Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
1: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
2: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
1: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
3: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
1: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah INDEF menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
1: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
2: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
3: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase armuzna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat, dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan armuzna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan armuzna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari armuzna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian armuzna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah, mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aleki sila sureng. Siruntu siki ri acarana ilong kelong. Riasona salasa tanggal 26 ule 5 tahun 2026 si bawa iya indo upe. Riasera pulona saya di FM RRI Bone letu cinampe tetek 10. Iya gitu kare batas sila sure cilaluna tak pura bosi he. Maka cek-cek mau pesat di Hawaii. Nah, tanah podoro milo doa maneki baja ala perang insyaallah wedingi cerah di wedingi macaka untuk wilayah Bone yariga untuk ya menenah Sulawesi Selatan bara lancari ala pereta lancar toy kurbata. Iya, nulis tu kapa mako kue sibuk-sibuk ni mak jenuh-jenuh di dapur yang selesur tadi atau ke baja pi. Iya, nulis tu mega si baja selesur tak mebu story mebu status emak manre konro irega mana su konro manre coto ga. Iya, yang penting selesurang jana taliwa-liwa porsin nampak nak kenapa kemana tu pedih cekung. Jadi nah medece ni kapa ku putar kaki dolo elo pamulang pole Ardi Khabir si bawa Adi Wahyu anak dara lebih dara Ogi.

0: Donal Sedi FM RRI Bone nang kasikiri acarana Elong Kelong. Jadi utapungani dolo Elona sila suradi untuk ya soeng katu pura dipasadianga ki Elona ya leni merepi pole Nur Maisela angkato pecok-pecok pole Zainal Abidin Has sibawa Masita Lukman Rola na iya kama ya tona pasalai ya tona Marudani Devita Rafa Rangga Mutahir Salasa Panran Nuangku Eki Aulia Indok Tau Malebita Yoana Rapanginipi Kak Yoyo Makalu Wenang Engkato si Karanua Pole Dedi Halid si Bawatika Randian Syah si Bawa Leoni Tokna Atiku Adi Wahyu Saberaki Matajeng Dani Malik Belemi Capakna Yuliani Tilaar Pangimpurwang Asari Sitaba Janang Ripangakali Nangkato Elona Using Keru Pediku Pole Dianti Oslan. Untuk telepon nasila surah di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong salama eleki.
1: Salama eleki Innova.
0: Yeah. Salama eleki. Alhamdulillah kareba made Ceng Irfan.
1: Ayang dah sama lepe ba Innova.
0: Ede pembok dia nasu hepang ke mopi makan teroh he.
1: Oh iya ga.
0: Ya. Ede apa di sengah gerolo di nasu cinampe.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ada di kalau bun mandala kampalo.
0: E kampalo.
1: Ya, sebab lepe-lepe.
0: Awe, Elino patu kampal lo bawa sebab lepe-lepe. Dia menaga ke pasilongan naro.
1: Kau di dekaga indah buat pasilongan naro. Dia nanti bawa ke dekaga pasilongan naro.
0: Ayy, dia tu pelik na seru. Eh, kampal lo eh. Terima sak kampal lo eh. Dia gaga nun na pasilongan naro.
1: Kata fena.
0: Ya?
1: Kata fena kampal lo eh.
0: Eh, dia gaga nun na waseng. Gami ga iya rege na suliku na berak merasai
1: oh apa gerin dong
0: iya apa gede ada ga gede rasa kalau kampal ni bawa
1: sama rasa kalau kau gambarnya si long
0: gambang Muhammad
1: iya
0: ada pembok nang ke ucoba iya kampal lo si bawa gambang
1: oh
0: jadi lo kita pelik aro manggil lo di gere aro
1: iya
0: manggil lo dia ke bukari iya. Ena supopo wadito dia ke bu nasuliku
1: oh iya kita indah
0: tanya temen una tetangga atau
1: iya
0: nah tanya tadi berarti cocok mau tu pelik wadi mau tu pelik lo na tu pelik lagi Irfan
1: beli mencapana
0: oh dena bisa aku mau beli miki we den remanu mengoli
1: kata kau gila aku beli nyoba nomor lepe tuh
0: ha
1: ya di cuma beli nomor lepe tuh
0: oh tapi kau pura lepe rawa dini
1: oh di mah beli den teratina
0: adi asing mah beli dena teru dia tina ini kena misengi yang kesegera dia asing
1: Beli lah, bang.
0: Ini kena missing, gol di. Tak puatin nato anu ni gati beli nama kristalan ni he.
1: Anggota sejak itu tena fokus ya, kerana masih maju nama mata, malah perbaja.
0: Ya.
1: Kata Shirley Jantiono. Oh Shirley, kamu tahu itu. Kita itu sumpah labu untuk yang mana lewat setengah ni rok keros mau malah kita mati di nuba.
0: Yeay.
1: Ya terus follow bersama kita selagi mesin masih di mata.
0: Yeah.
1: Amin. Terima kasih di nuba. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Irfan yang kai Edi Bunni. Nah ditaja si patel pos selanjutnya kan ni rocek di pengoli mandre kampal lo si lesur tena bodoh deto nak bonga-bonga Irfan. Iya, tapi mbok dedu leke do kalau soal lapar hasil sudah di sedangkan sedia sosok biasa nah. Dedu le kalau lah Pak nah sebab ya di sana itu jemang-jemangnya. Elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi. Iye. Elonaga. Elonaga upi.
2: Elon anu elon apa pecho pecho.
0: Pecho pecho. Selena untuk iga.
2: Selena untuk benar-benar na pendengar na RR Bone di RR Bone di gua sehat di. Memari kemana pada di si mana pada memari renung mana dupai ada di dupai so leper leper kerobai
0: ya
2: untuk jadi selamat kerja menyata pada lupa ya yang apa ini untuk selesaiku teman-teman ini tapi jauh ke kiri mulai lalu ke kanu. Ya, dah ada silaturahmi. Mumpung ada anu, mumpung ada event. Untuk ini terus sahabat sahabat mata. Makasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega di untuk Upi yang kae di Lapri. Iya na disimpai si dolo patel pos selanjutnya elong kelo salama elek ki
3: elong kelo salama elek top kendo upe
0: iye
3: ah karibah kendo upe
0: alhamdulillah karibah madeceng
3: alhamdulillah
0: iye elona tu pale aga ka Alwi
3: ah elona Selasa apa Selasa pada nuangku
0: ha salah sapan ranuangku
3: iya gue
0: napan nambai lo mangkasan nih lo biasa naugi iya iya iya mana
3: lepet tiba aja oh
0: agak sih hubungan dah lepet lagi sih bawa elo mangkasaya sedih ke Alwi curiga aku deh poin Andre nasi goreng
3: deh napa mandi tunggu tadi Andre mau taro-taro we
0: maka demi mengak jadi engkana tawata anu ya. Kada tawata dagi baje ye.
3: Ah.
0: Pegaga kupo diruntuga.
3: Insyaallah tanah porong ka.
0: Alhamdulillah tanah podoh. Amin di. Iya. Jadi sele-sele tahun tu igana tu.
3: Ah, seleku tu Faida di waje suapta. Nah, selamat lekin di tanah porong magati kisau.
0: Iya.
3: Selamat ki menyambu Hari Raya Idul Adha. Kota Rajin Ovi sampai lagi suara kini selama elek tafsi jadi kapur sia-sia untuk si keluarga.
0: Iya.
3: Kata yang cihari di Falongki, kata Upi di Lapri, kata anggota, kata sahabat kompi,
0: di
3: ketua yang di Kuasri, karena selama elek kini selama ki dupaya leperengis yang dah ada banyak kerecau. Kota Parang kata sejati penserari bone di anggota Pak Nurdi salam ilai tau kemar ni kena pura magati kisau di selamat kima nyambu hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah untuk Indofu selamat kita pada selamat lino ahran di dan sukses kima terudi selamat kidupa ya lepernya baja insyaallah
0: insyaallah
3: insyaallah pura malam tumur
0: amin
3: ya terima kasih Pak Lendi
0: nobody
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Mega untuk Kak Alwi untuk partisipasi nah diangkalingan di balik dulu elongnya selesai.

0: Ya, Bara Sanji, demikian sebutannya. Dengan Bara Sanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Bara Sanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabara Sanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabara Sanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabara Sanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabara Sanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.
1: Berkunjung ke tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau di blender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi. Sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Mendengar kita masih di 91 FM RRI Bone. Kadang tuh ya sebenarnya ada hal-hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang. Kayak sinyal. Jadi hari ini siapa yang sebenarnya tidak tergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman atau keluarga, sampai hanya sekedar ngabarin. Sudah sampai pun itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal sekarang sudah seperti sahabat setia. Pas dia bagus hidup tenang, tapi hilang sedikit saja, panik satu rumah. Nah, apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Untungnya sekarang sudah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend tidak hanya kuat di kota saja, tapi juga sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, sudah saatnya buktikan sendiri pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Tiana si lesurang kasiki paterusaki acara nek long kelong. Ya nah untuk Elona engka pole Nur Maisela yalani marepi Lukman Rolana yakama Eki Aulia Indo tau malebita Yoana Rapanginipi Kak Yoyo makaluwenang Dedi Halid Sikaranuang Randiansyah Sibawa Leoni Angel Tokna Atiku Adi Wahyu Sabar Aki Matajeng Pangimpur Wang Poli Yuliani Tilaar Asari Sita Bajanang Ripangakali Dianti Oslan Using Keruk Pediku. Ya nah untuk telponna di 0 arwa 5 sedi asira sedi 5 sedi arwa asira 0 sedi elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama eletoki
0: iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: iya
0: agak karebata.
1: Alhamdulillah karibah merece mua.
0: Iya.
1: Baca ini masyarakat tetap itu milik.
0: Alhamdulillah. Nah purat bosi dendre paco.
1: Ini kena bosi kue.
0: Oh dia kena bosi di wajah di bone bosi dendre Cina bawang.
1: Siang sini tak kue untuk dia kena bosi.
0: Baik tena podo dia itu na bosi baca leper ini di.
1: Iya mudah-mudahan.
0: Iya, amin. Elona tu pele aga.
1: Ah, walau betul si Eroden pacapur di tepu.
0: Pacapur di tepu. Using keru pediku.
1: Iya, using keru ni pediku.
0: Alhamdulillah, using keru pediku. Elona.
1: Adena na lolo.
0: Iya, magai.
1: Adena na lolo pediku, kurang using keru.
0: Iya. Jadi nala mana ni paco deh?
1: Ade.
0: Pedina Tommy na singker umbo wasa ih haloki malam anengi. Oh deh tu di. Elona tu boleh untuk iga paco.
1: Elona untuk anggota sejati ya. Siapa nak salam milik mana gitu.
0: Ye.
1: Memuareng sia-sia mana si bawa keluarga ta. Kutu huruf aja lingan elen kelo. Karena huruf sen kemanamat sia-sia si bawa keluarga ta.
0: Nih.
1: Waktu tu boleh ini untuk selama kita pateri jenanya mata enno udah sehat tu kita terus si bawa keluarga tak tambah mega tu dalek tak.
0: Iya.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Pak Aco yang kae di wajo he pedek melido toni di Pak Aco pedek mega gaya toni mbo ya nah disimpai si patel pos selanjutnya elong kelo salama eleki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama ele toki eci.
2: Aga kareba tu indo.
0: Alhamdulillah kareba madece mua.
2: Jadi mana nih tu jama-jamanya dimulai?
0: Ye, yeah, jama-jama di kantor bawa di jama he. Deh, pegang ke tebu jama-jama dimulai.
2: Itu najaji kok ketendo.

0: ya, maafkan aku tuan dah macam mana
1: bola aku. Eh, Pak Namela di selain ni bola yang ada yang berdiri lisu,
0: lebih baik pun tak daripada lo kena memu.
1: Hama,
0: ya. Lebih baik terus terangin dok.
1: Jadi Elona tu balik agak diputar kaki Eci.
0: Agak narolin. Sikaran nuang.
1: Sikaran nuang.
0: Iya.
1: Oh Elona.
0: Apa deh? Apa deh dok apa sikaran nuang?
1: Eh, masya Allah. Elona tu balik untuk iya.
0: Iya. Elona balik tu kan untuk sahabat kompi ucapan salam alaikum. Selamat menyambut Hari Raya Idul Kurban. Ketui kalui di Bonsel, Kapaida di Solo, Sibawa Putra, Kalilina. Nah, ya mana-mana na pareng kelingan na elong-kelong dagaga masangat di salama ile manaki. Salama ki menantikan Hari Raya Idul Kurban.
1: Iya.
0: Minal aidin wal faizin untuk semuanya pendengarnya RRI. Siapa tahu Eci punya salah.
1: Iya.
0: Untuk Indo Upe salamaili toki tanah podo sehat ki beralancari jamata.
1: Amin.
0: Minal aidin wal faizin untuk Indo Upe. Iya, mohon maaf lahir batin. Aku
1: toparu iya di Eci. Madam pedampe kak Eci.
0: Madam petok kak
1: iya,
0: Indah.
1: Iya, Pak. Biasa tu. Engke bunga-bunga tadi sedih maka dah, he? Tapa lalui.
0: Wede, Indah. Wede, nah, deh. Yeah. Lagi bunga-bunga mana, Mi?
1: Oh, iya. Ya,
0: nama mata tau ngangindo, dah bibir bunga-bunga tau, iya.
1: Tapi dia ini pada mana tuh?
0: Dia ini
1: Oh, mari cawuri ini. Iya, iya, iya. Manjem po ini me sahuri.
0: Apalagi pun cedek lagi.
1: Demet tunnel. Rampak nih.
0: Iya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhubung bajak leper yang silesureng desa dinasa leperang ye kode depawi mohon maaf lahir dan batin boleh indo upe pokok nana wakil leki yang menena keluarga besarnya RRI Bone lor idi mana pacelinga setiana RRI Bone. Iya, tena podo roseha mana ki baja nalo kepada lo kemana ki malepe. Iya, di disimpai si pelek dolok patel ponge elong kelong salama eleki
2: elok keloto salama eleki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar ye alhamdulillah madeceng.
2: Alhamdulillah.
1: Iye. Idi magi tu.
2: Alhamdulillah ada cicit-cicit tu.
1: Alhamdulillah. Aga tumbuk di jama-jama he, pamal lepo baje tu we.
2: Pur ka makale-kale ase lo waso ini di tempat lesoi.
1: Au. Oh, di tempat lesoi. Iye pak cilelo nasi tak pura bosim bo.
2: Iya.
1: Akhirnya selalu ni pelik.
2: Selalu ni dia walau deh.
1: Oh. Wah, sahada itu dia lo mil lo eh lo.
2: Ikut sedih.
1: Elu anak tu pelik lagi.
2: Lo semak jangan nak dia walau lona.
1: Ha? Magai?
2: Kalau semak jangan dia walau lona.
1: Ya tegana tu pelik.
2: Elona Dani Malik.
1: Dani Malik. Elona untuk Iga.
2: Untuk anggota sejatiku PSRR Bone karena pada saya mana main kemarin kelingan di MKD.
1: Iya.
2: Atau Pak Asri di Pulau Ulo.
1: Iya.
2: Atau Pak Asma di Wajo.

adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Nah, si losuren etete aserani pele liwa 56 menit artina ro narapi si waktu nama si maki. Terima kasih Mega untuk Widi ya pura mengkalinga acara na ilong kelo masih bawa acara lainnya. Nah, aja ta pele che frekuensi na radio ta na sebab Mega mo patu acara-acara lainna RRI Bone. Cinampe engka to dialog si bawa Ustadz Bahtiar di mengenai bagaimana esensi dari Idul Adha tetek 10 sedi. Jadi masih mana dolok silosureng ada pacapurena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Hey, Joshua, kau baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf Bapak, torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo sudah. Syukur. Bapak tidak pergi percuma toh.
0: Terus Joshua.
2: Ya Bapak.
0: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
2: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar bapak.
1: Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidak.

0: malam ini, Bapak?
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak.
1: Joshua!
0: Bapak.
1: Hei, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakhir kasihan dengan Bapak. Tidak ada.
2: Joshua!
0: Sabar, hey, Bapak.
2: Joshua!
0: Sabar.
2: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, Besok, kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kok anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti tunggu jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat, dia buang kita.
1: Mari, kita turun perahu ini sudah, baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
7: Pace, Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
8: Yo, hati-hati
7: Yo, deh.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, gitu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap,
3: Wah. Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, sumbu angin.
5: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, hati-hati.
7: Bapak, jadi, awas.
1: Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, Mama, aduh.
0: Bapak,
1: sudah, Mama. Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh,
0: sudah,
1: Mama.
0: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, Kak.
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo,
2: Gua harus sekolah. Biar gua masa depan itu lebih baik dari tong orang tua nih. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
8: Iya, Papa. Yusuf masih mau sekolah.
9: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Arfiani Arif kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang RRI Bone untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, besok 27 Mei 2026 umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana ini merupakan momentum yang mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Ketua IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia Boni, ada Ustaz Haji Bahtiar SEMH. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustaz yang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan berkah ya.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk siang hari ini di Bincang Siang kami hadirkan perbincangan dengan topik Esensi Idul Adha Menumbuhkan Keikhlasan dan Kepedulian Sosial. Anda yang mendengarkan siaran kami di 91 FM RRI Bone ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun menyaksikan live kami di YouTube RRI Bone siang hari ini, nantinya boleh bergabung di layanan telepon di 0851 9151 8901. Dan di awal perbincangan kita Pak Ustaz Haji Bahtiar, bisa dijelaskan seperti apa esensi atau makna utama Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Idul Adha itu harus dipahami lebih awal bahwa bukan hanya seremonial kita umat Islam, bahwa di setiap Idul Adha kita lebaran, ya, kita berkurban, ya. Ataukah biasa disebut Idul Adha ini sebagai bulan haji, ya, bulan haji. Tentu kalau kita bicara esensi, isi daripada syariat kita ini lebih kepada mengajarkan kepada umat Muslim, ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah momentum. Kalau misalnya kita pahami bahwa bulan ini adalah bulan haji. Ya, bulan haji itu kan sebenarnya adalah bulan yang penuh dengan perjuangan.
0: Iya.
1: Ya, biasa kita dengarkan, ya, orang-orang yang berangkat haji di di bulan Zulhijjah, terutama pada hari ini adalah puncak daripada
0: ibadah haji.
1: Ya, karena Rasulullah mengatakan bahwa al-hajju Arafah, haji itu harus wukuf di Arafah, dan ini hari ini adalah puncak wukuf daripada puncak haji, yaitu wukuf di Arafah pada saat ini. Maka tentu harus dipahami bahwa esensi daripada Idul Kurban ini atau ke Idul Adha ini adalah momentum di mana kita dituntut sebagai umat Muslim untuk lebih mendekatkan diri, ataukah dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa dalam artian di sini bukan berarti takut kepada Allah kita tidak mendekat, tetapi Idul Kurban, kurban itu kan sebenarnya makna dasarnya adalah mendekatkan diri, qarib, dekat, ya. Bukan hanya sekedar, tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya sekedar seremonial, tetapi bulan ataukah Idul Adha ini adalah merupakan bentuk kepedulian sosial, ya. Artinya kalau misalnya pada umumnya biasanya setelah kita berkurban, ya, masing-masing cepat kita bertebaran, kan, potong hewan kurban di mana-mana. Itu kan menunjukkan esensi di situ bahwa harus ada kepedulian. Artinya harus ada empati sosial yang kita dituntut, di mana diajarkan kepada kita untuk peduli dan berbagi kepada sesama.
0: Oke. Nah, di Idul Adha juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz, ini menjadi bagian penting dalam Idul Adha. Sebenarnya nilai apa yang paling relevan dari kisah tersebut untuk kehidupan masyarakat saat ini?
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, karena jujur saja bahwa kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini di setiap momentum hari raya kurban itu selalu diangkat diangkat dalam khutbah Idul Adha. Tetapi mudah-mudahan bisa kita saling mengisi dan saling memberikan informasi, bertukar ilmu, bahwa sebenarnya relevansi daripada kisah itu adalah mengajarkan kepada kita semua bahwa harus ada interaksi ataukah pola komunikasi yang harus dibangun. Kita sering mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, dan pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga yang berhak menentukan sikap, tetapi dia tidak serta-merta dia mengajak kepada anaknya bahwa saya mendapatkan mimpi untuk mengorbankan ananda, Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun dalam waktu itu punya apa, ada proses bahwa berkali-kali bahkan sangat berat Nabi Ibrahim untuk menyampaikan itu kepada anaknya, tetapi sebenarnya itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita di sini ketika misalnya mendapati ataukah menyelesaikan suatu problem, kita intinya diajarkan untuk membangun komunikasi.
0: Iya, karena Nabi Ibrahim mengajak berbicara Nabi Ismail, berdiskusi ya Pak Ustaz, seputar mimpi Nabi Ibrahim bahwa ia harus mengorbankan anaknya Nabi Ismail itu. Nah, dalam kisah ini mengajarkan pentingnya keikhlasan. Di Idul Adha juga kita dikaitkan dengan keikhlasan. Sebenarnya bagaimana cara menumbuhkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah berbagai tantangan hidup sekarang, Pak Ustaz?
1: Baik. Ikhlas itu memang salah satu pekerjaan yang paling sulit namanya ikhlas. Bahkan ini sering-sering orang bertanya, bagaimana sih ikhlas itu yang sebenarnya? Saya menambahkan sedikit bahwa ikhlas itu adalah sebuah proses. Kenapa disebut sebuah proses? Karena bukan sesuatu yang bisa langsung sempurna. Memang butuh proses. Makanya aktivitas kita di hari raya Idul Kurban ini kita dilatih sebenarnya untuk berbagi. Itu adalah proses latihan. Pertama di mana kita melatih untuk meluruskan niat dalam kegiatan kita, khususnya dalam kegiatan berbagi ini. Karena dalam berbagi itu tidak harus bahwa misalnya itu orang kaya, misalnya jangan kasih, enggak usah kasih. Okay. Itu misalnya
0: banyak sapinya.
1: Banyak sapinya. Hmm. Tidak, bukan. Okay. Jadi poinnya di situ berbagi, siapa saja yang menurut panitia karena bukan persoalan banyak atau sedikitnya, tapi lagi-lagi itu tadi yang saya sampaikan bahwa itu adalah proses latihan.
0: Tapi jadi, Pak Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah menjalani sikap ikhlas itu sendiri? Tanda-tanda apa yang dimiliki oleh seseorang hamba ketika mereka sudah ikhlas begitu?
1: Tanda-tandanya itu orang ikhlas itu pertama tidak butuh lagi validasi.
0: Tidak butuh validasi.
1: Tidak butuh lagi pencitraan bahwa report kak misalnya dulu atau kak
0: bikin story
1: ini
0: dulu.
1: Bikin story dulu. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, artinya tidak membutuhkan lagi itu. Meskipun kalau dalam kondisi saat ini kita berada di zaman digital, tentu kita dituntut untuk menyesuaikan Artinya apa? Mungkin pada saat itu kita foto atau video sebagai dokumentasi saja dulu. Kapan waktu misalnya itu bisa
0: dilihat, bisa kembali, jadi kenang-kenangan
1: kembali. Bisa pun juga posting pun bisa, tapi jangan pada momen itu. Karena kan pada momen itu nanti macam-macam lah tanggapan orang kan.
0: Baik, nah selain ibadah kurban, Pak Ustaz, nilai kepedulian sosial juga sangat terasa di Hari Raya Idul Adha. Yeah. Mengapa Islam begitu menekankan pentingnya berbagi kepada sesama?
1: Ya, ya, itulah Islam ini apa derajatnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam ini agama kita ini tidak hanya mengajarkan ajaran spiritual, ya, tetapi ada pelajaran sosial.
0: Sosialnya juga.
1: Ya, ada pelajaran sosial. Bahkan ya, dalam berkurban ini ada muamalah juga. Ini kan transaksi hewan kurban ini kan kencang ini,
0: betul,
1: ya,
0: betul,
1: kencang
0: Pak
1: ini. Jadi itu adalah muamalah. Di mana muamalah dan kepedulian sosial ini adalah bagian daripada kita menjalankan syariat agama kita. Ya. Itu sangat penting. Ya, karena saya terus terang biasa ditanya juga, kenapa misalnya muamalah sering dikaitkan dengan ibadah? Saya bilang, ya, tidak mungkin orang mau beribadah dengan maksimal kalau tidak memiliki pakaian yang bersih misalnya, ya kan? Ya, tidak mungkin kita bisa berbagi kalau ekonomi tidak bagus.
0: Betul, betul.
1: Iya, ya kan?
0: Semuanya harus didukung finansial, ya, Pak Ustaz. Melaksanakan ibadah kurban juga seorang harus punya modal, harus membeli sapi kurban misalnya atau kambing. Itu kan semua membutuhkan modal, ya Pak Ustaz. Nah, bagaimana di era saat ini meskipun semuanya serba digital, Pak Ustaz, tapi nilai kepedulian, nilai keikhlasan itu tetap ada. Jadi Idul Kurban tidak menjadi ajang untuk saling sombong gitu, karena biasanya sifat manusia adalah sombong, mau dilihat begitu ya, semakin besar sapinya maka semakin besar juga sombongnya gitu. Gimana Pak Ustaz menekan ini?
1: Ya, saya izin kembali di awal bahwa sebenarnya rohnya sebenarnya berbagi di situ adalah latihan latihan fisik dan spiritual kita ini, ya. Karena kenapa memang sangat dilematis ketika kita misalnya berada di posisi itu, ya, berada di posisi itu, ya. Karena kenapa? Kalau sekadar teori kan mungkin banyak yang bisa apalagi menjelaskan, ya. Tetapi kalau di pada praktiknya memang di situ butuh latihan yang menurut saya sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Contoh, saya sering hadapi sendiri, ya. Contoh misalnya pada saat kita berkurban itu ada saja orang yang minta sama kita misalnya. Ya kan? Baru kita pegang misalnya, anggaplah misalnya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, tiba-tiba ada orang minta. Sementara di satu sisi sudah ada keluarga yang dijanji yang dijanji juga kan.
0: Gitu
1: sudah
0: ya?
1: Ada listnya, kita sudah punya list. Oh, ini. Di satu sisi kita misalnya ini. Tetapi sebenarnya bukan dagingnya, bukan itunya yang paling penting, tetapi di situ adalah melatih jiwa kita, apalagi kepedulian kita ini sebagai umat muslim, ya. Sebenarnya di situ melatihnya itu yang paling penting, ya. Sama kan yang biasa kita dengar dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya, sebagaimana Allah yang ajarkan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah telah mengingatkan bahwa dalam surah Al-Hajj ayat 37 itu Allah telah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanallaha luhu muha wala diyamuha walakin yanalhu attaqwa minkum. Artinya Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah tidak butuh daging dan darah dari hewan kurban itu, ya. Karena itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai spiritualnya, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini kita umat manusia mencari jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi kalau sudah berbicara ridho Allah yang dicari, ikhlas tentu ada di jalan itu, ya Pak Ustaz, ya.
1: Oh iya, ridho itu kan menurut saya adalah level yang sangat tinggi dalam apa mencari apalagi kalau orang sudah dapat ridho Allah itu sudah pasti itu dapat surganya kan.
0: Masya Allah. Nah, Pak Ustaz, di era zaman modern saat ini terkadang muncul juga gaya hidup yang cenderung individualitas.
1: Yes.
0: Menurut Pak Ustaz, bagaimana Idul Adha dapat menjadi momentum memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial?
1: Iya.
0: Lagi-lagi berbicara sosial, Pak Ustaz.
1: Benar-benar. Jadi Idul Adha ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu tidak hidup dengan sendiri. Ya, artinya kita ini makhluk sosial, butuh bantuan dari orang lain. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan itu tadi, bantuan, perhatian, dan maupun juga kepedulian. Ya. Harapan kita sebagai umat muslim melalui momentum kurban ini dengan mempertemukan lapisan masyarakat atau ke diantara elemen-elemen kelompok masyarakat, apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa tidak melihat lagi status derajat ekonomi seseorang, ya, tidak melihat yang kaya saja harus berbagi, bahkan yang kaya pun itu juga bisa dikasih sebenarnya.
0: Jadi semua orang bisa mendapatkan manfaat dari Idul Adha itu, Pak Ustaz, ya?
1: Iya.
0: Tidak hanya mereka yang kurang mampu, tapi yang mampu juga bisa mendapatkan begitu.
1: Iya, artinya kita sebenarnya dituntut dalam berbagi itu adalah bagaimana membuat orang-orang yang ada di sekitar kita dulu itu bisa tersenyum meskipun bantuannya itu hanya sedikit, ya. Ya, tetapi tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut saja, karena kan begini, apalagi dalam kepedulian sosial ini hanya contoh kecil, ya, hewan kurban, tetapi diantaranya itu adalah di situ ada apa kayak gotong royong ataukah saling membantu sebenarnya. Itu juga kepedulian, ya kan, orang-orang yang peduli misalnya tetangga-tetangga ataukah jamaah masjid misalnya, itu kan sebenarnya harapannya itu adalah kita datang berkumpul,
0: ya,
1: tanpa melihat lagi itu mana pejabat kah misalnya. Betul. Di situ mana orang kaya lagi, mana mohon maaf yang tidak kaya misalnya, itu adalah momentum untuk berkumpul, bersilaturahmi, untuk bersama, ya kan. Ya, sama-sama kita memotong hewan, sama-sama kita menguliti, sama-sama ini, itu sebenarnya anunya.
0: Yeah.
1: Apalagi bagian penting dalam makna daripada berkurban itu bukan berkurban berarti hanya segelintir orang saja, pokoknya yang punya kurban, hewan kurban, siapa yang potong, siapa yang bagi, bukan.
0: Betul, betul.
1: Ya, ini yang diharapkan itu adalah kebersamaan, supaya orang-orang melihat bahwa ternyata Islam itu hebat, Islam itu kuat, ya kan, harapannya sih seperti itu.
0: Oke. Bolehkah sapi apa ya, daging kurban itu dibagikan ke orang-orang yang non Islam, Pak Ustaz? Gimana menurut Pak Ustaz?
1: Kalau menurut saya secara pribadi, kalau untuk berbaginya saja itu sebenarnya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Yang penting melalui memenuhi apalagi misalnya orang berkurban itu. Misalnya ada orang yang berkurban, ya dikasih dulu jatahnya, ya kan, orang-orang terdekat, panitia sudah dapat, orang-orang yang punya kupon itu sudah dibagikan, ya, dan masih ada, itu bolehlah.
0: Boleh,
1: ya, boleh.
0: Okay,
1: ya.
0: Baik, baik.
1: Artinya boleh. Ya.
0: Baik, okay. Baik. Pendengar RRI Bone, siang hari ini perbincangan kami masih akan berlanjut bersama Ustaz Haji Bahtiar selaku Ketua IDMI Bone. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu ini. Setelah lagu ini kami buka layanan interaktif di ruang dengar Anda di 0851 9151 8901.

91 FM RRI Boni masih dibincang siang pendengar dengan topik esensi Idul Adha menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dan siang hari ini kita masih bersama dengan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Boni, Ustaz Haji Bahtiar SEMH. Dan sebelumnya Pak Ustaz sudah menjelaskan ya seperti apa seharusnya kita memaknai

0: Ustaz.
1: Siap, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.
0: Sebelumnya Ustaz minal di wal faizin Ustaz.
1: Siap, maaf lahir batin. Ya, yeah. Lanjut.
0: Begini Ustaz, ada punya saya mau tukar pikiran dengan Pak Ustaz ini. Yang pertama kan di masalah memaknai dua hadiah ini Ustaz.
1: Yeah.
0: Yang paling mengingatkan utama kan kita tetap bersama bahwa saudara-saudara kita sebenarnya punya yang berakal ya, yang sedang melaksanakan ibadah haji. Di sini adalah puncaknya dari esensi ibadah haji itu Ustaz.
2: Mm-hmm.
0: Artinya kalau kita artinya mendalami masing-masing artinya proses ibadah haji ini mulai dari tawafnya, sa'inya, tahalulnya, hukuknya, melontar jumrahnya, masing-masing ada anunya Ustaz, bagi saya pribadi. Mm-hmm. Misalnya kalau di pelaksanaan tawaf itu kan sebenarnya kita mengikuti siklus kehidupan, sebenarnya kita berputar berpencar mengelilingi, sebenarnya berputar di sini kan sebenarnya mengartikan bahwa kita di dunia ini ya senantiasa harus berikhtiar untuk mencari dunia apa kehidupan dunia ya, kita dunia, tapi ya. Jangan tanpa melupakan Allah kan. Misalnya orang katanya kalau kebetulan saya belum pernah melaksanakan ibadah umrah, jadi katanya kalau orang bertawaf itu Ustaz katanya senantiasa berputar membaca zikir Ustaz. Jadi ini kan maknanya bagi saya berarti kita di dunia ini kan harus selama kita beraktivitas harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun artinya di pelaksanaan Pak Ika, artinya di sini ada plus.
2: Pak Upi, persingkat saja Pak Upi, inti pertanyaannya apa ya?
0: Artinya saya yang tanyakan begini. Banyak kan artinya orang-orang saudara-saudara kita yang pernah berhaji, terus yang berhaji, tapi artinya ibadah haji kan artinya kemakmuran yang mau dicapai ya, tapi banyak saudara kita yang pernah berhaji, tapi istilahnya mohon maaf ya, dia artinya pulang haji merasa bangga bahwa dia sudah derajatnya sudah naik di sini, artinya sudah tidak bisa mengimplementasikan makna kemabruran itu di tengah masyarakat. Dia merasa saya itu sudah berhaji, saya itu dipanggil Bapak Haji, Bu Haji.
2: Oke, okay, baik. Itu ya, aja Pak Upi.
0: Yang saya tanyakan tentang makna kurban ini kan artinya banyak artinya orang istilahnya makna kurban. Mereka artinya berkurban, tapi artinya kayaknya cuma Ustaz, istrinya cuma pencitraan, istrinya dia post, istrinya sekarang kan istrinya di media sosial dia pasang itu, dia melaksanakan prosesi kurban, tapi biasanya tetangganya melihat anunya statusnya atau postingannya biasanya, tapi ironinya dia kebanyakan menyalurkannya di luar contohnya bukan di sekitarnya.
2: Okay.
0: Contohnya ya maksudnya contohnya di kompleks lain dia biasanya dia salurkan itu anunya.
2: Maksudnya bukan di kampungnya ya disalurkan ya, Pak
0: ya.
2: Upi ya, oke.
0: Okay. Orang cuma lihat anunya lewat postingannya, tapi istilahnya
1: anunya tidak merasakan.
0: Ya, okay. Merasakan Ustaz.
2: Baik. Itu aja ya Pak Upi ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Upi di Lapri. Ini Pak Ustaz ada dua pertanyaan dari Pak Upi. Yang pertama itu katanya banyak yang sudah berhaji, ketika pulang ke tanah air, ke kampung halaman, mereka bangga dengan status itu. Nah, seperti apa Pak Ustaz menanggapi ini?
1: Baik. Terkait dengan haji ini kan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, di mana yang sebenarnya yang diwajibkan untuk berhaji di sini adalah orang yang mampu secara orang yang mampu. Yang diwajibkan berhaji itu adalah orang yang mampu. Namun kalau yang paling umum kita dengar tentang haji ini kan orang biasa hanya mengkategorikan mampu di sini adalah mampu secara finansial dan mampu secara fisik, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Tetapi di lain sisi sebenarnya makna spiritualnya haji itu kan artinya perjuangan.

0: bukan cuma fisik yang dibutuhkan, ya, bukan cuma finansial yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah salah satu poin pentingnya itu adalah kesabaran.
1: Mm-hmm.
0: Kesabaran karena kenapa? ya, namanya menyandang sebenarnya status haji itu sangat berat sebenarnya, itu pekerjaan sangat berat dan butuh kesabaran yang sangat luar biasa, karena butuh konsisten, butuh istiqomah yang sangat kuat.
1: Mm-hmm.
0: Sementara kita dalam kehidupan nyata pada saat ini, ya, kita tentu banyak berinteraksi dengan kehidupan dunia ini. Aduh, memang butuh pemahaman yang bagus, butuh kesabaran yang sangat luar biasa, karena kalau tidak pasti kita apalagi dikendalikan oleh kehidupan ini, ya, kira-kira
1: okay,
0: seperti
1: baik,
0: itu
1: baik.
0: Karena kenapa, ya, menyandang status haji ini sebenarnya kita tidak boleh sombong, karena kenapa, disitulah kita dilatih bagaimana menjadi haji yang sesungguhnya,
1: haji yang mabrur.
0: Iya. Makanya tinggi sekali belasannya itu haji mabrur.
1: Okay.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu kalau dia memang mabrur toh diterima hajinya. Ya, artinya diterima bukan hanya diterima pada saat melaksanakan ibadah haji, tetapi setelah dia melaksanakan ibadah haji itu ternyata ibadahnya lebih bagus, akhlaknya lebih bagus daripada sebelumnya, kan, akhlak
1: cara berinteraksi dengan manusia yang lain,
0: bermuamalahnya, berinteraksinya dengan itu sangat bagus, bahkan semakin hari semakin meningkat meskipun bertahap. Nah, itulah haji mabrur sebenarnya.
1: Jadi kalau orang-orang yang dari pulang haji terus ada sifat sombong di dirinya, itu bisa dikatakan tidak mabrur gitu.
0: Ini agak sulit juga, karena ya namanya kita ini manusia biasa, siapapun juga kadang-kadang ya sifat
1: tidak luput dari
0: itu,
1: sifat
0: ya,
1: itu ya.
0: Tidak luput dari itu ya, karena memang ada seperti kondisi situasi yang memang memaksa juga, memaksa juga untuk kita, ya. Mungkin bukan sombong pada saat itu, mungkin kita anggaplah kita sebagai pemimpin, leader dimanapun kita berada, baik rumah tangga, lingkungan. Kadang-kadang kita harus bersikap tegas misalnya. Itu orang sudah mungkin ini bos,
1: iya,
0: atau pimpinannya sombong banget kan, sekali kan. Tetapi pada saat itu mungkin kita hanya mengambil sikap, ya kan. Tapi
1: baik.
0: Pandangan sudah berbeda.
1: Baik. Jadi pertanyaan dari Pak Upi sudah terjawab ya langsung sama Ketua ITMI Bone. Nah, pertanyaan kedua Pak Ustaz.
0: Yeah.
1: Banyak orang yang berkorban ternyata tidak mengetahui makna korban itu sendiri. Ada yang berkorban hanya untuk konsumsi medsos, hanya untuk diposting, dan ternyata mereka menyalurkan daging korbannya itu tidak di kampung halaman mereka, tapi di luar. Itu seperti apa Pak Ustaz menanggapi ini?
0: Ya, ini sebenarnya tugas kita bersama sebagai apalagi umat muslim, ya. Lagi-lagi selalu saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, ya, harus mengajarkan kepada kita, bukan hanya seperti apa yang dilakukan tahun ini atau apa yang dilakukan tahun lalu sama dengan tahun ini, tetapi seharusnya itu sudah harus berbeda, ya, pola pikir kita itu harus berbeda, bahwa kita berkurban toh, ya, namanya kita berkurban mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat dulu, ya, sesuai, tapi tetap kembali, ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki misalnya. Tetapi saya selalu berpikir ini, bahwa orang yang betul-betul peduli, mencintai ini agamanya, tentu dia harus meluangkan waktunya, meluangkan budgetingnya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau memang kegiatan ini, ya, hari raya kurban ini dianggap penting, ya, maksudnya dianggap penting, kita mindsetnya kita itu menganggap ini penting, tentu mempersiapkan diri lah, ya, meluangkan waktu, meluangkan membuat budgeting, ya mungkin kira-kira menabung ya setiap bulan supaya tidak bisa terasa berat. Bayangkan kalau misalnya anggaplah misalnya orang berkurban hari ini rata-rata 2 juta, ada yang 2 juta lebih sedikit, bahkan ada yang sampai 2.500.000. Itu kan kalau dibagi misalnya dalam 1 bulan paling-paling disisihkan itu 250.000 misalnya. Ya. Kalau orang yang betul-betul menganggap kegiatan ini penting, ya. Jadi dapat spiritualnya, dapat juga sosialnya kan, ya. Harapannya seperti itu. Nah, kalau pertanyaan tadi dari Pak Opi tadi bahwa ini yang banyak terjadi. Misalnya toh, ya anggaplah dia memotong di kompleks A, ternyata di baginya ini daging misalnya ini di kompleks B kan.
1: Okay.
0: Ya, kira-kira seperti itu kan, ya.
1: Jadi gimana tuh Pak Ustaz?
0: Kalau saya sarankan tentu ini lagi-lagi biasanya itu harus ada yang mengkomunikasikan. Ya, lagi-lagi ya. Makanya agama kita ini mengajarkan sebenarnya dimanapun kita berada, sebenarnya di situ harus ada leader ataukah ada pemimpin yang dianggap fatana ataukah cerdas melihat situasi dan kondisi, ya. Dan saya pikir ini adalah memang sebagian tugasnya daripada mubalik, ya. Sebagian tugasnya daripada imam, misalnya kalau di desa, pak desa, untuk mengingatkan hal-hal seperti ini. Ya, artinya memang yang berkurban itu punya hak untuk mengatur sebenarnya, tetapi tentu ada apalagi makna yang harus kita jalankan, ya, bahwa ada kita dituntut untuk memperhatikan dulu di sekeliling kita yang terdekat dulu lah, ya, ya, yang terdekat dulu lah. Bahkan Nabi selalu mengingatkan bahwa tidak sempurna seseorang itu. Imannya seseorang itu kalau tidak memperhatikan misalnya tetangganya, ya, itu maknanya sangat luas, ya, maknanya sangat luas. Artinya apa? Agama kita ini mengajarkan untuk peduli ataukah ada tetap meskipun kita sibuk tetap dituntut untuk memberikan perhatian ataukah ada kepedulian antar sesama, khususnya keluarga terdekat kita, yaitu tetangga. Karena kan tetangga itu kalau kita bilang orang Bugis nakal-kala keluarga kan,
1: betul.
0: Karena kalau ada apa-apa tidak mungkin keluarga jauh yang tiba-tiba datang kan, pasti
1: harus tetangga dulu. Baik Pak Ustaz, jadi pertanyaan dari Pak Opi sudah dijawab ya dua-duanya. Semoga ini Pak Opi kita sama-sama belajar ya hari ini, jadi lebih memaknai tentang ibadah kurban dan makna dari ibadah kurban itu sendiri. Nah Pak Ustaz, sebagai ketua ITMI, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bone terkait dengan Hari Raya Idul Kurban yang insya Allah kita besok akan berlebaran bersama ini?
0: Ya. Baik, terima kasih. Jadi pesan kami, ya, terkhusus kepada keluarga, terkhusus kepada warga masyarakat Kabupaten Bone, bahwa mari kita jadikan momentum Idul Adha kurban ini atau ke Idul Adha insya Allah besok 10 Zulhijjah 1447 Hijriah sebagai momentum di mana ini adalah hari latihan untuk memperbaiki hati kita, memperkuat kepedulian dan memperbaiki hubungan bukan hanya kepada sesama tetapi juga memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini mengajarkan kita bagaimana kita ini sebagai umat manusia, sebagai hamba, belajar menjadi hamba-hamba yang ikhlas, lebih peduli, rendah hati. Karena sejatinya manusia terbaik bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tetapi manusia yang paling baik itu adalah manusia yang banyak bermanfaat baik kepada sesamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesamanya. Tentu dalam artian kalau kita mau berbuat baik, ya setidaknya diri kita dulu harus selesailah kan.
1: Betul.
0: Iya, harus. Karena kita baik. Tidak bisa membantu orang lain kalau diri kita ini tidak selesai kan, baik secara finansial maupun secara apalagi
1: pemahaman agama, ya,
0: pemahaman ilmu apa dan segala macam kan, ya. Tidak ada yang bisa dibagi kalau kita tidak miliki kan.
1: Betul. Sederhananya
0: begitu.
1: Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi pembelajaran ya, bahwa sama manusia harus saling bermanfaat begitu. Yes. Dan semoga esensi Idul Adha bisa kita terapkan pendengar di kehidupan sehari-hari, bahwa selain berkurban ada nilai keikhlasan dan kepedulian sosial yang tercantum di dalamnya. Saya Arfiani Arif dan Pak Ustaz Haji Bahtiar SEMH selaku Ketua IDMI Kabupaten Bone undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Kue nastar.
9: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu 6. 6 ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan disampaikan pada siang hingga sore nanti?
2: Baik, Hana. Pendengar, siang hingga sore hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir dengan sejumlah topik hangat dan aktual yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, perhatian masyarakat Muslim dunia saat ini tertuju ke Tanah Suci. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 mulai berlangsung dengan masuknya jemaah ke fase Armusna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fase ini menjadi momentum paling penting sekaligus paling menantang dalam seluruh proses ibadah haji. Berbagai kesiapan terus dimatangkan oleh otoritas Arab Saudi bersama petugas haji Indonesia, mulai dari pengaturan transportasi jemaah, layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga antisipasi cuaca panas yang diperkirakan masih cukup ekstrim. Di tengah kepadatan jutaan jemaah, koordinasi dan kesiapan layanan menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran ibadah tahun ini. Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak haji dan bagaimana kesiapan petugas mendampingi jemaah haji Indonesia di Armusna? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber terkait. Selain perkembangan di Tanah Suci, suasana Idul Adha juga mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, pengurus masjid maupun

0: Kembali menjalankan program sebar kurban di Afrika. Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan dan minim akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Melalui distribusi hewan kurban dan daging kurban, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berbagi manfaat Idul Adha kepada saudara-saudara di berbagai negara Afrika. Selain membawa misi kemanusiaan, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian global dan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program tersebut dan seperti apa proses distribusinya? Nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Sementara itu, pendengar, peristiwa blackout dan atau padam listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera masih menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan usaha di berbagai daerah. PLN bersama Polri kini masih melakukan penelusuran dan investigasi guna mengetahui penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan tersebut. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru investigasi blackout Sumatera dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depannya? Kita akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Pendengar, seperti biasa kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat ikut bergabung dalam pembicaraan siang hingga sore hari ini dengan mengirimkan komentar maupun tanggapan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Wisata Danau Gunting yang cocok dinikmati bersama keluarga. Tidak hanya dapat melihat danau, namun juga melihat pemandangan Kebun Raya Bogor. Bersama reporter Ade Sri.
2: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Yuk, mari ikuti keseruan saya di Danau Gunting.
3: Di tengah sejuknya Kebun Raya Bogor, terbentang Danau Gunting, sebuah spot wisata yang menyajikan keindahan alam dan menenangkan. Airnya yang tenang berpadu dengan pepohonan rindang di sekeliling menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk melepas penat. Tak sedikit pengunjung yang menjadikan Danau Gunting sebagai lokasi favorit untuk berjalan santai, berfoto, hingga sekedar duduk menikmati udara segar. Pemandangan indah yang berpadu dengan suasana damai membuat siapa saja betah berlama-lama.
2: Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari mana?
4: Saya Windy dari Cawang, Jakarta Timur.
5: Saya Esther dari Lenteng Agung.
2: Ibu pertama kali ke sini?
4: Ya, pertama kali.
2: Gimana nih first impression ke Kebun Raya, khususnya kan ini namanya Danau Gunting ya. Gimana nih kesannya pertama kali ngelihat Danau Gunting yang langsung mengarah ke Istana Bogor ini?
4: Asik juga sih ya tempatnya. Saya bisa happy, bisa main TikTok bersama teman-teman saya. Baru kali ini juga sih saya jarang keluar, jadi saya ngelihatnya indah aja di sini.
5: Bagus sih, menarik ya, apa ya, bikin hati kayaknya
2: gimana lebih. Suasana dan cuaca di Kota Bogor ini gimana nih untuk hari ini?
4: Hari ini bagus ya,
5: yang panas tapi.
2: Menurut Ibu, fasilitas apa yang harus wajib ada di sini? Seperti misalnya jalan setapak atau tikar-tikar atau tempat duduk?
4: Mungkin lebih tempat duduk aja kali ya untuk istirahat ya.
2: Oh gitu.
4: Nah, untuk makan-makan. Oh. Kadang kita kalau misalnya ibu-ibu kan jalan ke sini tuh bawa makanan yang lebih bisa lebih hemat gitu. Terus kita makan bareng-bareng rame-rame.
2: Oh,
4: itu kayaknya lebih asik deh.
2: Oh gitu, kalau ibu
5: sama? Ya, sama lah.
2: Oke.
5: Tempat duduk.
2: Kira-kira ibu akan datang ke sini lagi nggak ke depannya gitu?
4: Karena kita orang kerja ya, nanti nunggu waktu libur lagi insya Allah datang lagi.
3: Selain menikmati pemandangan, Danau Gunting juga sering menjadi titik pemberhentian favorit bagi wisatawan yang sekedar ingin beristirahat setelah berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Keindahan danau menghadap langsung ke Istana Bogor juga menjadikan salah satu spot paling ikonik. Tak heran, banyak fotografer maupun wisatawan yang menjadikan Danau Gunting sebagai latar foto terbaik saat berkunjung. Bagi pencinta alam maupun pencari suara.

0: Suasana tenang, tempat ini menghadirkan kombinasi sempurna antara keindahan, kenyamanan, dan daya tarik wisata. Danau Gunting benar-benar menjadi salah satu permata di Kebun Raya Bogor yang layak untuk dinikmati setiap saat.
1: Nah, itu dia yang ada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Untuk kalian semua yang mau ke Danau Gunting, silakan langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda.
2: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya, masakan tradisional di Bengkulu Selatan yang mengolah tanaman keladi atau yang disebut kembaang menjadi gulai santan yang nikmat. Bersama reporter Nuranti Safitri.
3: Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di mana? Bengkulu Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan masak langsung olahan gulai kembaang bersama ibu-ibu kota mana. Penasaran dengan cara buatnya? Mari kita lihat bersama.
4: Selamat datang di Kota Mana, Bengkulu Selatan, sebuah kota kecil yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Salah satu masakan khasnya adalah gulai kembaang, hidangan penuh cita rasa yang diwariskan secara turun-temurun. Kembaang atau dikenal juga dengan tanaman keladi, yakni salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya untuk diolah menjadi gulai. Kembaang segar dipetik langsung dari pemukiman dekat rumah warga, kemudian dijemur hingga kembaang cukup layu sekitar 1 jam. Hal ini bertujuan agar saat dimasak, gulai kembaang tidak terlalu benyik dan hancur. Untuk menghasilkan rasa yang nikmat, dibutuhkan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, buah pinang, dan serai. Adapun yang menjadi khas dari olahan gulai ini, yakni tambahan laak atau jengkol tua yang dikubur di dalam tanah hingga berwarna kehijauan. Menurut salah seorang warga desa Jeranglah, Rosmi mengatakan bahwa gulai kembaang khas mana berbeda dengan daerah lain, yakni terletak pada tambahan laak di dalamnya.
5: Jengkol, kalau kami namanya itu... Laang itu sangat unik dan menjadi tradisi di daerah kami.
4: Selain kembaang, santan kelapa segar menjadi komponen penting. Kelapa diparut, kemudian diperas hingga menghasilkan santan kental yang akan membuat gulai semakin gurih. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah disiapkan ditumbuk hingga halus menggunakan ulekan tradisional. Proses manual ini dipercaya membuat cita rasa gulai lebih mantap dibandingkan dengan digiling mesin. Kembaang yang sudah dijemur kemudian dicuci dan dibersihkan dan dipotong dengan ukuran sedang. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis hingga harum. Setelah itu dimasukkan daun kembaang bersamaan dengan laang yang sudah dicuci bersih dan ditumis. Selanjutnya, santan cair dimasukkan ke dalam tumisan. Gulai kembaang kemudian dimasak hingga 2 jam dengan api sedang hingga kuah meresap dan mengeluarkan aroma menggoda. Gulai kembaang sendiri sering disajikan pada acara hajatan. Tidak sedikit pula pelaku UMKM kuliner di Bengkulu Selatan yang menjadikan gulai kembaang sebagai menu andalan untuk menarik pelanggan. Dengan demikian, gulai kembaang tidak hanya menjadi warisan kuliner, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan Bengkulu Selatan lewat cita rasa khasnya. Gulai kembaang siap disajikan bersama nasi panas dan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Tak lengkap rasanya jika sobat RRI Net belum mencicipi gulai ini saat berkunjung ke Kota Mana.
3: Demikian liputan tentang proses pembuatan gulai kembaang, makanan khas dari Bengkulu Selatan. Saya Nuranti Safitri, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan disampaikan menyusul dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan sejumlah laporan dugaan penipuan kini ditangani kepolisian di Jawa Barat, Barelang hingga Lombok Timur. Pelaku diduga mengaku sebagai pejabat atau dekat dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa memperoleh titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada calon mitra. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, ada Black Sapote, buah tropis asal Mexico yang dikenal dengan julukan coklat puding fruit karena rasa dan teksturnya yang mirip puding coklat. Buah ini cocok ditanam di Purworejo, Jawa Tengah dan memiliki nilai tinggi yang dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Bersama reporter Agus Sulistia.
2: Buah Black Sapote atau kesemek hitam kini tengah viral karena memiliki nilai harga jual yang tinggi. Melihat peluang tersebut, seorang pensiunan PNS di wilayah Kabupaten Purworejo bernama Bambang Gatot Seno Aji mulai mengembangkan budidaya Black Sapote sebagai alternatif tanaman yang bernilai ekonomis tinggi di kebun miliknya. Bambang mengungkapkan, awalnya lahan tersebut dikenal sebagai kebun lemon California. Namun, seiring banyaknya pohon lemon yang mati karena usia, kemudian dilakukan sistem tambal sulam dengan mengganti sebagian tanaman lemon dengan pohon Black Sapote.
3: Untuk wilayah Purworejo, monggo kita galakkan terutama teman-teman yang masih muda, jangan malu untuk berkebun, Mas. Kebanyakan memang tamu-tamu kami anak-anak muda, tapi malah dari luar kota, dari Bantul, Sleman, itu banyak yang belajar bertanam organik di sini. Tapi malah orang Purworejo sendiri kelihatannya nggak ada yang
2: Dia memilih Black Sapote karena secara ekonomi harganya sangat bagus. Ternyata setelah dicoba, tanaman ini cocok tumbuh di Purworejo. Dari satu pohon, panen pertama mampu menghasilkan sekitar 20 kg buah. Harga jualnya pun terbilang tinggi, bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Untuk bibit Black Sapote didatangkan langsung dari Bogor setelah sebelumnya hanya melihat referensi melalui internet. Hasil uji coba menunjukkan tanaman mampu tumbuh subur dan berbuah dengan baik di wilayah Purworejo. Dari proses tanam hingga panen, Black Sapote membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Dalam perawatannya, tanaman ini dinilai tidak sulit dan memiliki karakter mirip dengan alpukat. Hamanya hampir tidak ada. Ia juga tidak menggunakan pestisida karena menanam secara organik. Pupuk kimia sama sekali tidak dipakai. Salah satu pengunjung dan pemesan Black Sapote di kebun tersebut bernama Muhammad Ansori mengungkapkan ia tertarik untuk membeli buah Black Sapote karena penasaran.
4: Rasanya karena saya pertama penasaran, katanya manfaatnya itu banyak, jadi saya kesini gitu. Saya akan mencoba menanam ini, mau belajar dulu sama yang punya kebun ya.
2: Dari Purworejo, Agus Sulistia mengabarkan untuk RRI Semakin Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pengelolaan, nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya dari Sulawesi Utara, Manado, tepatnya pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut, berdampak pada pendapatan petani dan daerah yang terus meningkat. Bersama reporter Hendra Asa.
5: Pengembangan pertanian mulai progres saat ini oleh petani, khususnya tanaman hortikultura, mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya, sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
6: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodingi 13-12 Talaut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
7: Dan dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat bantuan BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
5: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami Hendra Asa tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 26 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah, jutaan jemaah haji saat ini berkumpul untuk menjalankan wukuf di Arafah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa situasi terkininya di Arafah?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya jutaan jemaah haji Indonesia dari berbagai penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, saat ini telah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Dan pendengar, bahwasanya untuk saat ini memang para jemaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda masing-masing, dan ini juga banyak para jemaah haji Indonesia yang memakai baju ihram, dan mereka memakai baju ihram dan untuk laki-laki, dan bagi jemaah haji perempuan memakai baju gamis berwarna putih. Dan saat ini memang mereka telah menempati tenda-tenda, yang di mana tenda itu sangat lengkap. Di dalam tenda terdapat kasur, bantal, dan ada pendingin ruangan atau AC, termasuk listrik dan penataan identitas tanda untuk memudahkan jemaah haji berada di lokasi tenda. Dan secara umum memang tenda di Padang Arafah ini bagi jemaah haji Indonesia nyaman. Dan dapat kami informasikan bahwasanya untuk wukuf nanti akan dipimpin oleh Amir Had yang juga Menteri Haji dan Umroh, yaitu Irfan Yusuf. Dan Pak Yusuf akan dibacakan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya saat ini para jemaah haji

0: tenda-tendanya masing-masing, dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya untuk fasilitas umum seperti misalnya toilet dan tempat wudu di sini di dekat tenda masing-masing jamaah Indonesia sudah sangat bersih dan rapi. Dan di sini juga dapat kami sampaikan bahwasanya di Arafah ini ada beberapa titik sebagai tempat untuk mengambil air minum, dan juga ada keran air panas yang dapat digunakan bagi jemaah Indonesia untuk menyeduh kopi dan teh. Demikian langsung dari Padang Arafah Tanah Suci dari Kuala Lumpur, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengharapkan pemerintah segera membongkar dan memberantas mafia pupuk subsidi secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada pencabutan izin pengecer di lapangan. Johan mengungkapkan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil. Karena itu penyimpangan distribusi pupuk tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif. Ia menambahkan dirinya juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, termasuk sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah. Kita ke berita lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri menyampaikan penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Ia berharap pendekatan ini mampu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, memetakan, serta memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan negara. Berita mancanegara, Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah tekanan besar akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya. Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz. Pengumuman itu disampaikan Paz ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan berbagai aktivitas setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran sepenuhnya gagal. Kita ke berita olahraga, manajemen Persipura Jayapura menyebut HUT ke-63 klub pada tahun ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan tim kebanggaan masyarakat Papua di kancah sepak bola nasional. Ketua Umum Persipura Jayapura, Ben Hur Tomimano mengatakan saat ini pihaknya meminta manajer tim untuk segera mengambil langkah merekrut pemain maupun pelatih karena skuad Persipura Jayapura sebelumnya telah dibubarkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Harian Persipura Jayapura, Abisai Rolo berharap seluruh elemen masyarakat Papua dapat menjadikan momentum ini untuk membangkitkan semangat meraih kesuksesan sepak bola Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his temper, hard yard for Stevens, and it's gone in! Kenton will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi... aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk

0: Pemerintah menghadirkan berbagai layanan gratis dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 pada 29 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi negara kepada para lansia. Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Menurut Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, pihak Saudi menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan sapi bantuan presiden secara simbolis kepada Kepala Desa Inggis Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, silakan dengan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau secara seremonial menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Sapi kurban berbobot 804 kg tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Inggis bersama Ketua Masjid dan Sekretaris Masjid Miftahul Jannah sebagai lokasi penyembelian hewan kurban Presiden. Kepala Desa Inggis, Senardi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Menurut Senardi, bantuan hewan tersebut, kurban tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta mempererat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Sanggau.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah mempercayakan memberikan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban berupa sapi kepada Desa Inggis, terutama bahkan kepada Miftahul Jannah Desa Inggis Kecamatan Kok Kabupaten Sanggau. Ya, semoga hewan kurban ini bisa bermanfaat pada seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima manfaat dari hewan kurban tersebut.
2: Nardi juga memastikan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban akan dilakukan secara tertib bersama pengurus Masjid Miftahul Jannah. Ia berharap bantuan hewan kurban Presiden dapat membawa manfaat, mempererat kebersamaan warga, serta menjadi berkah bagi masyarakat Desa Inggis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal desa Kecamatan Tapen Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Samsudi. Samsudi.
4: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Jawa Timur terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden RI. Sapi yang diberi nama Pasa itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, seorang pengusaha ternak Caraka Farm Indonesia. Hewan tersebut nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban masjid KH Hashim Asari di Jalan MT Haryono, Kota Kulon, Bondowoso. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi banmas presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jatim, dan Kabupaten Bondowoso.
3: Sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebenarnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada tim rujukan, rata-rata sudah di atas 100 ribu atau 100 kuintal, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, ditujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua memilihnya di sini. Ini 1050 waktu ya waktu itu. Ya, ini.
4: Menurut Hendri, Dinas Peternakan juga telah pengecekan kesehatan ini sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban. Sementara itu, sang Eri Setiawan mengaku kunjung saat pertama kali mendengar sekitar sebulan lalu dipilih kurban Presiden Indonesia. Meskipun sapi itu merupakan salah satu sapi kesayangannya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal tersebut sebagai kehormatan. Eri menjelaskan, sapi Pasa memang lahir pada tahun 2024 lalu dan sekarang sudah berusia 2,5 tahun. Dan hal ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus melakukan atau mengembangbiakan peternak sapi untuk tahun-tahun ke depan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporannya disampaikan Yan Berlian. Yan Berlian.
5: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengepul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga pemeriksaan anatomi tubuh secara umum. Berikut pendengar, wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi.
6: Oh, baik, kita dari Dinas Peternakan Bengkulu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, akan kita pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan ini gunanya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang di tingkat
5: pendengar, selain kesehatan pemeriksaan, umur juga menjadi perhatian penting petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijual ke masyarakat. Di Spangtan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengumpul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak, serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Spangtan, Kota Bengkulu juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban secara cermat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas guna memastikan hewan yang dibeli sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 1.000 paket bahan pangan bersubsidi untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Bobby Riawan. Bobby.
7: Ya, baik pendengar dari Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dumingi, Kota Gorontalo hari ini. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga bersubsidi. Setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi, masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
8: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat, dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar, dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD, akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, antri dengan baik, tidak perlu berebut, karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
7: Ya, bahan pokok tersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu, 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Dari Gorontalo, Bobirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga beberapa komoditi sayuran di Pasar Induk Guntur Garut mengalami kenaikan, di antaranya cabai merah dan bawang merah. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan, seperti apa harga update terkininya?
9: Ya, baik benar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Ciawi Tari Garut sudah mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp65 sampai Rp70.000 per kilogram, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai juga ada harga bawang merah, juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen. Untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
10: Jual 44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
11: Iya, di eceran.
10: Empat.
11: Iya.
10: Oh, karena memang kalau di sini mah justru lebih ke eceran, bukan ke kiloannya ya? Kalau yang
11: jarang-jarang banget.
10: Jarang-jarang.
11: Satu-satunya ada, yang sekilo-sekilo.
10: Nah ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih Idul Adha, udah mulai rame nggak, Bu? Sehari bisa menghabiskan berapa ini, Bu?
11: Enggak banyak. Paling enggak 5 kilo atau enggak sama telur habis, enggak gitu. Semuanya habis. Yeah.
9: Ya benar, meski demikian saat ini untuk penjualan tidak seramai tahun sebelumnya. Namun para pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan atau menjelang hari-hari ini ada sedikit mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal seperti halnya untuk produk cabai merah. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski harga daging sapi tembus hingga Rp190.000 per kilogramnya, minat masyarakat masih tinggi untuk membeli daging menyambut megang Idul Adha di Kota Sabang. Laporannya disampaikan Irzam Maulana. Irzam.
12: Baik Hana, tradisi megang di Kota Sabang kembali menghadirkan suasana yang khas berbeda dan penuh semangat kebersamaan, di mana meski harga daging sapi pada megang tahun ini menembus angka Rp190.000 per kilogram, antusias masyarakat untuk membeli daging tetap tinggi. Tradisi yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Aceh ini dinilai lebih sekedar kegiatan konsumsi, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya yang terus jaga di lintas generasi. Amatan RRI sejak subuh tadi, aktivitas jual beli daging sudah terlihat ramai di sejumlah titik penjualan di Kota Sabang. Lapak-lapak pedagang dipadati warga yang datang silih berganti untuk beli daging megang. Suasana pasar pun dipenuhi aktivitas tawar-menawar, sementara kendaraan warga tampak memadati kawasan penjualan daging hingga menjelang siang hari. Banyak warga mengaku telah menyiapkan anggaran khusus sejak beberapa waktu lalu demi tetap bisa membeli daging megang, dan juga jumlah pembelian tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga untuk saat ini. Salah seorang warga, Linda, mengatakan tradisi megang memiliki nilai kebersamaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, karena menurut dia keberadaan menu daging di rumah saat megang menjadi simbol kebahagiaan keluarga menjelang hari besar keagamaan. Pada momentum tersebut, masyarakat Aceh memasak aneka masakan berbahan dasar daging sapi seperti rendang Aceh, kari hingga sirbu yang menjadi hidangan khas keluarga.
13: Ya, walaupun harga dagingnya sedikit naik, tapi kami tetap beli untuk tradisi megang, karena ini kan sudah jadi kebiasaan kami, walaupun nanti waktu Idul Adha dapat juga daging kurban. Karena buat kami itu megang bukan soal makan daging, tapi juga berkumpul bersama keluarga sebelum hari raya.
12: Tradisi megang sendiri telah berlangsung sejak masa Kristenan Aceh dan masih bertahan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga hari raya Idul Adha. Selain menjadi tradisi kuliner, megang juga mempunyai syarat nilai sosial karena masyarakat biasanya berbagi daging kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat kurang mampu. Namun pedagang daging sapi di Sabang, Agus Rianto, mengatakan harga daging pada megang tahun ini mengalami kenaikan dibanding hari biasa akibat tingginya permintaan pasar serta biaya distribusi ternak dari daratan Aceh menuju Sabang. Ia menjelaskan harga daging sapi kualitas biasa dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Untuk tulangan iga dipasarkan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa dengan harga Rp80.000 per kilogram. Menurut Agus, tingginya biaya transportasi laut menjadi salah satu penyebab harga daging di Sabang relatif lebih mahal dibanding daerah daratan Aceh. Proses pengiriman menggunakan kapal memerlukan biaya tambahan, mulai dari ongkos angkut, bongkar muat, hingga biaya operasional lainnya. Dari demikian, ia mengaku daya beli masyarakat pada momentum megang kali ini masih sangat cukup tinggi, bahkan sejak pagi hari lapak daging miliknya terus dipadati pembeli. Demikian laporan dari RRI Sabang. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bulog Sumba Barat Nusa Tenggara Timur menggandeng berbagai mitra untuk menggelar pasar murah. Laporannya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
14: Ya betul sekali saudara, Hana di studio dan pendengar di Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saudara, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, pihak Bulog Sumba Barat ini menggelar pasar murah di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan salah satu titik sentral utama yang dilaksanakan adalah di depan Masjid Agung Al-Azhar Waikabubak, di mana di sini di kota Waikabubak ini merupakan pusat peradaban umat muslim yang juga berdampak langsung terhadap kegiatan atau acara di hari bulan ada ini. Dan saudara, seperti apa Bulog Sumba Barat berperan dalam menjaga stabilitas sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha ini? Saya sudah bergabung dengan asisten manajer bisnis dari Bulog Sumba Barat, Pak Elka. Selamat siang Pak Elka.
15: Selamat siang Pak Yeri.
14: Elka, ini sedang melaksanakan atau menggelar pasar murah di berbagai titik di Sumba Barat nih, di Kota Waikabubak. Ini dalam rangka pelaksanaan Idul Adha. Ini seperti apa, Pak?
15: Jadi begini, Pak. Memang pada prinsipnya kami di Bulog melakukan GPM ini atas inisiatif dari pimpinan kami. Karena teman-teman kami lihat sekarang kan harga minyak ya alhamdulillah ya, terkontrol dalam hal ini minyak kita ya. Kami diinstruksikan untuk melakukan operasi pasar minyak kita. Dalam operasi dalam melakukan operasi pasar minyak kita ini, salah satunya kita melakukan gerakan pasar murah ini. Minyak kita yang kita gelontorkan di pasar murah hari ini sebanyak 240 liter. Terus ada juga gula. Gula kita tahu di market maupun di pasaran kan 18.000 per kilo di sini ya. Nah, yang kita jualkan gula ini di pasar murah dengan harga 17.000. Terus beras premium juga kami jual dengan harga 15.400 per kilogram. Kira-kira seperti itu, Pak Yeri.
16: Ya. Selain gula nih, Pak, apa saja yang dijual? Apakah ada juga beras yang kemudian untuk keseimbangan sembako, harga sembako nih, Pak?
15: Itu tadi, Pak. Beras premium, Pak, 15.400. Sesuai tertinggi, ya.
16: Kalau beras medium, Pak?
15: Beras medium untuk saat ini kita tidak bawa, Pak. Tidak bawa memang untuk beras medium,
16: siap, ya. Ya. Baik, itu tadi, Saudara, peran Bulog di dalam harga menjaga stabilitas harga sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha yang akan berlangsung, sedianya akan berlangsung pada esok harinya, sehingga kemudian saat ini itu ramai masyarakat mengunjungi pasar murah ini karena cuma dibuka dalam waktu yang cukup singkat, sehingga kemudian masyarakat di sini cukup terbantau dan ramai-ramai untuk mengunjungi pasar murah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerendek kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo.
17: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara mengatakan Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk berkorban tanpa pamrih. Laporannya disampaikan Bobby Sambeka. Bobby, silakan dengan laporannya.
2: Baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Kakanwil Kemenag Sulut, Haji Ulyas Taham mengatakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memiliki makna mendalam bagi umat muslim sebagai cerminan keikhlasan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Menurutnya nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan

0: Dan itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembeli anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu, meskipun di dalam prakteknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan.
1: Lebih lanjut, oleh Taha yang juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Susutara PWNU Sulut mengatakan esensi kurban adalah keikhlasan tanpa pamrih, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang penuh keimanan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya, menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengorbanan harus dilandasi niat tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Susutara dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 30 ekor sapi untuk 15 kabupaten kota. Sementara Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan 16 ekor sapi di Sulawesi Utara. Demikian pembicaraan DKRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 ekor sapi di momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
3: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan ataupun memberikan kurban ekor sapi, yakni sebanyak 1098 ekor sapi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini. Disampaikan Wamen Sesnek bahwa penyerahan sapi kurban tersebut nantinya ini akan diberikan kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota, serta terdapat adanya juga lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga keagamaan. Berikut pernyataan dari Wamen Sesnek Juri Ardiantoro.
4: Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi.
3: Lalu berlanjut pun dirincikan oleh Wamen Sesnek Juri Ardiantoro bahwa terkait dengan penyaluran sapi kurban sebanyak 1098 ekor sapi tersebut, yakni setidaknya 598 sapi ini nantinya akan disalurkan untuk pemerintah di provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara itu, terdapat 500 ekor sapi lainnya ini akan diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial dan juga lembaga keagamaan seperti dengan pondok pesantren dan juga berbagai fasilitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang akan membutuhkan akan adanya hewan sapi kurban tersebut. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Bali memiliki peran strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Laporannya disampaikan Tri Larasati. Laras.
5: Terima kasih rekan Hana dan pendengar. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan juga preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Pengurus Daerah Bali, Nimade Dian Kurniasari, menilai keberhasilan CKG ini tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
6: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
5: Dan Dian Kurniasari juga menambahkan pendengar, implementasi CKG ini dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas.

0: tempatnya relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dari program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi. Dan ke depan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dan dengan evaluasi berbasis dampak dan juga penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan juga berdaya secara berkelanjutan. Sementara demikian dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyayangkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI, mengingat hal itu sangat mendukung produk UMKM dapat ekspor ke manca negara. Laporannya disampaikan Wildan Pratomo. Wildan.
2: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia SNI dari Komisi 7 DPR RI Cusnunia Salim di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 UMKM saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini, dikatakan Cusnunia, menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dari sektor UMKM, dan hal ini pun dikatakan Cusnunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan misi UMKM naik kelas.
3: Nah ini yang juga saya tekankan, 64-65 juta UMKM, hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah dipersuasi, sudah di ajak untuk prosesi, tapi di itu bagian ujung gagal. Saya bilang, coba kita, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit. Karena beban UMKM ini bepong. Dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian sertifikasi halal. Belum lagi perizinan apa segala macam UMKM.
2: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Atari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mendapatkan kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
3: Mungkin semua, banyak atau tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak? Kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, pasti tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Baik dari alat-alatnya, bahan baku, dan segala macamnya. Tapi kita bahan baku aja masih impor kan? Nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum. Makanya sekarang kita mau buat aturan yang memayungi nantinya soal industri ini dan UMKM ini. Supaya UMKM kita itu bisa berdaya saing juga. Jadi bukan hanya dalam negeri, tapi juga berdaya saing di dunia internasional.
2: Dia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu dihasilkan oleh UMKM. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyebut kelistrikan di Aceh sudah berangsur pulih usai terjadi gangguan yang menyebabkan blackout beberapa waktu lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
4: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan bertahap sejak Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1 juta lebih pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik ini. Lukman Hakim, selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
5: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah, alhamdulillah atas semua hubungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
4: Setelah pemulihan berhasil dilakukan secara bertahap, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN juga mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bekasi, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru atau RKB. Dan menurut Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa ruang kelas baru atau RKB, rinciannya 8 ruang kelas dan 2 unit ruang vokasi. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat, jenis bantuan berupa revitalisasi dengan rincian rehab berupa aula, ruang kelas, ruang pembelajaran khusus, toilet, dan selasar. Dan menurutnya ada bantuan yang sangat dirasakan manfaatnya dengan hadirnya bantuan yang sangat besar. Salah satunya ruang belajar atau ruang kelas yang kini menjadi lebih bersih, rapi, dan pencahayaannya juga cukup bagus, sehingga dengan bantuan tersebut berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini.
4: Benar sekali bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak disabilitas ya, karena tadinya kan sekolah ini kan didirikan tahun 2012, gedung-gedung itu udah usang, kemudian ruang kelasnya juga kurang nyaman ya untuk anak-anak. Nah, dengan adanya bantuan ini, ya anak-anak jadi bersemangat gitu belajarnya, karena kelasnya sudah rapi, bersih, kemudian pencahayaannya juga bagus, kemudian aksesibilitasnya juga terpenuhi gitu.
3: Dan Kartini juga berharap kedepannya SLBN Kabupaten Bekasi bisa mendapat tambahan fasilitas dengan berupa kantin sehat, mengingat anak-anak disabilitas tidak bisa mengkonsumsi makanan sembarangan termasuk renovasi perpustakaan. Selain itu, SLBN Kabupaten Bekasi membutuhkan guru setidaknya 10 orang guru baru untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SLBN Kota Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporannya disampaikan Erik Muhammad. Erik.
5: Baik, semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, tahun 2026 jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai mencapai 82 ekor sapi. Sementara total keseluruhan hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai tercatat sebanyak 173 ekor, terdiri dari sapi dan kambing. Data tersebut menjadi gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha.
6: Alhamdulillah, pada hari ini, tahun ini, Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk kurban. Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah acara kayak tradisi.
5: Pemerintah Kecamatan berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan baik serta membawa manfaat bagi masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan mempererat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 26 Mei. Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada sesi jeda siang perdagangan hari ini. Turun 56 poin atau 91% ke level 6.149. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
7: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 56 poin atau 0,91% ke level 6.149. Pergerakan indeks sempat menguat pada awal perdagangan dan menyentuh level tertinggi di 6.286, namun tekanan jual kembali mendominasi hingga IHSG sempat turun ke level terendah 6.132. Aktivitas perdagangan tercatat mencapai lebih dari 15 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,1 triliun rupiah. Mayoritas saham juga berada di zona merah dengan 396 saham melemah, 253 saham menguat, dan 169 saham stagnan. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Wani Suherman, mengatakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan. Menurutnya, level support IHSG berada di rentang 6.060 hingga 6.170, sementara level resistensi berada pada area 6.250 hingga 6.270. Fani juga menyoroti aksi net sell asing sebesar 2,9 triliun rupiah pada perdagangan sebelumnya. Saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain AMMN, BMRI, AMRT, ANTM, dan TPIA. Sementara itu, sentimen pasar global masih dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia juga terus mengalami kenaikan. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, Kecamatan Bontoala mengoptimalkan penataan wilayah dengan mentertibkan lapak PKL. Polrestabes Makassar membentuk tim pencegahan dan penindakan geng motor. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kecamatan Bontoala terus mengoptimalkan upaya penataan wilayah dengan menertibkan lapak PKL yang menyalahi aturan. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Bontoala terus melakukan penataan wilayah dengan menertibkan sejumlah lapak pedagang kaki lima PKL yang berdiri tidak pada tempatnya, termasuk yang menggunakan area pedestrian dan trotoar. Camat Bontoala Fataullah mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum agar dapat digunakan masyarakat dengan nyaman dan aman. Menurutnya, keberadaan lapak yang menggunakan trotoar dan badan jalan kerap mengganggu aktivitas masyarakat serta memicu kemacetan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Bontoala. Ia menegaskan pemerintah kecamatan bekerja sama dengan SKPD terkait tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada para pedagang sebelum melakukan penertiban di lapangan.
3: Kalau PK5 di Kecamatan Bontoala yang saya kira sudah ada beberapa yang dilakukan, termasuk di Jalan 9 ya, untuk pedagang petu kambing, kemudian penertiban di Jalan Lawuru, kemudian yang paling besar mungkin yang ini SK4. Meratusan itu semua unsur SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar, kemudian ditambah TNI Polri.
4: Termasuk Satpol PP.
3: Termasuk Satpol PP, ada Damkar, ada dari BPBD, kemudian dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
2: Fataullah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan demi menciptakan kawasan kota yang lebih tertata dan nyaman.
0: Polrestabes Makassar membentuk tim pencegahan dan penindakan geng motor. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.
5: Aksi kejahatan dan permanisme dilakukan geng motor dan begal di Kota Makassar sudah menjadi sorotan tajam masyarakat dalam bulan Mei 2026, terutama melalui sosial media. Masyarakat mendesak kepolisian agar memberantas geng motor dan pelaku begal yang sudah banyak masyarakat menjadi korban permanisme geng motor dan kejahatan begal di Kota Makassar. Menyikapi aksi geng motor yang melakukan konvoi di jalan-jalan dan melakukan penyerangan serta tawuran antar kelompok geng motor yang menggunakan senjata tajam, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim pencegahan dan penindakan kejahatan begal dan aksi permanisme geng motor di Kota Makassar. Tim pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan di Kota Makassar yang dibentuk Kapolrestabes Makassar adalah tim Trisula gabungan fungsi intelijen, reskrim dan samapta setiap polsek jajaran Polrestabes Makassar untuk melakukan patroli di wilayah Kota Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan komplotan geng motor di Kota Makassar tidak hanya pelakunya dari dalam, tetapi juga dari luar. Ada yang dari Takalar, Maros dan Goa. Mereka masuk ke Makassar berkonvoi, kemudian melakukan penyerangan terhadap warga yang nongkrong di malam hari. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan komplotan geng motor yang berkonvoi di Kota Makassar jumlahnya cukup banyak, sehingga Polrestabes Makassar dan jajarannya melakukan patroli dari malam hingga pagi hari.
6: Geng motor ini kami sudah melakukan tindakan upaya preemptif dan preventif ya, baik kepada masyarakat, orang tua, para pelaku yang masih kecil-kecil ini juga kita melakukan tindakan preventif patroli setiap malam. Jadi anggota kami ini patroli dari pukul 10 malam sampai dengan jam 5:30 pagi. Dan memang yang masuk juga bukan hanya dari Kota Makassar, ada sebagian dari Goa dan dari Maros. Dan Takalar juga ada yang masuk. Sehingga dengan jumlah yang cukup banyak ini, ya kami melakukan patroli setiap hari. Ya setiap hari. Dan kami akan melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat tindak pidana.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, dalam bulan Mei ini, pelaku kejahatan geng motor dan pelaku begal sudah banyak yang ditindak, namun pelakunya 80% masih berumur 13 hingga 17 tahun dan mereka ada yang masih sekolah. Tindakan lanjutan yang dilakukan Polrestabes Makassar adalah memproses hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan pembinaan bagi anggota komplotan geng motor yang diamankan namun tidak melakukan tindak pidana, melibatkan orang tua, gurunya, dan pemerintah tingkat RT dan RW di tempat tinggal para pelaku.
0: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar amankan 5 kg narkoba. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.
5: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap dan menyita narkoba 6 kg dari Malaysia melalui jalur laut, masuk daerah Riau, kemudian ke Jakarta hingga masuk ke Makassar. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar juga berhasil menangkap 7 orang pengedar dan 3 orang bandar narkoba jaringan Malaysia. 6 kg narkoba jenis sabu yang disita tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bernilai 12.142.000 rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pengungkapan jaringan pengedar narkoba dan bandarnya berawal saat ditangkap pelaku EB pengedar narkoba di Jalan Abdurrahman Basalamah Kota Makassar yang diakui diperoleh dari perempuan WM di Jakarta Barat dan saat ditangkap juga diamankan 1 kg narkoba. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar terus mengembangkan jaringan pengedar narkoba tersebut hingga menangkap bandar narkoba ke Pekanbaru bersama barang bukti 5 kg sabu.
6: Jadi ini jaringan Jakarta Makassar lalu dikembangkan, ternyata tersangka berikutnya dia beli dari Jakarta, ya, tersangka ini WN didapat di apartemen di Jakarta Barat, lalu dikembangkan lagi ada pembelinya di Kota Makassar. Dari dua pembeli ini didapati barang bukti sebanyak 1 kilo. 1 kilo yang dibeli di Makassar ini itu didapat di Kecamatan Panakukang juga di salah satu apartemen. Rencananya juga akan diedarkan. Dari situ dikembangkan lagi, ternyata ini tersangkanya berada di Pekanbaru. Ketika Satres Narkoba berada di Pekanbaru, tertangkaplah kurirnya ini dengan BB sebanyak 5 kg.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, ketujuh tersangka pengedar dan bandar narkoba yang ditangkap Satuan Narkoba Polrestabes Makassar masing-masing lelaki EB, perempuan WM, lelaki TR, lelaki RP, lelaki YS, lelaki JA, dan lelaki DS. Para bandar merupakan residivis kasus narkoba, namun mereka kembali bisnis haram narkoba setelah keluar dari penjara. Menurut Kombes Pol Arya Perdana, untuk menjerat ketujuh orang tersangka, penyidik menggunakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 32 S1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan maksimal hukuman mati.
0: Satlantas Polres Bone telah menggelar sosialisasi keselamatan lalu lintas. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar forum komunikasi lalu lintas sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut berlangsung di KP21 Jalan Jenderal Ahmad Yani Watampone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone, Ibda Chandra mengatakan, dalam pertemuan ini Satlantas Jasara Harja dan Disub sepakat memperkuat sinergi guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Dikatakan, forum tersebut menjadi langkah konkret dalam mengkolaborasi lintas sektor demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Lanjut Chandra, kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan angka kecelakaan khususnya yang melibatkan pelajar dan anak-anak di wilayah Kabupaten Bone. Chandra, melalui forum komunikasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Selain itu, berbagai langkah strategis turut dibahas dalam forum tersebut, termasuk pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas secara berkelanjutan kepada masyarakat.
8: Dalam pertemuan ini, Satlantas Jasara Harja dan Dishub sepakat memperkuat sinergi guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Forum ini menjadi langkah konkret dalam membangun kolaborasi lintas sektor demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan, khususnya yang melibatkan pelajar dan anak-anak di wilayah Kabupaten Bone. Melalui forum komunikasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.
7: Ditambahkan, melalui forum komunikasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat, serta mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati saat berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar apel dan ikrar pemasyarakatan bersih. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar apel dan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan, di mana kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, seluruh peserta secara bersama-sama mengucapkan ikrar sebagai komitmen menolak dan memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lapas. Dikatakan, ikrar ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan, khususnya lapas Watampone, tetap bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Integritas harus menjadi pegangan utama. Lanjut Ashar, seluruh jajaran harus konsisten mengimplementasikan komitmen tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurut Ashar, lapas Watampone menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan serta mewujud ke lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas.
9: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Apel dan ikrar ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Watampone dan diikuti oleh pejabat struktural, staf, serta regu pengamanan sebagai bentuk penguatan integritas dan disiplin. Seluruh peserta secara bersama-sama mengucapkan ikrar sebagai komitmen menolak dan memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lapas. Ikrar ini adalah komitmen bersama untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan, khususnya lapas Watampone, tetap bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan.
7: Ditambahkan, langkah tersebut diharapkan mampu mencegah berbagai pelanggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Delapan belas kepala desa hasil pemilihan antar waktu dilantik Bupati Bone. Laporan Suryani Arifin.
10: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman kemarin melantik 8 pemilihan antar waktu atau PAW yang digelar 21 Mei lalu. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini turut didampingi oleh Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin di Rujak Bupati Bone Senin kemarin. Langkah ini diambil oleh pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif, sekaligus menyelesaikan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Dalam sambutannya, Bupati Bone mengatakan agar para kepala desa yang terpilih dapat segera bekerja dan memastikan program kerja di desa selaras dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ia juga menyarankan agar para kades baru tetap berkonsultasi dengan sebelumnya jika menemukan kendala di lapangan.
11: Ya, dalam penyelenggaraan administrasi desa. Ya. Yang kedua, kekompakan kerja. Pembangunan atau pejabat yang lama diminta untuk menyampaikan masukan, kemudian dilanjutkan. Ya, yang penting, yang terpenting juga sinkronisasi program. Jadi selaras mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.
10: Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Waikece Kecamatan Lapariaja, Andi Arman, yang terpilih mengatakan akan memaksimalkan potensi desa sesuai arahan Bupati Bone, diantaranya melalui BUMDES.
12: kalau misalnya ada nanti ini kita akan mengetahui ada beberapa yang diterapkan oleh pemerintah.
13: Insya Allah. Apa-apa programnya yang bakal
12: Bumdes,
13: kalau Bumdes dia.
14: PAW ini telah diikuti 45 peserta yang tersebar di 18 desa di Kabupaten Bone.
0: Jamaah haji asal Embarkasi Makassar sudah wukuf di Arafah. Kondisi jamaah dilaporkan dalam kondisi baik.
15: Kabar terbaru datang dari jemaah haji asal Embarkasi Makassar yang kini telah memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail memastikan kondisi para jemaah secara umum dalam kondisi baik. Menurut Iqbal, seluruh rangkaian ibadah di Armusa atau Arafah, Musdalifah dan Mina berjalan lancar. Tidak hanya jemaah yang sehat, pemerintah juga memastikan pelayanan tetap diberikan maksimal kepada jemaah yang sedang sakit. Iqbal menegaskan, jemaah yang dengan kondisi kesehatan menurun tetap akan dibantu agar bisa mengikuti rangkaian ibadah haji, terutama saat wukuf di Arafah.
16: Baik-baik jemaah kita, ya pada hari ini sudah menuju ke Arafah. Insya Allah besok wukuf. Kondisi jemaah kita sebagian baik-baik ya dalam menghadapi proses ibadah haji khususnya di Arafah, Mina dan Musdalifah.
15: Embarkasi Makassar sendiri memberangkatkan ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Indonesia Timur. Hingga saat ini pihak penyelenggara memastikan seluruh layanan bagi jemaah terus dioptimalkan agar ibadah berjalan aman, nyaman dan khusyuk.
0: Harga tiket melambung tinggi tidak pengaruhi umroh awal musim. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
17: Kenaikan harga tiket pesawat dipicu oleh satu faktor utama, lonjakan harga aftur dunia yang merupakan komponen biaya terbesar dalam penerbangan internasional. Dampaknya, kenaikan biaya paket umroh karena penerbangan mencakup hampir separuh dari total biaya perjalanan. Menanggapi lonjakan harga yang cukup drastis tersebut, pelaku usaha travel Syafa Berkah Utama Syahrul saat ditemui RRI Makassar di Cafe Pensius Makassar Senin kemarin menjelaskan bahwa pilihan tergantung pada calon jamaah terkait jadwal pelaksanaan umroh. Sahrul mengatakan kondisi saat ini akan memaksa calon jamaah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dikatakan Sahrul, meskipun adanya kenaikan biaya tiket dan paket umroh, sejatinya tidak menghalangi semangat jamaah untuk berumroh.
18: Tidak menghalangi dan menghalangi semangat jamaah untuk beribadah umroh. Meskipun ada kenaikan, tetapi insya Allah itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat jamaah dan itu bisa menjadi satu nilai plus juga. Dengan adanya kenaikan lonjakan harga aftur, fluktuasi mata uang asing dan situasi geopolitik bukan suatu keputusan sepihak dari agen perjalanan, tetapi ini banyak hal sehingga adanya kenaikan ini, tetapi ini tidak menjadi halangan buat jamaah untuk berangkat ke Tanah Suci.
17: Sahrul menambahkan, calon jamaah bisa mempertimbangkan rute penerbangan alternatif atau maskapai transit guna menjaga agar biaya tetap rasional tanpa harus mengorbankan niat untuk berangkat di awal musim. Selain itu, umroh akan tetap berjalan bagi jamaah yang telah bertekad jauh-jauh hari untuk melaksanakan perjalanan religi ini. Emba Fadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban, menyasar petugas kebersihan hingga pesantren wilayah Bone. Laporan Suryani Arifin.
19: Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan, sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Teluk Limpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
20: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren. Dan masyarakat yang daerah seperti Tululipoe dan Bucano. Alhamdulillah, kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
19: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Monesiang ini.

0: Siap.
1: Syafiq, ya.
2: Iya, siap. Waalaikumsalam.
1: Menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
2: Benar ini
1: mohon
2: izin. Siap.
0: Langsung dengan Mas Bimo.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo.
3: Waalaikumsalam.
1: Salam kenal ya dengan Bung Ben Jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
1: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
1: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
1: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
2: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
3: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih gak lama ya, kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita gak bisa style ya, harus sebulan harus apa, kelamaan yeah. Malah bikin kacau.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya, misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayaknya.
0: Okay.
3: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelagis.
0: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
2: Wih, itu agak listnya panjang ya.
3: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Uh-huh. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja waktu itu.
0: Uh-huh.
3: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
2: Berarti okay. Pertanyaannya Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah iya. Penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
3: Iya ada.
2: Rearrangement ya, berarti ya?
3: Iya di arrangement Mulan sama Ariel juga.
0: Di arrangement
3: okay. Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu, proyek namanya TBK, jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu, kalau kita kan
2: iya benar,
3: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay. Terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana, jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
0: berikutnya
3: ya, itu okay. yang apa, ada kepuasan batin yang nggak bisa
0: setuju.
3: Yang nggak bisa dibeli.
0: Siap.
3: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan.
0: Mm-hmm.
3: Ini untuk sepanjang masa, untuk
2: betul
0: manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Yeah. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
3: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi.
0: Mm-hmm.
3: Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
3: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
3: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti nih AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Iya. Pertanyaan dari Bung Benijo di Manado tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
3: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang kekacauan orang pacaran gitu ya, sepasang, cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Ya,
3: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa, yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
0: Oke.
3: Okay. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang.
2: Halo, Uncle Gazi.
4: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
4: Buatnya Bang Bimo. Saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
0: Siap. Oke, itu aja.
2: Siap.
4: Salam sedikit Bang Yudi.
0: Silakan
2: Angga.
4: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
4: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
2: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya. Iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
3: udah,
0: ya.
3: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
3: Biar lebih apa ya? Lebih
2: simpel gitu.
3: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
2: produksi
3: produksi pasti kan hari gini kan emang harus kita, kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak
2: tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
3: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Jadi ketik aja Bimo and the Jin gitu. Bimo ya,
3: ada di YouTube. Betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana, yang bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Siap.
2: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi, atau apakah berubah
3: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
3: Masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, kata Uncle Gazi tadi.
2: Iya. Semoga segera.
0: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana. Kita resapi dan kita cermati.
2: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu
0: ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya.
0: Enggak ada namanya ya.
2: Dan enggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penjual lagu juga menghindari apa? Rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya
2: jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja. Gue pelajarin masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Kenanang itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar, klasik-klasik kan?
1: Mozart
2: itu
1: atau apa?
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu R itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya? Kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham. Jadi, wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi, kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset itu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo, selamat siang Pak Mali. Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya,
1: betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima Nggak kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo itu jin. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir.
4: Oh. Okay. Tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasa.
4: Iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Bang Andi. Kita ke
1: nelfon lagi?
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda, kumaha damang?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Nah, jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya nggak mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih
2: umum. Gue pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop. Ya. Lagu pop khusus
5: untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini ya. Jadi
5: ya siapnya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: itu ya. AI ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya
0: siap
5: Bimo,
0: ya?
2: Oh nomor satu Indonesia
0: terima kasih Teteh Jinda
1: atur nuhun Teh
5: tapi
1: ya.
0: Oke
1: atur nuhun
0: sami-sami
1: sehat selalu.
0: Oke, kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Bayu di Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo.
6: Iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sempat saya menangka bahwa kecil lah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apa sih rumusnya apa
6: saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke
6: saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap
6: Bang Bimo.
2: Iya sama-sama
6: semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke
6: okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo buat yang ada di Aceh Kak Icut juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah saya denger belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya Pak
0: Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Walaupun saya monitornya di pertengahan, tapi saya ada mau dengar lagunya.
2: Oh, gue nggak dengar dong
6: berarti.
2: Iya, nanti
6: kita diputar lagi. Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar banget. Banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, ke masalah moral, kode apa, etika.
0: Kode etiknya
2: emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya. Mau diapain lagi? Capek kan ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar sekarang.
1: Jadi
0: sekarang
1: harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Lagu nih biar viral begini, ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana sih Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robotnya yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya, kalau instrumen kan nggak oke lah, solo lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget kan feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
1: Cika. Bu Haba.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan. Betul. Gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa challenge. Tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya?
2: Ya kita Itali, aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa. Bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun. Gitu.
3: Saya alihkan sejenak perhatian Anda pendengar. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang nggak tergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas hilang dikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta gitu. Nah, untungnya sekarang ada Smart Friend. Jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Terlihat sepi.
3: Baik, benar kita ikuti rangkaian acara selanjutnya. Masih 100% Indonesia bersama Bimo and the Jin.
1: Terus kalau lagu yang lainnya? Favorit lagu apa sih Mas?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu mah. Gak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gue sebetulnya, oh lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu. Gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya. Maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, zaman Netral kan tiga, sama Romeo dua. Kalau ini full gue sendiri. Yang bukannya aku takut itu, kayaknya kok gini banget cuman, label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektronik itu tidak zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan. Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya. Tak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh, iya karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh, iya benar gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis sedih banget ya kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan, tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu. Apa di tempatku tadi gitu maksudnya biar apa ya aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua Tuhan tolong aku harus bagaimana jadi
0: okay.
2: Cuma ini pasrah cuman gue nggak tahu nih mesti gimana ya. Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit enggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana? Ya udah ikhlas aja lah. Terserah deh. Kita buntu nih, gua ngapain aja pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana?
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun udah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Jadi nggak pede. Pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin vokal.
2: Bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi maksudnya. Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar lagi mau rilis terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Orang label mungkin bikin, siapa penyanyinya itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos siapa ini? Ada lah ya. Pak Andy. Oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya.
2: Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita nggak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai
1: dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Waduh, udah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh, Oh ya, ya boleh singkat.
1: Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyakan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita menuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku, maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang, wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa, hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua, kalau kita
0: okay.
2: Kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik, yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya ya nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh wow, pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran. Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Gak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Betul. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Selasa 26 Mei 2026. Petenis putri Indonesia Janice Chen siap menghadapi laga debutnya di Roland Garros. Sang Titiene dan Nice saling berebut satu tiket kasta tertinggi ke Liga Prancis. Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 11 atlet di World Climbing Series Madrid 2026.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan jelang puncak ibadah haji dan juga kita pantau persiapannya bersama dengan reporter kami Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Alam, silakan.
1: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya pada siang ini merupakan puncak haji di mana wukuf di Arafah. Dan dalam wukuf Arafah tersebut ada beberapa agenda atau beberapa acara yang akan dilaksanakan. Di antaranya adalah sambutan dari Dr. Abdul Aziz Ahmad dan juga dari anggota dari sambutan dari Dr. Cucun Ahmad Samsuri sebagai tim was DPR RI, dan juga nanti ada sambutan dari Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh, yaitu Dr. K. Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pendengar, untuk wukuf pada siang hari ini akan di
0: Ya, mohon maaf pendengar, jaringan kami bersama dengan Syariful Alam terputus dan kita masih akan coba ya hubungi Syariful Alam terkait dengan bagaimana persiapan puncak ibadah haji. Tersambung kembali dengan Syariful Alam. Alam?
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah berada di Arafah, Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwa padanya siang hari ini memang akan dilaksanakan khutbah wukuf, di mana sebelum khutbah wukuf akan dilakukan beberapa beberapa sambutan, di antara sambutan dari Abdul Aziz Ahmad dan juga dari tim was DPR RI yaitu Dr. Andes Cucun Ahmad Samsuri, dan juga akan ada nanti sambutan daripada Amirul Hajj yang juga Menteri Haji dan Umroh yaitu Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Dan pada khutbah Yusuf, khutbah wukuf pada siang hari ini akan dilakukan atau dibaca, dilakukan khutbah oleh Kiai Haji Dr. Asep Saifuddin Halim. Dan untuk azan pada siang hari ini atau muazin, dan itu ya Rais Akmal Rashid, dan juga untuk sholat untuk pada siang hari ini adalah sholat di Qasar, yaitu sholat juhur dan sholat asar di Qasar. Jadi dua-dua akan dipimpin oleh Imam Kyai Haji Abdul Kafabihi Mahrus. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasannya Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul sejak kemarin untuk tiba di Padang Arafah ini, dan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi sejak dini hari tadi telah berada secara berangsur dari kemarin dan dini hari tadi berangsur-angsur tiba di Padang Arafah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Padang Arafah ini merupakan puncak dari ibadah haji, cara haji adalah di Arafah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk cuaca pada hari ini di Padang Arafah cukup terik, pendengar. Karena itu bagi para jemaah haji Indonesia agar memperhatikan dengan cuaca tersebut dengan memakai APD atau alat pelindung diri, seperti misalnya memakai payung dan memakai membawa air minum air putih secukupnya, misalnya 200 ml per jam. Dan dalam khutbah wukuf pada siang hari ini memang akan dibacakan oleh Kiai Haji Asep Saifuddin. Dan untuk awalan dari kami, kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, itu tadi bagaimana pantauan persiapan dari puncak ibadah haji. Nantikan informasi lainnya hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, kami lanjutkan dinamika olahraga sore. Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Sang Titian akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026 dini hari nanti. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Comme on fait un dernier petit réveil musculaire demain matin, on décidera là.
2: Sang Titian akan menjamu Nice dalam laga final putaran pertama playoffs degradasi promosi Liga Prancis 2025-2026. Tuan rumah yang berasal dari Liga 2 Prancis, Sang Titian akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan selangkah lebih dekat untuk kembali ke kasta tertinggi setelah absen satu musim. Sementara klub Ligue 1 Nice akan berupaya menghindari degradasi dalam final playoff yang sangat penting ini. Performa tuan rumah Sang Titian memang tidak konsisten dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir, tetapi klub berjuluk Leopards atau si hijau itu memiliki rekor kandang terbaik kedua di Liga 2 Prancis musim ini. Di sisi lain, Nice memiliki rekor kandang terburuk di Liga musim ini dalam hal kebobolan gol dengan total 33 gol. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sang Titian Philippe Montanier mengatakan bahwa timnya siap untuk memberikan pertandingan yang besar.
1: L'aspect athlétique sera pas le seul paramètre.
2: Parameter fisik akan menjadi aspek penting, tetapi secara teknis dan mental itu juga akan diperhitungkan. Nice dikenal sebagai tim yang mengutamakan teknik dengan pemain-pemain yang memiliki banyak pengalaman di Liga dan Piala Eropa. Tetapi yang terpenting tentang kami adalah kami siap untuk memberikan pertandingan besar dengan performa terbaik kami. Sementara bek Sang Titian, Julien Le Cardinal, menyebut pertandingan ini akan berjalan rumit.
3: Personnellement après moi j'en ai pas parce que le foot.
2: Ini akan sangat rumit dan kami harus meningkatkan level permainan. Kami akan membutuhkan banyak energi dan tekad, dan itulah yang telah kami upayakan untuk tetap berada dalam ritme dan tetap fokus pada tujuan kami. Ini adalah pertandingan yang luar biasa untuk dimainkan. Kami tidak boleh lumpuh duluan. Saya merasa energi yang baik. Semua orang ingin memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan terakhir ini. Laga pertama antara Sang Titian dan Nice ini akan berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard, Sang Titian, Prancis, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Iran merupakan raja sepak bola Asia dengan mencetak prestasi 3 kali juara kontinental. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapih. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum melawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada 2 striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. 2 pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis putra peringkat satu dunia Jannik Sinner akan memulai kiprahnya pada turnamen French Open 2026 dini hari nanti. Sementara pada nomor tunggal putri, petenis Indonesia Janis Jan akan menghadapi tantangan berat pada laga debutnya di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente. Questo ho sempre detto.
2: Turnamen tenis French Open 2026 memasuki putaran pertama dengan sorotan tertuju pada petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner. Petenis Italia itu kembali ke Roland Garros setelah mengalami kekalahan paling menyakitkan dalam karirnya pada final tahun lalu. Kala itu, Sinner yang tampil melawan Carlos Alcaraz sempat unggul 2 set dan 1 break sebelum akhirnya kalah dalam 5 set dari rivalnya tersebut. Kini, Sinner datang dengan tren 29 kemenangan beruntun termasuk mengamankan karir Golden Masters setelah menjuarai Italian Open beberapa pekan kemarin. Jelang laga perdananya melawan petenis Prancis Clement Tabur dini hari nanti, Sinner menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik yang dilakukannya.
1: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente.
3: Saya pikir hal terpenting adalah tetap kuat secara mental. Hal itu selalu dikatakan di setiap turnamen. Pikiran dapat sangat membantu Anda. Dan tentu saja, kondisi fisik juga penting. Kami memiliki 4 hingga 5 hari untuk melakukan persiapan. Saat ini, cuaca cukup dingin dan saya sudah terbiasa dengan kondisi itu. Ada banyak perkembangan positif dalam proses yang saya jalani. Namun, kita lihat saja nanti dengan tenang. Jika berbicara tentang putaran pertama, pertandingan itu tidak akan mudah.
2: Sementara itu, perhatian publik Indonesia tertuju pada Janis Jan yang akan melakoni debut di French Open 2026. Petenis berusia 24 tahun itu akan menghadapi unggulan Amerika Serikat, Emma Navarro, pada putaran pertama tunggal putri di Roland Garros sore ini. Janis datang dengan modal yang kurang ideal setelah beberapa hasil kurang memuaskan di tour. Sementara itu, Navarro datang dengan percaya diri tinggi setelah baru saja menjuarai Strasbourg Open akhir pekan kemarin. Meski demikian, jelang laga perdana melawan Janis, Navarro menegaskan dirinya tidak ingin terbebani ekspektasi tinggi, terlebih dengan tantangan yang menanti di putaran pertama.
4: I think I have high standards for myself.
2: Saya memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri, tetapi saya tidak memberikan tekanan berlebihan untuk melangkah jauh di turnamen ini. Saya juga tidak terlalu memikirkan perjalanan turnamen terlalu jauh ke depan. Saya menghadapi tantangan berat di putaran pertama dan bahkan belum melihat bagian pertandingan setelah itu. Jadi saya akan fokus pada laga pertama, menjalani satu pertandingan demi satu pertandingan, lalu melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Turnamen French Open tahun ini menjadi panggung pembuktian bagi banyak petenis. Bagi Jannik Sinner, turnamen ini adalah kesempatan menebus kegagalannya tahun lalu. Sementara bagi Janis Jan, Roland Garros menjadi momen berharga untuk menguji kemampuannya di level Grand Slam, sekaligus membangun kembali kepercayaan dirinya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari arena basket, New York Knicks memastikan tiket ke final NBA 2026 setelah menyapu bersih Cleveland Cavaliers 4-0 lewat kemenangan telak 130-93 di game keempat final wilayah timur. Knicks langsung mengambil alih jalannya pertandingan sejak kuartal pertama dengan Landry Shamet menjadi motor kebangkitan lewat tembakan-tembakan 3 poin beruntun. Sementara Karl Anthony Towns memimpin dengan 19 poin dan 14 rebound. Ini adalah pertama kalinya Knicks ke final NBA sejak 1999 serta memperpanjang rekor kemenangan beruntun playoff mereka menjadi 11 game. Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cleveland dengan 31 poin, namun kontribusinya belum cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan dan tersingkir. Knicks kini menunggu lawan di final NBA yang akan mulai pada 3 Juni dengan calon lawan berasal dari pemenang final wilayah barat antara Oklahoma City Thunder dan San Antonio Spurs yang saat ini masih imbang 2-2.
1: Kita ikuti Info Arena.

0: Dari kabar Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Heerkman mulai menyusun langkah besar menuju Piala Asia 2027 dengan memanfaatkan Piala AFF sebagai ajang menilai pemain domestik. Ia ingin memberi ruang lebih besar kepada pemain muda lokal agar terbiasa dengan tekanan pertandingan internasional sehingga siap tampil lebih matang di Piala Asia. Heerkman menekankan bahwa meski publik ingin meraih gelar Piala AFF, kemenangan harus diraih dengan cara yang benar sebagai bagian dari proses membangun tim kompetitif jangka panjang.
1: So we will use domestic players and that's important for me.
2: Jadi kami akan menggunakan pemain domestik dan itu penting bagi saya karena tujuannya adalah Piala Dunia. Tujuannya adalah AFC 2027. Pada bulan Juni, saya akan melihat pemain Eropa. Pada bulan Maret, saya telah melihat pemain domestik Eropa. Tetapi AFF, saya dapat melihat pemain domestik terbaik Indonesia. Dan para pemain itu, jika mereka tampil bagus, akan mendapat kesempatan untuk dipilih untuk AFC. Jadi tiga jendela transfer berikutnya sangat penting bagi saya untuk melihat siapa pemain domestik terbaik, siapa pemain Eropa terbaik, sehingga saya dapat membentuk skuad untuk AFC.
0: Selain Piala AFF, Heerkman juga mempersiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day pada Juni melawan Oman sebagai bagian belajar menghadapi tim Timur Tengah yang penting dalam persaingan level Asia. Dengan kombinasi penilaian pemain domestik dan persiapan melawan lawan dengan karakter berbeda, Heerkman bersiap bahwa fondasi Timnas semakin kuat untuk menatap Piala Asia 2027 dan target 2030.

kabar dari ArenaNet. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti atau Tiwi Fadia harus terhenti lebih awal di Singapore Open 2026 setelah dikalahkan unggulan pertama asal Tiongkok, Liu Shengsu Tanning, dengan skor 15-21, 15-21 di babak 32 besar. Tiwi Fadia sebenarnya sempat memimpin 2-0 di awal game pertama dan 7-6, namun kehilangan momentum setelah lawan meraih poin beruntun hingga interval dan kesulitan mengejar ketertinggalan. Di game kedua, Liu Tan langsung menekan dengan serangan agresif sehingga jarak poin melebar sejak awal. Tiwi Fadia sempat menunjukkan semangat pantang menyerah dengan meraih 5 angka beruntun saat tertinggal 10-20. Namun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Kekalahan memastikan Indonesia tidak lagi memiliki wakil di sektor ganda putri Singapore Open 2026. Rangkaian laga babak pertama Singapore Open masih akan tersaji hingga malam nanti. Beberapa wakil Indonesia masih berpeluang meraih ke babak kedua di turnamen ini.

0: Masih dari ArenaNet, Leo Daniel kembali menambah persaingan di sektor ganda putra Indonesia. Fajar Fikri menyatakan senang dengan kembalinya The Babies. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi, bagus.
2: Kabar gembira datang dari sektor ganda putra Indonesia. Pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses langsung merebut gelar juara di Thailand Open 2026, usai Daniel menepi setahun akibat cedera lutut. Kembalinya mereka disambut positif oleh Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri. Fikri yang merupakan partner terakhir Daniel sebelum berduet dengan Fajar mengaku bangga dengan performa comeback mantan pasangannya. Meski kini bersaing, Fikri menegaskan bahwa persaingan itu positif. Fajar juga menambahkan bahwa kembalinya Leo Daniel membuat persaingan di ganda putra Indonesia semakin sehat.
1: Beban itu dijadikan motivasi dan sudah terbiasa di posisi ini. Gitu. Dan dulu juga persaingannya ketat di Indonesia. Ada Kevin Gideon, ada Hendra Hasan. Dengan sekarang timbulnya The Babies lagi, ya makin motivasi. Bagus buat kami berdua.
2: Di sisi lain, pelatih kepala ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto memastikan bahwa Leo Daniel diproyeksikan untuk jangka panjang dan dipersiapkan matang hingga Olimpiade. Gelar juara di Thailand Open 2026 menjadi bukti awal yang positif.
3: Di Thailand saya lihat sih ya bersyukur ya bisa juara ya, bisa menambah kepercayaan diri dia ya kan, khususnya Daniel sama Leo ya, kedepannya ya mungkin turnamen kedepannya. Ya mungkin Indonesia Open, mungkin Australia, ya kan? Kedepannya lah bisa nambah lagi. Tapi yang buat fokus buat saya dengan Daniel lama nak main satu tahun bisa seperti itu kan luar biasa ya. Cuma saya juga akan concern juga ke kakinya yang pernah cedera itu perlu di cek lagi. Gitu.
2: Sayangnya, Leo Daniel gagal melanjutkan tren positif usai kalah di babak pertama Malaysia Masters pekan tadi. Sementara itu, Fajar Fikri akan kembali unjuk gigi sore nanti di ajang Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan ya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
7: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
1: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: di Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah Sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat di tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Di kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Agassipatman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dan jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Gebas Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditi sapi itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar tuh, banyak permintaan itu kan hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan barang pasar Garti Paa. Bisa menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar, termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
7: Selamat sore.
4: Ya, silahkan.
7: Baik, dan informasi di RRI Toli-Toli, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
8: Kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
9: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya, bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian, selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu, narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik, dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu, harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
8: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka, serta pengacara SI.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Toli-Toli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyu. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, silahkan.
11: Baik. Dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
12: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik. Pak dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah, yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu, terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
13: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang pada beberapa tempat itu masih kurang tercapai semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
12: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
13: Ya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua ID, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasien yang mereka layani.
12: Yeah.
13: Tidak ada semacam fee begitu, komitmen fee yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang lulus tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
12: Oke, artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
13: Iya, betul sekali. Itu yang belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu, Mayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
14: Oke, lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan Pak.
13: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone, tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
14: Baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dokter Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga dokter ini Pak?
13: Iya, saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di program MBG, uang di situ kan banyak lebih orang, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah terpencil di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
14: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
15: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
16: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
17: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
16: Momen angkutan Idul Adha ini, kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
17: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
16: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
17: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Wara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
4: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau Bau.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau Bau.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sardi Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yuni Safira dari RRI 4-nya. Ya, selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Ya, silahkan laporan.
19: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
21: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok hunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan dari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis lebaran pertama. Cuma di Lubuk ini lebaran kedua. Jadi hari Kamis dan Jumat.
20: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju ada rekan Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
1: Selamat sore Fitri.
4: Iya. Silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
22: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
2: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta tim teknik Herma Wangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya. Halo. Iya. Mendengar, kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
23: Selamat sore rekan Fitriani.
4: Ya, silakan laporannya.
23: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.

0: teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Deden Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rakana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendal, nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Saya tertarik dengan jamur tiram. Pertama, di Kendal itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Saya untuk saat ini, untuk jamur tiram, saya fokuskan untuk di rumah makan, supply di rumah makan, itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dede juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap lumpia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta.

0: Triani.
1: Iya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya, cashback cabin points hingga 2 kali lipat, gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar, 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya, 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah,

0: Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan selamat menggugurkan puasa Anda bagi Anda yang menjalankan puasa Arafah 9 Zulhijjah pada hari ini. Puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang memiliki keutamaan sangat besar, yaitu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, di mana 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Amalan ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Adapun beberapa keutamaan dan keistimewaan utama dari puasa Arafah. Pertama, sebagai pelubur dosa. Kedua, hari mustajab untuk berdoa. Dan ketiga, pembebasan dari api.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: orang-orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Akan tetapi, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Makassar sore ini.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, perdana Bee Gees adalah grup musik yang

0: Bira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
4: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
3: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
5: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
5: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
4: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
4: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
7: Makassar sore ini.
8: Relax time.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan pada malam hari ini dan juga di 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan juga berzikir untuk bisa mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul Menteri Keuangan Purbaya Beri Dana Bantuan Jelang Idul Adha 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan atau Menku Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Itulah tadi cek fakta Pro
3: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan yang pada malam hari ini akan membahas mengenai Ecobrik bersama dengan rekan ese berikut ini.
0: Makassar sore ini.

Malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang

Metode ini awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBrick yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBrick sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBrick, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBrick yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBrick telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tren ekobrik di Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat ekobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah ekobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya Ese pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil yang berarti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
6: Jalan Brawijaya 15A.
7: Permisi.
8: Ya?
7: Pak Gerinya ada?
8: Wah, tuannya belum pulang.
7: Iya, saya tahu.
6: Hashtag at work.
7: Mobil sportnya dipakai hari ini?
6: Biasanya cuma buat Pak Amer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
8: Pak, silakan masuk Pak.
7: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
6: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
7: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
9: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
10: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
11: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
12: Thank you. kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
13: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini, setelah kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan membahas mengenai Eco Break bersama dengan rekan ESE, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai keutamaan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang paling dimuliakan dalam Islam karena termasuk dalam Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram dan menjadi tempat berkumpulnya induk ibadah yakni sholat, puasa, sedekah dan juga haji. Amal sholih di 10 hari pertamanya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih utama dibandingkan dengan jihad di jalannya. Di mana 10 hari pertama yang agung berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari lain yang amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bulan ibadah haji, yang dimana pada bulan ini dilaksanakan ibadah haji, yaitu merupakan rukun Islam kelima yang menjadi penyempurna keislaman seseorang. Kemudian ada juga disebut dengan hari tarwiyah atau 8 Zulhijjah, dimana umat Islam disunnahkan untuk berpuasa tarwiyah guna mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Kemudian di hari ini, hari Arafah 9 Zulhijjah, di mana jemaah haji melakukan wukuf, sementara umat Islam lainnya dianjurkan melaksanakan puasa Arafah yang keutamanya dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Dan kemudian ada hari raya Idul Adha

dipasangkan di setiap masjid-masjid ini palang untuk penyembelihan hewan. Kalau Risna sendiri di kampungnya, penyembelihan hewan dilaksanakan di salah satu rumah tokoh adat, tokoh agama di kampung Risna, dan di situ berkumpullah masyarakat untuk menyembeli hewan dan bisa mencapai hampir 10 ekor sapi dan juga beberapa hampir belasan ekor kambing setiap tahunnya yang disembeli. Masya Allah. Apakah juga ada dari pendengar yang diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala berkurban di tahun ini, dan bagi kita semua yang belum sempat melaksanakan puasa Arafah pada hari ini, semoga di tahun depan diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk masih bisa bertemu lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami, Syaiful Malik, yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang

0: Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
4: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
3: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

0: terbatas transportasi di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
1: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional, disebutin tadi?
3: Anggarannya
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
0: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap
3: melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHI untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
7: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
8: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
9: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
7: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan.

0: Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
1: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
0: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
2: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
0: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Through this festival, you may have a chance to
5: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
6: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
5: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
7: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
5: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
7: Film pembuka kami adalah film Belgia.
5: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
8: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM, dan juga Anda bisa saksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, demikian tadi baru saja kami hadirkan sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri dalam warta berita Pro 3 RRI, termasuk perkembangan info haji. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa untuk Anda pendengar setia program Mimbar Agama Buddha, kembali kami hadirkan untuk Anda malam hari ini akan ada perbincangan inspiratif tentunya dengan tema Pemuda Buddhis Berkarya untuk Negeri. Dan narasumber kita ini sudah beberapa kali ya mengisi beliau untuk program Mimbar Agama Buddha, ada Koh Hendrik Justin San selaku Ketua Gema Budi Sulawesi Selatan, dan yang akan memandu Mimbar Agama Buddha kali ini ada host kita Ferdi Go Salih. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti program Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Silahkan Ferdi Go Salih.
1: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Para pendengar RRI Pro 1 Makassar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ferdi Gosali dapat berjumpa kembali dengan para pendengar dalam Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, terimalah salam saya, Sukihoto, Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
1: Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Pemuda Buddhis Berkarya untuk Negeri, sebuah tema yang sangat relevan di tengah perkembangan zaman saat ini. Ketika generasi muda tidak hanya dituntut untuk berkembang secara pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat, lingkungan, dan kehidupan berbangsa. Dalam ajaran Buddha, kontribusi terhadap sesama tidak selalu harus dimulai dalam hal besar. Kepedulian terhadap lingkungan, tindakan sederhana membantu masyarakat, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial dan organisasi kepemudaan, semuanya dapat menjadi bentuk praktik nyata dari nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Telah hadir bersama kita Hendrik Justin Sun, Eskom CDHA, yang merupakan Ketua Gema Budi Sulawesi Selatan. Selamat datang di RRI, Bung Justin.
2: Terima kasih.
1: Mungkin kita langsung saja, Bung Justin.
2: Siap.
1: Menurut Anda, bagaimana sih seharusnya pemuda Buddhis memaknai kata berkarya untuk negeri di tengah kondisi sosial saat ini?
2: Oke, pertanyaan sangat menarik. Terima kasih, Bung Ferdi. Jadi saya perlu sedikit membagikan kepada sahabat-sahabat Dhamma yang sedang menonton RRI Pro 1 Makassar ini. Pemuda Buddhis berkarya untuk negeri itu kita perlu teladani, kita perlu lihat itu melalui kata-kata berkarya untuk negeri. Jadi pemuda Buddhis itu sebenarnya bisa berkarya mau dari sekecil apapun sampai sebesar apapun untuk negara ini. Mau diperhatikan oleh negara, mau tidak dipedulikan dengan negara, mau tidak diperhatikan dengan negara, sekalipun itu kontribusi sekecil apapun itu tidak melihat status dari sosial Anda. Jadi misalkan kayak saya bekerja dengan uang yang pas-pasan, tetapi apakah hal ini bisa menghambat saya untuk berkarya untuk negeri ini? Jawabannya tidak, karena baik saya secara pribadi mau berkarya ataupun secara organisasi, terlebih lagi melalui Gema Budi ini saya berkarya, itu kadang kami cuma dipandang sebelah mata, tetapi tetap kita kontribusi sekecil apapun. Orang itu kadang melihat sesuatu bukan dari sebesar apapun yang kita berikan kepada mereka. Mereka itu menghargai karya-karya sekecil apapun. Oleh karena itu, di dalam agama Buddha sendiri, ini saya kurang tahu ya Bung Ferdi ya, apakah ada dalam Dhamma atau tidak, tapi mudah-mudahan ada dalam Dhamma, mudah-mudahan ada dalam Sutta. Sang Buddha pernah sendiri mengatakan adalah sekecil apapun yang Anda berikan itu akan mengkondisikan karma yang Anda dapatkan. Sebesar apapun yang Anda peroleh, yang Anda berikan, itu juga akan memperoleh karma. Jadi kita kembali ke karma lagi. Jadi kontribusi apapun yang kita berikan akan ada hubungannya dengan karma. Mungkin itu, Bung Ferdi.
1: Baik. Nah, sehubungan dengan Gema Budi, saya mau bertanya, Bung Justin. Gema Budi selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan pemuda. Kira-kira apa visi utama organisasi

0: kami. Itu juga misi kami. Kami itu kalau misi satu dengan DPP. Jadi apa yang DPP misikan, itu misi kami juga. Kami ikut. Tapi kalau visi, terutama dari di Sulawesi Selatan sendiri, itu kami tidak mau adanya perpecahan lagi. Tidak mau ada yang namanya kubu-kubu. Tidak mau. Kami mau menyatukan mereka yang masuk di Gema Budi sendiri menjadi anggota pengurus ataupun menjadi anggota biasa, itu mereka masuk dengan membawa nama pribadi mereka sendiri. Tidak ada embel-embel misalkan dari teman-teman dari Patria, mereka masuk Gema Budi, itu tidak ada. Kami tidak, memang dalam struktur ADART kami itu teman-teman yang mau masuk di Gema Budi itu hanya wajib beragama Buddha. Dan kami memang tidak apa ya istilahnya, tidak menginginkan ada sesuatu yang terjadi semasa berorganisasi di Gema Budi sehingga berdampak kepada embel-embel yang di bawah, misal seperti Patria, misal seperti Persada Bumi. Kami nggak mau. Jadi kami nggak mau ada dampaknya nanti ke sana. Nah, terutama sendiri Gema Budi itu kan pendiri-pendiri dari Gema Budi itu kan ada dari teman-teman MNSBDI, kemudian dari teman-teman Tridharma dan sebagainya. Itu pendiri-pendiri dari Gema Budi. Dan satu juga poin pentingnya, banyak yang tanya Gema Budi ini apa? Gema Budi ini adalah pendiri dari organisasi Permabudi. Kami adalah salah satu pendiri dari Permabudi. Salah satu organisasi paling muda yang menjadi pendiri dari Permabudi. Sedangkan organisasi-organisasi lainnya itu bisa disebut dengan majelis, itu ada Magabudi, ada Mapan Bumi, MNSBDI, ada Tridharma dan sebagainya, ada Suci juga di dalamnya. Tapi satu-satunya yang anak muda itu ya itu Gema Budi sendiri, seperti itu.
1: Oke, Bung. Kemudian seberapa penting organisasi kepemudaan Buddhis ini sebagai ruang belajar kepemimpinan dan pengabdian sosial?
0: Sangat-sangat penting.
1: Sangat-sangat penting ya.
0: Karena kami mengharapkan di Gema Budi ini kami bisa menjadi garda terdepan untuk kepemimpinan. Karena di Gema Budi sendiri itu kalau teman-teman dari Buddhis ada yang mau menjadi anggota dewan, mau menjadi anggota dalam kepemerintahan, kami itu akan support dan kami akan meneruskan ke pusat. Berhubung dengan di pusat kami itu rata-rata anggota dalam pemerintahan, seperti ketua umum kami itu ketua komisi 12 DPR RI Pak Bambang Patijaya, kemudian ada Bung Pandu, itu senior kami di Gema Budi DPP, itu Pembimas Buddha DI Yogyakarta, kemudian ada beberapa lagi itu ada yang kasubah, ada yang kepala departemen, itu rata-rata di bagian pemerintahan kalau di pusat. Jadi di Sulsel sendiri itu saya nggak mau mereka banyak mengatasnamakan politik. Meskipun di Gema Budi sendiri memang identik dengan namanya politik, karena orang-orang yang masuk di Gema Budi apalagi dari pusat itu rata-rata dari partai. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan kata-kata itu. Cuman di Sulawesi sendiri itu kami untuk politiknya itu cuma 30%. Ya, dari 30% itu lebih banyak ke saya. Karena memang saya lebih concern ke publiknya langsung. Jadi saya harapkan pemuda-pemuda Buddhis itu dengan adanya Gema Budi ini, Anda-anda semua itu bisa belajar menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Terlebih lagi di dalam Gema Budi sendiri itu kan ada leadership kepemimpinan, LDK. Di mana Anda akan diajarkan cara berorganisasi, cara memimpin sebuah organisasi, cara memimpin anggota yang ratusan ribuan sekalipun. Itu tempatnya di Gema Budi ini. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya berorganisasi. Karena rata-rata orang yang saat ini teman-teman anggota itu yang ada di Gema Budi itu rata-rata masih awam dengan organisasi. tata cara berorganisasi secara

0: dan benar itu mereka masih kurang paham. Apalagi kalau misalkan dalam Gema Budi itu kan kami selalu bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Banyak tata-tata cara pemerintahan itu yang masih awam bagi mereka. Ya, misalkan seperti mengirimkan undangan, kemudian tata-tata letak dan sebagainya macamnya, itu mereka masih awam. Nah, disinilah Gema Budi itu hadir. Mengajarkan secara nyata, secara fisik, bukan secara teori. Bagaimana cara-cara misalkan mau bertemu dengan pejabat, mau tahu cara memanggil pejabat dan segala macamnya. Nah, itu di sini. Makanya saya katakan sangat-sangat penting untuk belajar bagaimana berorganisasi itu. Terlebih lagi dengan pemuda Buddhis. Karena saat ini di Sulawesi Selatan itu kalau saya katakan pemuda Buddhis itu yang aktif ya, itu hanya 10%
1: dari total ya.
0: Dari total kalau dikatakan 100% lingkup Sulawesi Selatan itu hanya 10%. Kami itu pemuda Buddhis, Gema Budi sendiri itu kan baru hadir. Yeah. Di 2025 kami baru musda dan kami menerima SK setelah kurang lebih 20 tahun itu kami vakum. Jadi kami tahun lalu baru aktifkan kembali. Sebelumnya itu kalau misalkan ada undang-undangan, itu undang dari pemerintah rata-rata kan carinya pemuda Buddhis. Itu tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. Pertama, alasannya karena ini eksternal. Ini bagian dari politik. Ini bagian dari itu. Nah, saya gak mau kamu masuk di Gema Budi. Karena Gema Budi sekarang itu hadir, saya gak mau ada kata-kata itu lagi, alasan-alasan itu lagi. Karena disinilah tempat Anda belajar bagaimana cara menghubungkan diri Anda dengan eksternal dan internal. Fokusnya di dua skup itu. Mungkin itu.
1: Oh ya. Baik, nah sekarang tentang kegiatan-kegiatan Gema Budi juga. Sure. Baru-baru ini kalau saya tidak salah ada kegiatan ekoenzim nih, Bung Justin. Nah, pertanyaan saya, gerakan seperti penanaman pohon maupun pembuatan ekoenzim terlihat sederhana, tetapi dampaknya itu cukup besar. Mengapa kegiatan seperti ini penting untuk terus digaungkan kepada generasi muda, khususnya lewat Gema Budi itu sendiri?
0: Iya, saya koreksi sedikit, bukan pembuatan.
1: Oh ya, penuangan.
0: Karena
1: ya,
0: kalau pembuatan ekoenzim itu, saya dapat info dari Inla Sulsel, itu cukup lama proses untuk membuat. Itu ada step by stepnya, ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Saya kurang lebih ingatnya itu 1 tahun baru bisa kami gunakan kalau mau dibuat dari awal, seperti itu. Nah, berlanjut dari pertanyaan tadi, itu kami itu baru-baru saja untuk gaungkan ekoenzim. Karena berhubung di bulan Maret kemarin itu ulang tahun ke-50 Gema Budi. Ulang tahun ke-50 Gema Budi dari pusat sendiri itu ada membuat kegiatan ekoenzim penuangan 10.000 liter itu di Sungai Cisadane di Jakarta. Dan itu tembus rekor MURI. Tembus rekor MURI. Nah, kami itu dapat kami dapat arahan dari ketum Pak Bambang itu di Zoom saya ikut. Itu kami diberitahu, diarahkan lah seperti itu. Itu untuk Gema Budi yang ada di provinsi-provinsi untuk terus membuat ekoenzim. Karena ekoenzim ini bagus. Pertama bagus untuk apa? Bagus untuk masyarakat sekitar. Seperti kayak kemarin kami itu Gema Budi sudah 2 kali buat. Itu pertama kali kita buat itu di pada saat ulang tahunnya Gema Budi itu di sungai di Kanal Jongaya di Kelurahan Balaparang. Itu kami tuang 150 liter. Kemudian yang kedua itu kita penuangan kemarin itu dalam rangka Waisak dan kami itu hanya sebatas support dari Pembimas Buddha, karena Pembimas Buddha yang punya kegiatan dan itu ekoenzimnya penuangan secara massal, secara Indonesia serentak. Nah, itu kami support itu 785 liter. Dan total yang kami tuang itu di Kanal Jongaya yang ada di Kecamatan Kelurahan Lapocini itu total ada 1.500 liter. Dan itu manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat setempat. Tidak ada nyamuk, kurangnya bau-bau yang
1: kurang sedap
0: seperti itu. Nah, makanya saya terus gaungkan ekoenzim ini karena menjadi prihatin kita juga, terutama dari Pemkot sendiri juga. Itu karena cukup banyak sampah yang dibuang di kanal. Makanya dari itu kami itu dari Gema Budi, kami tidak mau hanya sebatas teori. Kami tidak mau ada namanya edukasi-edukasi pembuatan ekoenzim, edukasi ekoenzimnya. Kami nggak mau. Kami mau langsung menyentuh di paling bawah. Kami langsung mau bergerak secara fisik, secara praktek, bukan hanya sebatas teori. Karena masyarakat saat ini itu kan bisa dibilang susah ya.
1: Yeah.
0: Susah untuk memungut sampah, membuang sampah pada tempatnya. Terutama sekarang itu TPA Antang kan sudah menjadi gunung di sana kan. Yeah,
1: betul.
0: Nah, makanya dengan adanya ekoenzim kami berharap masyarakat setempat itu bisa langsung sadar akan pentingnya ekoenzim ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, penanaman pohon. Penanaman pohon ini nanti kami akan buat itu di tanggal 30 Mei. Di hari Sabtu ini kami mau buat penanaman pohon itu sebanyak 45 bibit. Itu kami buat di Wihara Sasana Dipa Mawang, Yayasan Balak Ratana Jyoti Mawang. Itu kami harap nanti bisa bertumbuh bibit-bibitnya. Semoga juga teman-teman yang ada di yayasan itu bisa merasakan manfaat, karena ada beberapa yang kita tanam itu ada buah mangga, ada salak. Kami berharap mereka bisa menerima manfaatnya dari bibit itu, dan warga-warga sekitar juga seperti itu. Nah, kalau bibit itu kan untuk penanaman pohon sendiri kan itu sebenarnya menindaklanjuti dari program-program kerja yang ada di atasnya kami, yaitu pemerintah-pemerintah daerah sama Pemkot seperti itu. Jadi kami hanya sebatas melakukan dan membantu seperti itu. Ya itu aja sih.
1: Nah, baik Justin. Kemudian jika ada anak Buddha Buddhis yang ingin mulai berkontribusi bagi negeri tetapi masih bingung harus mulai dari mana, kira-kira apa langkah sederhana yang bisa dilakukan hari ini? Silakan Bung.
0: Langkah-langkah ya. Kalau langkah-langkah paling kecil, ya bisa coba masuk ke organisasi.
1: Oh, iya.
0: Karena paling-paling untuk mau membantu negara ini kan hanya masuk ke dalam organisasi itu. Kalau bergerak sendiri, ya susah,
1: yeah.
0: Susah untuk bergerak sendiri. Karena kan kita tidak mengenal, kalau kita sendiri secara pribadi kan kita tidak mengenal siapa yang kita mau tujukan. Apakah bantuan itu akan tertuju atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi kalau melalui organisasi, angkanya itu bisa mencapai 60% lah. Bisa dengan jelas terpampang dengan nyata. Jadi kalau mau dibilang kontribusi apa yang bisa dimulai dari sekarang ya, coba masuk di organisasi, ikut-ikut kegiatan misalkan ada penuangan ekoenzim. Nah, itu kan kita tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri kan,
1: iya,
0: untuk melakukan ekoenzim itu kan udah ada organisasi. Nah, kita kan sudah bantu, istilahnya kan itu sudah membantu. Kita ikut kegiatannya, apa yang organisasi buat itu udah termasuk untuk berkarya untuk negara, seperti itu. Jadi, kalau mau dibilang yang sekarang yang bisa dilakukan, ya itu tadi. Kembali lagi, seperti itu.
1: Berarti memang ya, organisasi di sini untuk mewadahi teman-teman
0: betul,
1: pemuda ya.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira menurut Bung Justin, seperti apa sih gambaran ideal pemuda Buddhis Indonesia di masa depan?
0: Idealnya pemuda Buddhis untuk di masa depan ya?
1: Iya.
0: Idealnya cuma satu. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya perpecahan lagi. Tidak ada yang namanya kubu-kubu lagi. Saya cuma berharap itu saja. Sudah cukup di masa saat ini terjadi banyak perpecahan antara organisasi A, organisasi B, organisasi C. Cukup. Kalau dari pribadinya sendiri untuk pemuda Buddhis yang idealnya untuk masa depan ya, kalau memang memiliki dana yang cukup ya coba untuk berkontribusi, mulai misalkan ikut berdana untuk pembangunan wihara, kebutuhan-kebutuhan para biku, kebutuhan-kebutuhan para samanera, samaneri, atasilani, coba mulai dari situ. Seperti itu.
1: Nah, ada juga pertanyaan yang cukup menarik nih, Bu. Apakah kepedulian terhadap lingkungan ini bisa dianggap sebagai bentuk praktik cinta kasih atau meta terhadap semua makhluk?
0: Ya, bisa. Karena dalam agama Buddha kan, agama Buddha sendiri kan, meta kan cinta kasih. Benar. Cinta kasih terhadap semua makhluk.
1: Iya.
0: Lingkungan sekitar itu juga kan banyak makhluk hidup. Mau dari hewan, mau dari apa, rumput-rumput, pohon-pohon, itu kan semua asal mulanya dari situ semua kan, akarnya dari situ semua. Jadi kalau mau dibilang apakah itu juga terbentuk dari meta, ya iya. Kita cinta kasih yang kita wujudkan, baik secara kita merawat lingkungan kita, mau kita melakukan aksi penanaman pohon, function, kemudian bakti kerja apa ya, misalkan bersih-bersih kanal, oh itu sudah masuk semua situ, sudah masuk semua. Oh, kalau itu dikerjakan semua itu karma kita banyak gitu.
1: Nah, Bung Justin, dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dilakukan, kira-kira adakah momen yang berkesan bagi para peserta ketika melakukan kegiatan itu?
0: Kalau momen yang paling berkesan saat ini mungkin 10% lah. Itu di Eco Enzim. Karena kalau di Eco Enzim kan kegiatan kami itu buat kan rata-rata mengajak organisasi-organisasi lain, ya, juga kan. Mudah. Ya, mungkin kalau mau dibilang yang paling berkesan sih itu. Kita teman-teman khususnya anggota-anggota pengurus itu bisa berkumpul di situ, bercengkrama, kemudian langsung bisa menua Eco Enzim dan segalanya itu bisa di situ semua. Itu. Saat ini sih itu sih.
1: Oh ya. Nah, kemudian kalau kita mau narik anak-anak pemuda ini untuk ikut kegiatan, gimana caranya, Bang? Nah, karena kadang-kadang kan mereka ikut tren sesaat doang.
0: Betul. Nah, ini kalau mau dibicarakan panjang ini. Karena sebenarnya ini menjadi tantangan juga. Tantangan untuk siapa? Tantangan untuk semua organisasi. Semua organisasi ini menjadi tantangannya. Tantangan yang paling berat. Terutama di Gema Budi sendiri. Saya pribadi itu kalau di Gema Budi, saya kadang tidak tahu mereka itu maunya apa. Saya buatkan meeting, mereka tidak ada yang merespon. Jadi saya kayak bicara sendiri. Saya harapnya mereka ini, saya kan juga Gen Z, tapi saya Gen Z pun sendiri, saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Kayak Eco Enzim, apakah mereka butuhkan atau tidak, saya tidak tahu. Misalkan saya buatkan kegiatan, misalkan sekali-sekali kita kumpul untuk main Mobile Legend. Saya tidak tahu apakah mereka suka atau tidak. Karena setiap kami meeting itu kami gak tahu apa yang mereka inginkan, itu kami gak tahu. Oh, iya. Nah, untuk cara menariknya pun di Gema Budi sendiri itu unik. Kami itu pertama kali audiensi. Ini kilas balik. Saya pertama kali audiensi itu, kami pertama kali audiensi itu Gema Budi mau dibentuk, kami itu cuma pergi ke satu tempat, Persada Bumi. Sehabis dari sana, kami karena waktu sudah mepet untuk musdah, jadi kami gak ada audiensi lagi. Tapi pelan-pelan dari situ, dari Persada Bumi kirim 3 orang, itu sudah jadi pengurus kami itu. Nah, tiba-tiba ada nanti dari wihara lain, pemuda Buddhisnya itu diajak masuk juga. Dan uniknya yang diajak masuk itu bukan anggotanya, langsung ketuanya, kepalanya yang diambil, ekornya ngikut semua. Nah, itu kalau mau tarik ini ya teman-teman, kalau para ketua-ketua pemuda Buddhis, organisasi pemuda Buddhis wihara yang mendengar mimbar agama Buddha pada hari ini, satu poin pentingnya adalah kalau memang bisa menarik pemuda Buddhis itu, tarik dari kepalanya dulu, baru tarik ekornya. Kalau ekornya tidak bisa ditarik, kepalanya yang ditarik. Seperti ular. Kalau kita tangkap kepalanya, otomatis badan sama ekornya ngikut. Nah itu yang kita gunakan. Kalau memang sudah buntu sama sekali, ya saya juga gak tahu sih. Saya juga gak tahu. Kalau memang sudah buntu sama sekali, ya apa boleh buat? Ya kalau misalkan memang audiensi sudah tidak memungkinkan, ya kita sudah tidak bisa paksa juga. Kita tidak bisa memaksa. Jadi prinsip di Gema Budi Sulawesi Selatan itu, kita tidak boleh memaksa siapapun untuk mengikuti. Karena satu hal, kalau kita memaksa mereka untuk terlibat, moodnya bisa turun. Sudah tidak ada rasa memiliki dengan organisasi itu sendiri. Makanya saya itu tidak pernah menanamkan prinsip ke teman-teman semua di Gema Budi, jangan ada memaksa. Mereka mau ikut, mereka tidak mau ikut, ya urusannya mereka. Kalau mereka mau ikut, ya alangkah lebih baiknya. Kalian sendiri tuh yang dapat. Karmanya kan kalian sendiri yang dapat. Benar. Seperti itu. Nah itu sih.
1: Nah, Bung, kemudian terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pemuda Buddhis agar semangat berkarya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan lingkungan?
0: Pesan?
1: Iya,
0: pesan. Hanya satu. Jangan berhenti berkontribusi sekecil apapun untuk negara ini. Negara itu tidak lihat di uang, tidak lihat di penghargaan yang kau berikan untuk negara ini, mereka tidak lihat itu. Tapi coba kau mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal kecil, mau sekecil apapun, itu pasti akan berdampak besar untuk negara ini. Seperti itu sih.
1: Baik. Luar biasa sekali penjelasan dari Bung Justin tadi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ada. Akan tetapi karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri wawancara singkat kali ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait organisasi. Kita akan diwadahi kalau misal mau memang berpartisipasi. Kemudian kesadaran itu sendiri yang perlu ditumbuhkan untuk menjaga lingkungan, kemudian dan mempertahankan nilai-nilai dharma itu sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman pemuda boleh ikut-ikut kegiatan yang mungkin disalurkan oleh Gema Budi ke depannya. Terima kasih Bung atas waktunya.
0: Siap.
1: Dan terima kasih kepada semua pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Rekan-rekan, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyimak mimbar agama Buddha kali ini dipandu oleh host Ferdi Gosali, dan juga terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Bu Hendrik Justin Suneskom, Ketua Gemabu di Sulawesi Selatan. Inspirasi, motivasi yang beliau telah bagikan dalam pembahasan bertema Pemuda Buddhis Berkarya untuk Negeri, dan semoga dari apa yang tadi disampaikan, para pemuda semakin termotivasi untuk terus berkarya, berkontribusi positif, khususnya tadi disampaikan untuk pemuda Buddhis ya, menanamkan nilai-nilai dhamma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda yang tadi tidak sempat menyimak secara lengkap, ini bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar, dan jangan lupa untuk terus mengikuti program Mimbar Agama Buddha setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami sudah temani Anda dengan menghadirkan mimbar agama Buddha, juga drama radio berjudul Memilih Bersama. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, sesaat lagi kami akan hadirkan Ngobrol Bareng Komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
5: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
7: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar G selaku founder Rumah Baca Norwegian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

gratis ya, satu pena setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke, okay. Apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul Kak.
0: Oke, okay. Jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul.
0: Dan dibiayai penuh tuh.
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya.
0: Kak. Sampai selesai program.
2: Sampai selesai.
0: Nanti
2: sampai
0: kita akan
2: pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
0: Di STAI Alfurqon?
2: Makassar.
0: Makassar, oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya? Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya?
2: Betul Kak, Kak
0: okay. Julio. Halo Kak Julio. Bentar, mic-nya belum jalan. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada, wajahnya sudah kelihatan. Bener, oke. Okay. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Okay.
1: Akhirnya.
0: Akhirnya kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Oke, okay, siap, siap, siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya, ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya. Yeah.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya. Yeah.
3: Nggak sosial media,
0: uh-huh.
3: Dan akhirnya daftar, alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi Kak.
0: Oh
3: jadi
0: di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, di biaya penuh tuh?
3: Iya di biaya penuh dari meeting pointnya dari Makassar, uh-huh. Sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih keren nih Sahabat Dai Pelosok ya, harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih, saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya, hai, sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, Sahabat Dai Pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, baik, terima kasih Kak. Sebenarnya Sahabat Dai Pelosok itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, Sahabat Dai Pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebentar. Di sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok.
0: Yeah.
1: Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tektokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan. Seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini, ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operate. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk rekrutmen, dan kata tokoh masyarakatnya nggak apa-apa, kami tunggu. Seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak. Seperti itu Kak.
0: Oke. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk.
1: Sebenarnya
0: dari
1: pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Oke. Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih dari klinik.
1: Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak.
0: Yeah.
1: Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Parti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu.
0: Yeah.
1: Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya Kak. Seperti itu.
0: Dan
1: itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Yap, di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali Kak. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini dai pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang masih kurang kah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa, sehingga klinik ingin mendukung begitu program ini?
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat dari pelosok itu di pelosok Muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan, Kak, seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini, karena mereka butuh untuk penguatan akidah, Kak, seperti itu, dengan saudara Muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara, seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya, Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit, kayak gitu, Kak. Soalnya
0: maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit, Kak. Soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya, sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun, Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang, mau pagi atau mau malam, kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga pandang mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut, Kak, seperti itu.
0: Di mana kamu ya? Kondisi di sana, di daerah Rantebua?
2: Rantebua, Sanggalangi. Luar biasa sekali, Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosokan, Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Dengan tanjakan?
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh, wah, luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya

0: Oh, kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli tapi, Sorong.
1: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Oh, besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
1: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih okay. Baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah.
0: Yeah.
1: Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu, masya Allah memang butuh tahan banting, memang harus. Soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu, Kak.
0: Oh, batu-batu. Belum aspal gitu.
2: Iya,
0: betul. Belum aspal kemarin.
2: Belum aspal, masih sebagian
0: dan
2: saja.
0: Dan sempit gitu.
2: Iya, hanya kayak satu mobil saja ya, Kak.
0: Iya. Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir, Kak. Jadi ya Allah. Luar biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, kabutnya. Kayak negeri di atas awan enggak sih?
2: Betul, Kak. Hampir dekat sih dengan negeri di atas awan, Kak.
0: Ah, oke. Okay.
2: Jadi banyak kabut. Pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Uh-huh. Kemudian dengan nuansa alam, uh-huh, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk dipandang, dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi, selama bulan suci Ramadan.
2: Betul, Kak. Selama bulan suci Ramadan.
0: Oke. Okay. Kak Raja, ini di tahun 2025 di mana?
3: Lokasinya sama, Kak.
0: Oh, lokasinya sama.
3: Cuma beda desa, beda dusung, Kak. Desanya sama, yeah, cuma masjidnya yang beda.
0: Oke. Okay.
3: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu dapat jatah, Kak, dari lembaga.
0: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
3: Iya, Kak.
0: Oh,
3: cuma okay, mungkin namanya yang beda, gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi, yeah, kayak gitu. Oh, dapat yang ini ya, desa ini. Oh, bukan. Itu di Dusung Baladatu.
0: Iya.
3: Langsung saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya, Kak. Soalnya yang lokasinya itu jauh banget lagi,
2: iya,
3: yang tahun
2: lagi
3: 2025 jaraknya. Itu jauh banget, Kak, kayak gitu. Jadi saya bilang, ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya?
3: Iya.
0: Karena merasakan manfaatnya.
3: Mm-hmm. Jadi setelah 2025 itu, karena masjid yang di atas itu,
0: yeah,
3: itu dapat jatah, kayak gitu. Dan tahun ini, maksudnya tahun ini dapat, yeah, yeah, sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir, kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya, kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti itu. Apalagi ini sudah dua Ramadan, dua Ramadan, jadi kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun, apa namanya, apapun kami akan tunggu.
0: Wah.
3: Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, apa, bulu kudus itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sanakah seperti itu. Makanya saya bilang, ya udah kita buatin. Bismillah, kita buatin.
0: Wah.
3: Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio, kayak gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Karena kenapa, kami ini kan ingin belajar agama juga sih, jujur ya, Kak. Kita ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan, Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami, kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat, bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu, Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
0: Dan akhirnya terwujud begitu, ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
3: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja, kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan, tetapi kita sedikit merubah atau mengcover bahwa

0: upgrade sorry, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya, Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang sekolah di sekolah public speaking yang saya ikuti, kayak gitu, di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat mapping dream mapping, kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini, Kak, kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka. Yang kecil-kecil dulu lah seperti itu, misalnya jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi penceramah di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari dai yang terpilih, dai dan dai yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
1: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya, sepanjang bulan suci Ramadan ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul, Kak.
1: Kali pertama? 2025 gak ikut?
2: Tidak, Kak.
1: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
1: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya, walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget, Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya, Kak. Ada jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya, Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid, Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh, kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya, Kak, bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
1: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan, Kak, kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
1: Maksudnya waktu selesai gitu. Wah, akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang, Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
1: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu, Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah, bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya, Kak. sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih, karena ada anak yang sangat susah, mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya. Tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya, sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Da'i Pelosok ini.
1: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Dengar Kak, jadi merinding kalau mengingat semuanya.
1: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
3: Iya. Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak, itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
1: Wah.
3: Nah, alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah, alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang, pakailah buat berdakwah. Nah, alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11, langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah, Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri. Walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan Kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu Kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana Kak. Alhamdulillah. Jujur Kak, saya kan seorang mualaf juga Kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja. Jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan. Ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng. Itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti apa sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, sebelum apa namanya kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah apa kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang Kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa apa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh apa harus yang kamu contoh, kayak mereka ini. Walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, masya Allah, masya Allah, ya Allah, ternyata
1: kok malah sedih. Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya.
2: Benar kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana kak Raja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya, udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu dan jadi amal jariah juga.
0: Sebenarnya gini kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih, yang cowok itu Kak Bahlul Ulum, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal kak. Jadi dia bilang, kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disumkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir kayak gitu, kalau berjalan normal ya kak kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi kak, tapi masya Allah kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Susah.
2: Berat.
0: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain seperti itu. Nah dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa kak. Nah dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya. Itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana, gimana, gimana. Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak. Semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
1: Ada berapa, Kak, Raja? Akhirnya yang dua orang saja?
0: Dua orang, Kak.
1: Oh, dari Kamaya dan Julio.
0: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
1: Oh, satu.
0: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu kayaknya cukup deh.
1: Wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
0: Insya Allah, Kak.
1: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
0: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana, Kak. Biar ibaratnya berdampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya, tahapannya apa saja sih?
0: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan esai. Lulus, masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus, nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji dan sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2. Setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai. Gimana, Julio?
3: Mungkin ada adik-adik kita yang di sana itu yang notabene memang belum mualaf, Kak. Tapi mereka masih di seberang. Nah, tetapi ketika kita melakukan kegiatan di masjid, kegiatan kayak belajar apa, ngajar mengajar, terus ngaji, mabit, nah itu pasti mereka selalu ikut, Kak. Bahkan ketika kita kasih kuis, nah mereka tuh malah jawab yang paling pin apa ya,
2: paling semangat, paling semangat, padahal non muslim, Kak.
3: Iya, yang non muslim, Mbak. Yang saya paling ingat itu ketika Kak Maya kasih pertanyaan, siapa namanya Bapak Nabi Muhammad? Nah, itu ada perempuan, siapa ya namanya, Kak?
0: Karin.
2: Tiwi.
3: Ya, Tiwi. Ini itu langsung angkat tangan. Dia tuh langsung angkat tangan paling cepat. Namanya Abdullah. Ih, Masya Allah, itu saya langsung betul-betul merinding, Kak. Di sini saya langsung keluar dari masjid itu langsung. Masya Allah, langsung kayak merinding-merinding sekali. Ih. Insya Allah dari pendekatan itu, insya Allah mereka juga pengen apa, ada ya hatinya beloklah untuk masuk Islam insya Allah dari situ.
1: Kalau di sana Kak Maya, di kalau misalnya Kak Maya emang kurang ya, nggak ada kalau misalnya ceramah tarawih atau mungkin Jumat atau kultum atau TPA, gimana sih?
2: Baik, dari masyarakat sana Kak, memang dari segi pemahaman itu masih masih perlu. Nah untuk yang ceramah kan seperti yang Kak Raja bilang bahwa tidak dapat jatah dari pemerintah. Nah untuk masyarakat setempat untuk mengajar TPQ itu tidak ada yang bisa, hanya Pak Citra sementara beliau kerja. Jadi sempat konfirmasi bahwa hari apa mengajinya, ternyata hanya satu hari, hanya hari Jumat di hari biasanya. Nah pada saat pelaksanaan program kami terapkan setiap hari, baik itu di subuh hari kami tilawah bersama, kemudian nginap di masjid. Jadi kami mulai mengajarkan hal-hal baru bahwa di masjid kita bisa melakukan banyak hal, bisa banyak belajar, sholat tahajud. Jadi kami mengajarkan sama mereka bahwa kita umat muslim punya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat tahajud gitu. Dan mereka merasa senang gitu.
1: Oke. Dan di sana nginap di rumah warga begitu ya?
2: Iya, pada saat di sana nginap di rumah warga Ibu Asuh.
1: Oke, dan total akhirnya lama penugasan?
2: Kenapa Kak?
1: Lama penugasan?
2: 10 hari.
1: Oh, 10 hari
2: iya,
1: jadinya.
2: Jadi selama 10 hari benar-benar dimaksimalkan semua program. Sampai selesai itu, sampai setelah Idul Fitri. Benar-benar semua program yang telah dipaparkan pada saat wawancara pemaparan program kami terapkan dengan baik, alhamdulillah.
1: Oke, Julio masih kangen dengan warga sana?
3: Masih banget.
2: Balik lagi
3: berkomunikasi, kalau sampai sekarang masih, alhamdulillah masih berkomunikasi.
1: Sampai nama anak-anaknya juga masih hafal.
2: Iya.
1: Tadi Karin gitu. Iya. Termasuk Pak Citra, wah luar biasa sih. Ada ininya gak sih dokumentasinya kalian tuh?
2: Banyak Kak, ada.
1: Penasaran liatnya. Dan kita tungguin juga Kak Raja, mungkin ada Instagramnya yang khusus memang dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
0: Sebenarnya ingin Kak untuk buat Instagram khusus untuk itu. Cuman balik lagi karena ini bagian dari kegiatan CSR-nya ya, klinik, makanya kita dibawa klinik untuk postingnya Kak, seperti itu. Makanya pada saat dikonfirmasi kemarin kita nggak jawab kayak gitu kan. Ini soalnya takutnya nanti dikira promosi lah apalah dan lain-lain.
1: Nah di akhir kebersamaan kita Kak Raja, seperti apa harapan dan mimpi untuk program ini?
0: Mimpinya sih sebenarnya kayak gini Kak, kami diskusi dengan warga kayak gitu, dan khususnya ada Pak Citra, dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah, teman-teman dai juga ada kayak gitu. Saya ingin merubah bahwa kegiatan ini kami mau kalau kegiatan ini itu bisa terduplikasi setelah kami tidak ada Kak. Artinya bagaimana bisa menciptakan dai-dai lokal untuk bisa menggantikan kami, mereka-mereka yang kepilih setelah meninggalkan kampung itu. Tapi di luar dari nalar kami, jawaban dari masyarakat itu bilang kayak gitu, enggak. Langsung dengan serta-merta kami menawarkan solusi Kak. Artinya kami mau menciptakan dai-dai lokal untuk mengganti mereka, biar nanti tidak terkendala dengan kasus yang di awal. Tapi orang tuanya itu, kami menawarkan bahwa kasih kami pemuda atau pemudi desa itu untuk kami berikan beasiswa untuk sekolah ke sekolah tahfiz Kak. Sekolah agama, pesantren, dan lain-lain. Biar nanti bisa menggantikan mereka-mereka. Tapi jawabannya enggak. Karena kenapa? Mereka itu masih enggak bisa melepas anaknya untuk sekolah jauh Kak. Itu dari jawaban orang tuanya. Sehingga saya bilang, kalau misalnya Bapak masih berpikiran seperti itu, berarti oke, stop. Kayak begitu. Artinya, bakalan ada lagi nanti dai-dai yang akan datang ke lokasi itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi, Kak. Kayak gitu. Jadi harapannya, ke depannya, kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dari pelosok. Kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dari pelosok. Dengan catatan pelosok.
1: Oke. Dan kalau mau daftar lagi bisa cek di mana informasinya, Kak?
0: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu. Di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa,
0: Kak? Klinik dot apotik dot laksana.
1: Klinik dot apotik dot laksana. Oke. Kak Maya, mohon maaf tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya karena waktu kita sudah habis banyakkan di awal tadi cerita sedihnya soalnya. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini, dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan
2: gitu,
1: bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
0: Amin.
1: Julio, juga terima kasih Julio sudah bergabung malam hari ini, dan ditunggu kabarnya Julio kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja, terima kasih. Kak Maya, terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tentu sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol.

0: 94,4 FM Bro Satana di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di hari Selasa, pendengar, 26 Mei 2026, dan seperti apa suasana di tempat Anda, persiapan Anda menyambut bulan, menyambut hari raya kurban ya, Idul Adha 1440 Hijriah. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang mau cerita-cerita seperti apa, di 0821 3333 9440. Kita sudah bersama dengan penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bentar ya. Halo, dari siapa, di mana nih?
1: Halo. Ibu Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng. Oke. Karena sekarang namanya tidak muncul di layar ya. Jadi penyiar harus bertanya dengan siapa. Mau dengar lagu apa malam hari ini? Kita ada Jikustik berdua lagi. Separuh hidupku Titi DJ, biar menjadi kenangan dari Reza.
1: Separuh hidupku.
0: Kirim salam buat siapa?
1: Buat Tantri. Apa lagi, Bang Gato, Nualam, Nuhitma, Yusuf.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Andi Anisa, saya ke penelpon selanjutnya ada dari Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bagaimana ini persiapan Idul Adha besok? Lagi apa, Ki?
1: Ya, lagi ini sudah masak burasa, Ku.
0: Wah, sudah masak burasa tak?
1: Iya.
0: Masak apa ini? Masak apa selain burasa rencana untuk Idul Adha?
1: Idul Adha. Itu aja dengan bikin kari ayam. Dengan ayam kecap. Nanti kalau ada yang dikasih daging ya dibikin abon-abon.
0: Wah, sudah ada rencana ya.
1: Iya, Widam.
0: Oke, mau bikin abon rencananya.
1: Iya. Baik. Biasa kan saya kalau ada yang kasih daging ya, saya bikin abon. Dan sebagian disimpan dulu, nanti kalau lama-lama ya digiling dibikin bakso.
0: Wah, bakso juga.
1: Iya. Ini Bung Idam sudah bagus ini. Apa suaranya itu? Di telepon.
0: Sudah bagus, alhamdulillah. Sudah
1: putus-putus sudah.
0: Iya, terima kasih ya untuk informasinya. Dan terima kasih untuk tim teknik khususnya buat Kak Oki.
1: Iya, ini tidak putus-putus lagi nih Bung
0: Idam. Tidak lagi ya.
1: Biasanya kalau ada yang telepon yang lain, langsung terputus.
0: Cuman itu Ji maksudnya.
1: Alhamdulillah.
0: Namanya sekarang yang tidak muncul Mi. Kecuali lewat WA, tapi kalau lewat telepon biasa enggak muncul namanya.
1: Oh, jadi enggak ditahu.
0: Jadi enggak ditahu, harus ditanyakan siapa namanya.
1: Cuma namanya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Itu yang penting.
0: Iya, yang penting apa?
1: Iya, oke, Bung Idam.
0: Iya. Ada lagunya berdua lagi, Jikustik. Separuh hidupku. Dari Titi DJ, biar menjadi kenangan Reza pencuri hati Tere.
1: Biar menjadi kenangan.
0: Biar menjadi kenangan. Oke. Kirim salam buat siapa, Ki?
1: Iya, Bung Idam. Salam tadi buat Bu Andianisa.
0: Iya.
1: Ada

0: Bang Arjuna, ada yeah. Sri Sinta, ada Bu Samsia Mahesar, ada mm-hmm. Sri, ada Uki di Sopeng, ada Pak Ahmad Yani Tasmu sama Ibu Nurmina, mm-hmm. ada Pak Asri Dewotu, ada Pak Begula Sewang, yeah. terus ada siapa lagi? Itu Ibu Rosdiana Yasir, ada mm-hmm. Ina Kristalara, Pak siapa lagi itu? Pokoknya buat semuanya Bung Idam.
1: Yeah.
0: Mohon maaf lahir dan batin Bu Idam.
1: Maaf lahir batin.
0: Iya. Yeah. Ya, yeah, Idul Kurban besok. Iya, yeah, makasih Bung Idam.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, Anda pendengar, seperti apa persiapan Idul Adha-nya dan rencana mau sholat Id di mana besok ya, termasuk kalau kurban di tempat tak di masjid mana. Boleh cerita-cerita di 0821 3333 9440. Saya ke Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bagaimana nih cerita-cerita dulu seputar
2: sementara ibunya sini bikin buras,
1: bikin buras
2: sama iya
1: sama
2: bikin apalagi ayam ayam kecak.
1: Weh, enaknya.
2: Iya.
1: Oke, besok rencananya bagaimana ini?
2: Sama lebaran? Bikin bumbu-bumbu.
1: Oh, bumbu-bumbu.
2: Iya.
1: Besok rencananya bagaimana? Idul Adha sholat Idnya
2: di kemudian. Dekat rumah, Ji.
1: Oh, dekat
2: samping rumah.
1: Oh, samping rumah.
2: Iya.
1: Oh. Iya. Kalau kurban ya?
2: Kalau
1: samping rumah Nur,
2: juga. Mungkin di lapangan sih.
1: Siapa?
2: Kalau Nur.
1: Beda kah? Kenapa?
2: Nurmina.
1: Kenapa ki beda lokasi?
2: Saya dia mau di sana.
1: Oh.
2: Di lapangan saya dekat aja di rumah.
1: Kenapa kita mau juga ikut lapangan?
2: Tidak. Apalagi dekat di rumah ini.
1: Oh,
2: di samping.
1: Mojiki yang dekat-dekat
2: dua, ya. Iya.
1: Oke. Okay. Kalau ada kurban juga dua, dekat di situ besok rencana.
2: Iya, besok rencana di rumah.
1: Oke. Okay. Iya. Siap-siap. Mau kita dengar lagu apa?
2: Iya. Titi DJ.
1: Titi DJ Separuh Hidupku. Oke, okay, nanti diputarkan lagunya. Kirim iya. Salam ki buat siapa?
2: Iya. Ya, yang baru lewat ada Tantri sama Esti.
1: Yeah. Iya. Yeah.
2: Ada Tika, ada Dimas.
1: Iya. Yeah.
2: Asar di Bone, Layasari, Bunda Dewi, Andi Anisa, Pak Arjuna, Pak Radi, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Maimunah Ganing.
1: Iya. Yeah.
2: Wahida Martawati, mm-hmm. ada Sri Sinta, Bobby,
1: yeah.
2: Nur Dimarus, Bunda Sopi, mm-hmm. Uli Ape, ada Riko, mm-hmm. Ali Dayat, Asri Diwotu, Puan Datu, Ade Putri,
1: yeah.
2: HCL sama Nasri Miansir, ada Uki, Shirley Margareta, Rustam Prahara, dan semua-semuanya. Oh, Bung Idam.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Untuk Anda pendengar yang bergabung lewat telepon, mohon maaf ya, sekarang tidak muncul nama tak, jadi harus ditanya dengan siapa di mana. Kita ke penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, yeah, dari siapa ki di mana?
3: Puang Datu di Pindrang.
1: Puang Datu di Pindrang.
3: Iya, oh. Betul.
1: Cerita-cerita dulu Puang Datu, persiapan Idul Adha dan besok rencananya ya, bagaimana?
3: Siap-siap dekat rumah saja.
1: Dekat
3: di masjid dekat rumah.
1: Masjid dekat rumah.
3: Persiapannya ya bikin-bikin bakar-bakar iti.
1: Bakar-bakar iti?
3: Iya.
1: Weh, mantap.
3: Mantap. Okay.
1: Jadi sholat id dekat rumah saja ya. Ada yang berkurban nah, juga dekat situ, masjid-masjid situ?
3: Ada, masing-masing dekat rumah di masjid tidak karena tidak ada. Karena masyarakat protes limbahnya itu tidak bagus ke drainase, jadi diminta di rumah masing-masing saja yang mau yang mampu.
1: Oh, begitu?
3: Iya, nanti mungkin tahun depan baru diusahakan itu bikinkan saluran drainase untuk pembuangannya karena saat ini belum ada karena masyarakat di sini protes kalau ini baunya toh apanya
1: limbahnya. Dulu-dulu seperti itu.
3: Ya sudah ada berapa tahun, sudah 5 tahun mungkin di sini tidak di masjid.
1: Oh, kenapa kan enggak nabuang? Enggak nabuang.
3: Tidak dibuang, cuma memang agak
1: bau.
3: Mencemari, ya bau, mencemar karena selokannya drainasenya agak sempit. Ya nanti itu mau diperbaiki drainasenya semuanya supaya pembuangannya lancar menuju ke sungai.
1: Rencana katanya kita yang mau bangun.
3: Ya. Saya maunya sih begitu, tapi negara ada uang pajak di sini.
1: Oke, mudah-mudahan lancar besok kurbannya di tempat tak. Mungkin dengar lagu apa?
3: Saya ikut di lagunya tadi Bu Adianisa, ikutin
1: lah. Jikus, apa tadi? Jikustik berdua apa lagi tadi, kayaknya. Ah, Titi DJ separuh hidupku.
3: Iya. Yeah. Jumpa buat tadi apa yang tasmu bersama istrinya Nurmina Emnur.
1: Iya. Yeah.
3: Ada juga tadi Adianisa, ada Bobby, ada Pak Dede. Sudah masuk Pak Dede Sewang.
1: Belum pi.
3: Oh belum. Masuk ke Padura di Sewang. Ada juga Pak Gapur jika disapa, tidak di Seraya. Arpa, apa kerem Arpa? Papa, Panjaitan Patikawa. Akan agak tukul baju baru. Ayu Buki, Adiani, Bahar Jaming, Pak Lupus, Pak Yuda, Kelly Margareta, Pak Sidiwoto, Pak Rading, Sakri di Ponte Bone, Opa Is, Sinta di MU, Wahida Matawati, Renol, siapa lagi, SD Nompo, Dimas, Fadil, Bobby, semuanya. Spesial buat istri tersayang Nur Alam. Terima kasih Bang Idamku.
1: Iya, sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung juga lewat telepon. Penelpon lainnya yang ingin bergabung ditunggu di 0821 3333 9440 ya. Saya ke Daya, ada Uki di Daya. Halo, assalamualaikum.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu memori lewat lagu. Cerita-cerita dulu Kak Uki, bagaimana persiapan Idul Adha tak?
4: Persiapannya sudah bikin buras tadi, sudah masak-masak lauknya separuhnya, besok lagi dilanjut.
1: Apa ini dipersiapkan lauknya?
4: Lebarannya, ya?
1: Apa dipersiapkan lauknya? Ada lauk favorit?
4: Burasnya, ya?
1: Lauknya apa?
4: Makanan favorit besok ayam lengkuas.
1: Ayam lengkuas.
4: Iya.
1: Sama buras itu.
4: Lebarannya besok di lapangan.
1: Oh, di lapangan.
4: Sama Idris Lajoa. Kebetulan lagi di kampung ini.
1: Oh, di kampung Ki.
4: Iya, di Sopeng.
1: Oh, di Sopeng kampung ta. Oke. Okay. Oh, memang di situ orang kumpul di lapangan Muhammad Idris, rame.
4: Iya.
1: Kalau kurbannya di situ juga.
4: Ada juga sih di masjid. Ada juga di masjid dekat rumahnya Kak Nurmina M. Nur.
1: Oh, begitu. Oh, baku dekat rumah Ki.
4: Iya, tetangga sama Kak Nurmina sama Kak Yani.
1: Oh, tetangga Ki di lapangan Ki BD besok Kak Nurmina. Di masjid kah?
4: Iya, sama saya juga di lapangan.
1: Oh, sama ketemu Ki berarti ya.
4: Insya Allah.
1: Oke, siap-siap. Kau Ki mungkin dengar lagu apa? Ada berdua lagi, Jikustik, terus Separuh Hidupku Titi DJ, Biar Menjadi Kenangan Reza, Mencuri Hati.
4: Titi DJ.
1: Titi DJ Separuh Hidupku. Oke, terima kasih. Iya. Mau kirim salam buat

0: Bunda Sophie juga di Popau.
1: Iya.
0: Ada Enak Kristalara, ada Putri, Chandra Mujiati Noor, siapa lagi? Tante Hasnadi Bone, ada Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca,
1: Iya.
0: ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana.

0: semua-semuanya Mian lagi monitor buat Ade Idam, selamat Ki bertugas. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uki Didaya Makassar. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, kita terima teleponnya Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, bro.
1: Kita ini Idam. Kita ini Pak Abdullah.
2: Iya bro.
1: Kenapa berubah suara tak Pak Abdullah? Kayak lebih gagah Ikan, malam hari ini.
2: Pinjam ke anu HP-nya anak.
1: Oh begitu. Karena kalau iya. Kalau lewat jadi lewat WA ki ini Pak Abdullah di.
2: Iya terlambat sekali masih telepon biasa bilang.
1: Kalau telepon biasa juga tidak muncul namanya Pak Abdullah. Oke, okay, Pak Abdullah, bagaimana cerita-cerita dulu persiapan Ramadan? Persiapan Ramadan, Idul Adha.
2: Ya, sudah persiapkan pakaian, sarung untuk berlebaran besok di lapangan.
1: Lapangan mana?
2: Dan kalau juga sudah bikin. Iya. Di sama ayam opornya sudah nih.
1: Wih.
2: Goreng-gorengnya sudah Tommy, ketupatnya, burasnya sudah selesai semua.
1: Tinggal disantap besok.
2: Tinggal disantap besok, bos.
1: Kalau sembeli kurban di mana kalau di Faisal 17?
2: Ada di masjid.
1: Oh, di masjid dekat situ.
2: Iya, ada juga di luar masjid sudah sudah ada kuponnya, datang di rumah semua.
1: Wah.
2: Jadi... Sudah ada 3 kupon,
1: Alhamdulillah. Rencana mau diapa itu dagingnya nanti?
2: Ya kita simpan dulu. Nanti habis yang sudah ada baru kita bikin lagi, mungkin kemungkinan coto.
1: Mau bikin coto Pak Abdullah. Oke, Pak Abdullah saya mau mungkin dengar lagu apa?
2: Kita beringin sama lagunya Pendatuk di Pindrang.
1: Iya. Oh, siap.
2: Iya.
1: Titi DJ ya.
2: Iya.
1: Oke, kirim salam Pak Abdullah.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Arjuna, Kopadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica di Bone, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi Asri di Wotu, Junedi Tiga di Sabang, Arpa di Silaya, dan Nompo, Ismail, Liuda, Aljabar, Dimas, Sumarni, Sidan Pio, sama Mustahan, sama Pasir Prahara, Ustaz Prahara, dan Ibu Dewi di Takalar, sama sama siapa lagi ini di Samsyama Hibar di Bantaing, sama siapa lagi yang di Takalar ini. Nurintang,
1: iya,
2: semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Idam, sehat selalu lanjut tugas ke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Kita ke penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Gunawan di Salari.
1: Dari siapa? Maaf. Dari siapa, Ki?
3: Gunawan.
1: Agak kurang jelas suara, tak?
3: Oh, Gunawan di Salari. Aduh, aku mau ketang.
1: Gunawan?
3: Iya, Gunawan.
1: Di?
3: Di Salari.
1: Di mana? Baik. Oke. Mau dengar lagu apa, Ki?
3: Kenapa?
1: Mau dengar lagu apa? Ada Jikustik berdua lagi, Separuh Hidupku Titi DJ, biar menjadi kenangan, Risa.
3: Saja lagunya.
1: Saya ikutkan di Jikustik ya. Kirim salam buat siapa, Gunawan?
3: Salam semuanya, Mas.
1: Salam semua.
3: RI Makassar tanpa berkecuali.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung 0821 3333 9440. Ada Rosdiana Yasir. Halo, assalamualaikum Kak Ros. Di Maros.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Iya. Yeah.
0: Jelas rindu ya?
1: Ruang rindu. Jelas di suaranya.
0: Luar monitor. Jelas di.
1: Oke, cerita-cerita dulu Kak Ros sebelum dengar lagu. Bagaimana persiapan Idul Adha? Persiapan Idul Adha.
0: Oke, kalau itu kopinya dipotong habis dulu kayaknya.
1: Habis duhur di masjid apa namanya kok di dekat rumah Ata?
0: Enggak, di sini di samping rumah.
1: Oh, samping rumah Ata itu yang tanah kosong.
0: Ya, yang di pojok itu.
1: Oh, di situ.
0: Di situ.
1: Jadi ada mini sapi-sapi di situ samping rumah Ata.
0: Ih, sapi kutang.
1: Oh, sapi Ata. Masya Allah.
0: Yang mau dikurbankan tuh okay. Besok.
1: Rencana apa ini yang dimasak ini persiapan Idul Adha?
0: Ya, tulangnya kan untuk dikondro hari Kamis kesini lagi kamerawe makan.
1: Mau bikin kondro?
0: Tulang-tulangnya tuh kalau dagingnya ya di coto.
1: Coto juga. Tapi iya. Persiapan untuk besok apa iya? Ya malam ini mungkin dimasak-masak nih di dapur tak?
0: Iya, sudah mau dibaca. Sudah minta dibaca, sudah dimakan.
1: Dibaca.
0: Iya. Opor.
1: Wih.
0: Sama itu. Apa? Ikan bandeng.
1: Ikan bandeng. Buras jadi masak. Ketupat. Ada semua mie dimasak.
0: Ketupat, buras, gogos.
1: Wih, gogos juga ada. Tape iya.
0: Nasami tapi.
1: Oke. Oke, Kak Ros. Oh, tapi nak cari. Paling favorit apa nak cari kalau tamu tak iya?
0: Itu makan gogos sama tape.
1: Oh, gogos sama tape paling nak cari. Kalau saya bakso sih sama konro juga penasaran nih ya.
0: Iya, kesini kalau tak sebelum pilih mungkin besok-besok itu harus di daging kanannya kontrolnya sama cotonya tuh. Nah, sekarang orang gini.
1: Oke. Mau kita dengar lagu apa Kak Ros? Ada Jikustik berdua lagi, Separuh Hidupku Titi DJ, Biar Menjadi Kenangan Reza.
0: Separuh Hidupku mah.
1: Separuh Hidupku. Kirim salam buat siapa Kak Ros?
0: Buat siapa di Bunda Sopi, Samsul Maisar, Chandra Majatinor, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Emor, sama Uki di Sopeng, ada Rustam Prahara, Wahida Martawati, Sinta di MU, terus siapa lagi, lupa baru kalau ibu di itu, Pak Abdullah Selang, ada Dimas, Pak Arjuna, Tantri, Tika,
1: yeah.
0: Mustahan, Rabi, dan semua-semuanya saja. Okay. Lagu salam juga sama tadi, Riko di Kendari. Di mana kita lebaran?
1: Di sini, Ci. Di Makassar, Ci. Di Karebusi, Ci.
0: Kayaknya langsung mana nih? Hari Kamis.
1: Insya Allah. Mudah-mudahan siapa kali temani, Dewi kah atau Kak Ria Nuhung kah?
0: Iya, Dewi. Ini sebetulnya Kak Ria. Itu kemarin yang tahu tuh. Iya, tapi kita bangunan ke Arfa,
1: biar nikmati tahu betapa nikmatnya masakannya kan.
0: Iya, kan kan di Maros gitu.
1: Di Sudiang.
0: Sudiang ke dia. Oh, Sudiang, saya kira dia di apa lagi namanya tuh di Sipur ya.
1: Mas, apa? Sudiang
0: ke dia. Tak kira.
1: Datomi kalau ada mungkin rumah keluarganya di situ juga Kak Ros.
0: Oh, ya kita lihat. Makasih
1: Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rosdiana Yasir, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, dari siapa Ki di mana?
5: Dari Asri di Wotu.
1: Asri di Wotu. Oke, Asri mau kedengar lagu apa?
5: Halo.
1: Iya.
5: Iya.
1: Mau kedengar lagu apa Asri di Wotu?
5: Kecil sekali suara tadi telepon nih Bang Idan.
1: Kecil suaraku di telepon.
5: Oh ya, sudah.
1: Oke, mau kedengar lagu apa?
5: Itu tadi di lagunya Urus Dana Yasir.
1: Oke, nanti diputarkan Ki. Kalau di Wotu iya. Biasanya paling ramai sholat id di mana?
5: Kalau tidak hujan di lapangan.
1: Di lapangan, lapangan apa namanya kok di sana?
5: Lapangan ini, lapangan desa di seberang ini.
1: Oh, di lapangan desa ya, di situ iya. Sholatnya.
5: Iya.
1: Oke, siap. Oke, mau kirim salam buat siapa?
5: Ya, kirim salamnya yang baru lewat ada Rasidah Mawasir, ada Bunda Kofi di Tau Pao,
1: yeah.
5: Ada Samsia Maisar, ada Uki di Daya,
1: yeah.
5: Ada Murintan di Takalar, ada siapa lagi, Pengurati di Pindrang, bersama Nur Alam, ada Upadi,
1: yeah.
5: Ada Pak Dula Sewang, Ali Malengkeri, Pak Arjuna, buat Anto di Anderkang Duri, ada Aulia juga, Tantri di Pari bersama Hesti, ada Ika di Sabang bersama Yuda, semoga sehat selalu, ada Pak Lupus di Marinari, buat semuanya saja tanpa terkecuali, buat Bumidam, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yani ya yang ada di Pak Yani lagi Asri ya yang ada di Wotu yang katanya sholat di lapangan besok. Oke, dan terima kasih buat yang sudah cerita-cerita juga. Tadi ada Ros Dimaros katanya sudah siap-siap juga ya, dan pendengar yang lain kami masih nantikan di 0821 33 33 944.

0: besok sholat di lapangan apa tadi Muhammad Idris di kampungnya di Sopeng. Terus juga ada Pak Abdullah di Makassar, lagi nasiapkan pakaian untuk sholat id. Makanannya juga ayam opor, goreng-gorengan dan buras juga sudah jadi mie semuanya. Sudah ada mie kuponnya juga katanya. Rencana mau dimasak coto. Ada dari Arjuna di Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerita-cerita dulu bagaimana persiapan
1: ini Idul Adha. Suaranya agak lumayan di jentel pembuk idam.
0: Lumayan atau bagus nih?
1: Kemarin nggak ada suaranya.
0: Lumayan atau bagus nih?
1: Lumayan bagus.
0: Lumayan ya. Bagus maksudnya bagaimana? Berarti tidak bagus?
1: Bagus mi.
0: Iya. Bagus mi.
1: Jadi sudah terkoneksi mi ke ujung telepon sama di ujung radio.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan begini terus mi.
0: Iya.
1: Seterusnya.
0: Iya. Boleh volume radio tak dulu dikecilkan?
1: Iya.
0: Volume radio tak dulu dikecilkan Pak Arjuna?
1: Kecil mi sepenuhnya radio ini.
0: Di menjauhi lagi soalnya ada feedback sedikit suara tak.
1: Ya begini mi.
0: Oke. Okay.
1: Sudah aneh. Sudah saya.
0: Bagaimana persiapan okay, Idul Adha?
1: Iya, alhamdulillah sudah siap ini yang mau dipakai untuk besok.
0: Hmm.
1: Kalau tidak hujan aja kita di lapangan.
0: Di lapangan.
1: Kalau hujan ya. Iya.
0: Lapangan.
1: Di masjid kalau hujan.
0: Oh, oke, okay. Di masjid dekat rumah di.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mungkin dengar lagu apa?
1: Ibu tadi saya gue lagunya sama yang di pesan Ibu Ros.
0: Ibu Nea, oke, siap. Nanti ya, diputarkan. Kirim salam buat siapa?
1: Ya, teman-teman Bu Ros Dania Siti Maros, terus Asri Wotu, siapa lagi Pika di Sakban, Pak Abdullah Sion Pasar 17, Sam Syar Masar di Bantaeng, terus yang ada di Kendari nih, Pak Riko di Kendari, Amani Tasbun di Sopen, Kauki di Dayak. Maya di Bone, karena di Masamba sudah meninggal Bu Ngidam Dik, Maya di Masamba.
0: Iya.
1: Ya, terus Pak Aldi Ngedayat di Pindrang, terus siapa lagi Pondato juga di Pindrang ya. Dan Bunda Sopi di PT Empok Pau dan Mbak Tantri di Pare-Pare. Ya. Apa iya. Kabar Mbak Tantri? Ya. Dan semuanya Bu Ngidam ya.
0: Iya.
1: Buat Ngidam banyak tugas ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Arjuna yang ada di Makassar. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita request pendengar.

0: Kesan Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: tinha lá do lado de Erina de Barralo, o lago na vida e vida, mas talvez a SBT.
1: Ruang Rindu, setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar malam ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan berikut kami terima kembali penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Sudah terhubung dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana?
1: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling.
1: Iya.
0: Gafur, kirim salam ke ikutan MIDI lagunya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Pertama Abdul Sewang. Bandatu. Bukit di Sepeng.

Terima kasih sudah bergabung ya untuk Uki yang ada di Majalengka. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda juga semuanya yang sudah bergabung. Karena waktu kita sudah habis ya. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam menyambut Hari Raya Idul Adha ya, untuk Anda yang lagi kumpul sama keluarga, yang masih sibuk di dapur, siapkan buras, ketupat, opor, coto, maupun hidangan spesial lainnya untuk besok. Untuk yang mungkin juga di perjalanan pulang ke kampung halaman mungkin ya, semoga menikmati malam Idul Adha ini bersama orang-orang tercinta. Dan atas nama seluruh kru siaran, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan selalu hadir dalam kehidupan kita, dan semoga ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat serta keberkahan bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Selatan dalam warta berita.
2: Yang jelas pengawal saya ataupun pendamping saya, adik saya yang ada sekarang, memang badan seperti bodyguard.
3: Kami selaku tim seleksi paskibraka provinsi menjamin pelaksanaan.
1: Radio Republik Indonesia Makassar yang warta berita dibacakan oleh Sunarti Tasik Malilin. Sari berita, Bupati Goa digoyang hak angket dugaan perselingkuhan. Bakes Bangpol Provinsi Sulawesi Selatan menjamin seleksi paskibraka objektif, transparan, dan bebas unsur rasisme. Inilah warta berita selengkapnya. Bupati Goa digoyang hak angket dugaan perselingkuhan. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: 40 anggota DPRD Kabupaten Goa menandatangani usulan hak angket terhadap Bupati Goa Siti Husnia Talenrang. Langkah politik itu muncul di tengah isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Husnia dengan seorang sopir berinisial WA. Dari total 45 anggota DPRD, sebanyak 40 orang tercatat ikut menandatangani usulan tersebut, yang berarti hampir seluruh anggota DPRD di luar unsur pimpinan mendukung pengguliran hak angket terhadap Husnia. Hal ini disampaikan perwakilan DPRD Goa Taufik Surullah saat konferensi pers baru-baru ini. Ia mengatakan DPRD juga mempertimbangkan aspirasi publik serta hasil rapat dengar pendapat umum yang sebelumnya digelar. Meski demikian, Taufik menegaskan proses tersebut harus tetap berjalan sesuai koridor hukum.
5: Jika saudari Bupati Goa menyatakan tudingan etika itu tidak benar dan sudah menunjuk penasihat hukum, kami tantang Bupati Goa untuk segera membuat laporan polisi resmi atas dugaan pencemaran nama baik. Segera memuji kebenaran material itu di hadapan penegak hukum agar masyarakat tidak bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan hanya menggertak di media tanpa berani memuji secara fakta.
4: Lanjut, Taufik membantah anggapan bahwa langkah itu semata-mata bermuatan politik. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, dalam beberapa pernyataan yang disampaikan ke awak media, Bupati Goa Siti Husnia Talenrang sudah membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menyebut isu perselingkuhan tersebut sebagai fitnah dan menyerahkan penanganannya kepada tim kuasa hukum.
2: Tidak, yang jelas pengawal saya ataupun pendamping saya, adik saya yang ada sekarang memang dan seperti bodyguard.
6: Sopir pribadi kita juga dipecat juga.
2: Sopir pribadi saya tidak mau terlalu membahasnya karena persoalan mereka internalnya sopir.
6: Oh, internal.
2: Saya tidak mau terganggu.
4: Husnia membantah secara tegas adanya tuduhan hubungan dengan sopir pribadi berimbas pemecatan. Pihaknya tidak tinggal diam dengan mengambil langkah hukum secara terukur. Emi Bofadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Bakes Bangpol Provinsi Sulawesi Selatan menjamin seleksi paskibraka objektif, transparan, dan bebas unsur rasisme. Laporan Iin Nurfahraini.
7: Polemik seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian. Setelah adanya dugaan diskriminasi terhadap salah satu peserta asal Kota Makassar, Kathleen Yavin Lesmana, yang namanya dicoret untuk ke pusat. Kepala Bakes Bangpol Sulsel Bustanul Arifin menjelaskan, Pemprov Sulsel tidak pernah menganulir hasil seleksi yang merupakan kewenangan dari pusat. Ia percaya semua proses seleksi yang dilaksanakan telah sesuai dan dilaksanakan secara objektif transparan. Dikatakan, tidak ada pengumuman tiga besar hasil seleksi yang dikeluarkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak ada penggantian. Bustanul menyatakan penentuan peserta terbaik untuk ke pusat kewenangan dari panitia pusat yang dihadiri secara langsung.
3: Bahwa yang pertama, kami selaku tim seleksi paskibraka provinsi menjamin pelaksanaan kegiatan itu transparan dan objektif. Yang kedua, beberapa hal yang perlu kami klarifikasi bahwa penentuan peserta terbaik untuk ke pusat itu menjadi kewenangannya panitia pusat. Dan panitia pusat hadir langsung dalam seleksi dimaksud yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, di Rompola kemarin. Ada dari BPIP pusat, ada dari DPPI, malah ada dari Setmilpres. Dan kewenangan itu ada sama mereka.
7: Terkait masalah isu rasisme yang muncul di satu sisi, Bustanul Arifin cukup menyayangkan hal tersebut dan memastikan dalam proses tersebut tidak ada, dan jika memang diketahui ada yang main seperti itu, tentu di provinsi langsung dikat. Tapi memang keputusannya karena masalah nilai dan Kathleen akan tetap bertugas menjadi paskibraka tingkat provinsi. Bustanul mengakui akibat permasalahan ini yang menjadi perhatian adalah mental dua paskibraka tersebut, termasuk dari Jene Ponto, dan meminta untuk tetap fokus menjalani tugasnya.
1: Pemkot Makassar pastikan persoalan lahan jembatan kembar Barombong rampung Juni 2026. Laporan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat proses lanjutan pembangunan jembatan kembar Barombong di Kecamatan Tamalate sebagai langkah strategis mengurai kemacetan yang semakin padat di kawasan selatan Kota Makassar. Pemkot Makassar menargetkan seluruh persoalan lahan yang menjadi bagian dari proyek pembangunan tersebut dapat diselesaikan pada Juni 2026 agar tahapan pembangunan fisik dapat segera berjalan. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Susilawati, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan tahapan perhitungan nilai ganti kerugian lahan sebagai bagian dari proses pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan jembatan kembar Barombong. Menurut Sri, Pemkot Makassar berkomitmen menyelesaikan seluruh persoalan administrasi dan pembebasan lahan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
9: Terakhir ini, untuk saat ini kita berada pada tahapan-tahapan persiapan ini terkait dengan penetapan appraisal untuk menghitung nilai ganti rugi tersebut. Namun demikian, saat ini kami baru saja selesai rapat untuk tiga calon penerima untuk terkait dengan penelusuran, pendalaman dan analisa terhadap kejelasan mengenai legitimasi hukum, dokumen, kedudukan dan kapasitas mereka, apakah berhak untuk dibayar atau tidak, karena kita takutnya bahwa di dalam pengadaan lahan itu jangan sampai kita masuk pada ranah yang dianggap salah bayar, dianggap mereka tidak berhak.
8: Pembangunan jembatan kembar Barombong dinilai menjadi salah satu proyek infrastruktur prioritas karena diharapkan mampu memperlancar konektivitas antar wilayah, khususnya akses menuju kawasan selatan Makassar yang selama ini kerap mengalami kepadatan kendaraan pada jam sibuk.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Memaknai Hari Raya Idul Adha menjadi topik sorotan pagi ini bersama sosiolog agama Islam Profesor Muhammad Galib di Pandu Rahmadani.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Galib.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Apa kabar, sehat Pak?
12: Ya baik, alhamdulillah.
11: Baik, hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, bagi umat muslim sendiri, makna Hari Raya Idul Adha kita melaksanakan juga pemotongan hewan kurban. Nah, maknanya itu seperti apa Pak Prof?
12: Jadi sebenarnya di Hari Raya Adha ini tentu yang pertama yang inti adalah salat Idul Fitri, dan dalam surah Al-Qalqan itu dikatakan fasalli rabbika, salatlah karena mencari ridha Tuhan, menjadi salat Idul Fitri,
11: Idul Adha ya.
12: Setelah salat Idul Fitri, Idul Adha, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan binatang kurban bagi mereka yang memiliki kemampuan. Dan intinya itu adalah memperkuat interaksi sosial dengan sesama manusia. Jadi Idul Adha dan rangkaiannya itu salah juga jadi memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, dan yang kedua menyembelihnya rangkobang yang membuat hubungan interaksi dengan sesama, karena Yaksud Al-Quranul Karim mengatakan bahwa daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, dan yang akan sampai adalah ketakwaan seseorang yang berkurban itu. Tetapi setidak-tidaknya Al-Quran mengatakan fakulu minha wa aknul ba'ithal fakir, makanlah sebahagian, konsumsi sebahagian dari daging binatang kurban yang kalian sembelih, dan sebahagian lagi berikan, bagikan kepada mereka yang hidup melarat lagi sangat membutuhkan. Jadi memperkuat juga interaksi sosial dengan sesama. Nah, saya kira itu yang dua inti utama itu dari perkenaan Idul Adha dan penyembelihan binatang kurban itu.
11: Baik, nah ini untuk pembagian hewan kurban ya, ini berapa banyak porsi yang harus diberikan kepada yang membutuhkan dan yang pemilik atau yang memotong hewan kurban tersebut, Pak?
12: Quran itu secara umum hanya mengatakan kurungha, makan sebagian, waat mengundang isal fakir, dan sebagian lagi berikan kepada yang melarat dan sangat membutuhkan. Jadi meskipun bisa di bahwa dibagi paruh kepada yang tadi orang lain, dan misalnya taruh lagi untuk berkembang, karena biasanya kalau misalnya hati itu kemudian 7 orang, lalu kemudian yang separuh itu dibagi oleh mereka yang berkembang, dan separuh itu diberikan kepada yang anak itu. Sebenarnya adalah memberikan kepada mereka yang membutuhkan, karena intinya adalah memperkuat interaksi sosial dan memelihara, merawat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan kurban itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamaya taqabbalullahu minal muttaqin, diterima kalau dari sambahnya yang berkurban itu ada yang bertakwa. Jadi kalau dia memberi tetapi tidak dilandasi dengan takwa, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma pemberiannya, tapi memelihara, merawat, meningkatkan takwa itu, karena tak itu diharapkan menjadi bangunan kehidupan dari setiap pribadi muslim. Saya kira yang penting di situ, terutama dalam konteks kesenian kita, dalam konteks kegiatan kita, menjadi sangat penting keislaman dan keindonesiaan itu dalam kegiatannya dengan kurban ini, menjadi sesuatu yang sangat urgen, saya kira dicangkap maknanya, sehingga tidak hanya formalistik tetapi secara substansi memperkokoh ketakwaan dan menjaga, meningkatkan, memelihara keharmonisan dengan sesama umat.
11: Baik. Nah, di hari raya Idul Kurban ini berbeda dengan Idul Fitri, ya ada hari Tasyrik. Nah, ini hari Tasyrik ini maknanya seperti apa, Pak Prof?
12: Jadi hari Tasyrik itu kan jadi 3 hari sampai setelah ini pelaksanaan salat Idul Adha. Di situ di hari Tasyrik, kita yang pertama tidak boleh berpuasa, dan waktu untuk menyembeli binatang kurban itu juga di situ. Di situ dan satu hal yang diajurkan selama hari Tasyrik itu adalah takbir sampai 3 hari setelah Idul Adha. Kenapa takbir? Karena dalam sejarah kemanusiaan, bahwa makhluk yang pertama dikutuk Allah Subhanahu wa taala itu ini bukan karena musyrik, tapi karena takbur. Jadi sebenarnya memperbanyak takbir pada ayam Tasyrik itu adalah mengisi sifat-sifat takbur, kesombongan intelektual, kesombongan feodal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa, dan bahwa yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Makanya kita terus diingatkan pada ayam Tasyrik itu untuk terus mengumandangkan takbir, agar tidak merasa lebih baik, apalagi merasa besar di hadapan orang lain. Jadi diperlukan sifat tawadu, sifat rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati di depan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
11: Baik. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, target penerimaan pajak tahun 2026 Sulsel mencapai 14,3 triliun rupiah. Laporan Iin Nurfahraini.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menargetkan penerimaan pajak tahun 2026 senilai 20,5 triliun dan khusus Sulsel nilainya 14,3 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Imanul Hakim, usai bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di kantor Gubernur Sulsel kemarin. Ia menjelaskan, ada kenaikan target pendapatan pajak dibanding tahun sebelumnya, di mana pencapaian itu 15,8 triliun. Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dari target pajak tersebut.
13: Ini target meningkat. Kita tumbuh dari tahun lalu kan 18,
14: 18,9.
13: Realisasi ya.
14: Realisasi kita kemarin 15,7.
13: 15 ya?
14: 15,8. 15,8.
13: 15,8.
14: Sekarang sesuai selatan barat.
13: Targetnya 20,5.
14: Berarti naik 5 triliun.
13: Ini kan harga mulai komoditas mulai naik nih, CPO mulai naik, tambang mungkin naik, mungkin nanti kalau DSI jalan itu kan mungkin makin transparan lagi, ekspor-ekspor itu mungkin bisa. Saya sih kita tetap optimis lah.
7: Terkait pertemuan dengan Sekda, Imanul Hakim menjelaskan beberapa yang menjadi perhatian termasuk peran dari pemerintah provinsi saat adanya sosialisasi terhadap Cortex. Dan sejauh ini untuk laporan SPT tahunan di tingkat pegawai pemerintah sudah cukup baik. Dikatakan, jika di awal memang sempat terjadi antrian, namun ini sudah ada perbaikan. Bahkan ia menyebutkan pihaknya membuka ruang jika kemudian masih ada kesulitan terhadap sistem pelaporan, bisa langsung menghubungi kantor pajak untuk membantu pelaporannya.
1: Makassar matangkan persiapan Indonesia Gastro Diplomasi Series 2026. Laporan Edwin Masud.
8: Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomasi Series IGS 2026 yang akan menghadirkan puluhan negara, organisasi kerjasama Islam, OKI, serta negara sahabat di Kota Makassar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengatakan kegiatan internasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2026 di Makassar. Ia menjelaskan saat ini Pemkot Makassar tengah menyiapkan profil potensi investasi daerah serta profil perusahaan-perusahaan yang akan dipromosikan kepada delegasi luar negeri. Menurutnya, proses kurasi juga akan melibatkan Kementerian Luar Negeri agar perusahaan yang dipilih benar-benar siap menjalin kerjasama internasional.
15: Rangkaiannya nanti ya pembukaan biasa seperti biasa pembukaan, dan setelah itu ada matching barangkali B2B antara pelaku usaha dengan negara. Tapi kita berharap nanti, Pak Wali juga menyampaikan tadi bahwa kita sudah menyiapkan nanti potensi investasi itu, potensi pengusaha, pelaku usaha, dan nanti disampaikan melalui Kemenlu barangkali kepada negara-negara. Oke. Jadi diharapkan mudah-mudahan nanti pada waktu kegiatan itu ada ya negara-negara OKI atau negara sahabat yang langsung bisa terkoneksi kepada pelaku-pelaku usaha yang kita tawarkan kepada mereka.
8: Pemkot Makassar berharap momentum tersebut menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar ekspor khususnya ke kawasan Timur Tengah. Selain pelaku usaha dan UMKM, Pemkot Makassar juga membuka peluang menawarkan sejumlah proyek strategis daerah kepada investor asing, termasuk pengembangan kawasan Untia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet muda Takraw Sulsel dinilai menjanjikan untuk pembinaan jangka panjang. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Perkembangan atlet muda cabang olahraga sepak takraw di Sulawesi Selatan dinilai menunjukkan potensi yang cukup menjanjikan untuk pembinaan jangka panjang. Hal tersebut dilihat dari hasil pemantauan pelaksanaan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan dirinya mengikuti proses pemantauan di wilayah 1, 2, hingga 3. Menurutnya, banyak atlet muda yang memiliki semangat tinggi dan berpeluang menjadi bagian dari kekuatan Sulawesi Selatan pada masa mendatang.
17: Kalau perkembangan kebetulan kemarin kan saya ikut terus di wilayah 1 ya, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Dan itu ditakrukan ada batasan umurnya, jadi saya perhatikan ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa berlanjut terus dan ada beberapa atlet yang bisa mewakili Sulsel ke depan. Karena saya perhatikan kan rata-rata mereka itu masih usia muda, ditakrukan ada aturan umurnya. Kalau saya tidak salah 2003 sekarang kayaknya 2002 kelahirannya. Jadi kedepannya itu sangat menjanjikan lah kalau saya lihat anak-anak yang semangatnya besar mulai wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 nanti. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik lah nanti.
16: Muhammad Amkar berharap proses pembinaan dapat terus berjalan secara berkesinambungan sehingga potensi atlet muda yang dimiliki Sulawesi Selatan dapat berkembang secara maksimal.
1: Koni Sulsel verifikasi kesiapan Wajo dan Bone untuk Porprov kembali dilaporkan Amanda Salsabila Selare.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan akan melakukan visitasi ke Kabupaten Wajo dan Bone guna memastikan kesiapan daerah tersebut sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-18 tahun 2026. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan Cali Suang mengatakan, peninjauan dilakukan setelah agenda visitasi tuan rumah Porprov selanjutnya, yakni tahun 2032 selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan pembagian cabang olahraga sebelum diputuskan dalam rapat kerja mendatang yang akan digelar pada bulan Juni tanggal 13.
18: Yang jelas bahasanya Wajo itu, yang dia siap 17 cabang olahraga. Tapi itu mesti kita visitasi. Makanya sekembalinya dari dari Lutim, mungkin saya langsung mampir di Wajo dan Bone. Rombongan akan mampir ke situ untuk memastikan supaya ditetapkan di Raker nanti tanggal 13 bahwasanya Wajo sekian cabang olahraga dan cabang olahraga apa saja yang 17 ini. Nah, sisanya tidak di Bone, di Hotel Royal situ, Royal Bay, Royal apa namanya itu yang di dekat KONI ke sana itu.
0: Ya,
18: bagus di sana. Saya lihat dari anugerah.
16: Calik menambahkan berdasarkan rencana sementara, Wajo disiapkan menjadi lokasi pelaksanaan 17 cabang olahraga, sementara cabang olahraga lainnya akan ditempatkan di Bone. Keputusan final nantinya akan ditetapkan melalui rapat kerja KONI Sulawesi Selatan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Boni.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, kita masih bersama di 91 FM RRI Bone dan selanjutnya kita akan dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Firdaus Ghaffar dari Lapangan Merdeka Kota Watampone mengenai situasi persiapan sholat id hari ini. Rekan Daus. Halo.
2: لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر.
1: Rekan Daus, bisa dengar suara saya?
2: Allahu akbar

0: الله وحده صدق عهده ونصر عبده وعز جهوده ونفق الأحباب عهده. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
1: yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2023. Saat ini saya melakukan langsung dari pemerintah lokasi tempatnya pusat lapangan Merdeka dan pemerintah Kabupaten
0: Bogor, di
1: mana dari sisi utara terlihat sudah dipadati dari jamaah semua, ataupun dari sisi kiri dari kami kembali ke studio.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, demikian telah kita dengarkan laporan dari Firdaus Ghaffar dari lapangan Merdeka Kota Watampone seputar situasi di sana jelang pelaksanaan sholat id hari ini di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kabar.
1: Pendengar, kita akan kembali mendengarkan laporan pandangan mata dari rekan reporter Firdaus Ghaffar yang saat ini berada di lapangan Merdeka Kota Watampone.
2: Ya, baik, rekan personel. Sedang ini
3: yang pertama
2: sudah ada Bupati Bone, Wakil Bupati Bone,
3: yaitu beserta
2: Bupati Bone dan
3: Kecamatan Ejanglayu 181
2: dan 9 ekor kambing. Berapa jumlah
3: kecamatan
2: sapi kurban yang diserahkan
3: oleh Bupati Bone ekor sapi dan 5 ekor kambing Kecamatan Awam Bone 177 sapi dan 1 ekor kambing. Kecamatan Marobo 100 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kecamatan Dengo 267 sapi dan 7 ekor kambing. Kecamatan Bontocani 192 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kecamatan Cendrana banyak 92 ekor sapi. Kecamatan Cina 137 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kecamatan Dua Bocoi 256 sapi dan 3 ekor kambing. Kecamatan Angkau 180 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Kecamatan Kajuara 188 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Kecamatan Lamuru 182 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kecamatan Lapariaga 205 ekor sapi. Kecamatan Libure 363 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kecamatan Mare 140 ekor sapi dan 11 ekor. Kecamatan Palaka 109 ekor sapi. Kecamatan Patimpe 94 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kecamatan Pondre Bakunge dari Bapak Andi Amra Sleman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, sebanyak 15 ekor sapi. Kecamatan Salomeko 84 ekor sapi, 12 ekor kambing. Kecamatan Sibuwe 214 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Kecamatan Kanyete Riatang 225 ekor sapi, 12 ekor kambing. Kecamatan Kanyete Riatang Barat 235 ekor sapi, 43 ekor kambing. Kecamatan Kanyete Riatang Timur 262 ekor sapi, 11 ekor kambing. Kecamatan Tenggulikoi 41 ekor sapi, 3 ekor kambing. Kecamatan Tenggulikoi 286 ekor sapi, 7 ekor kambing. Kecamatan Tondra 120 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kecamatan Laung sebanyak 88 ekor sapi dan 3 ekor kambing.

Selanjutnya, dari Masjid Tafaddal sebanyak 3 ekor sapi, Masjid Maqsadul Khair 4 sapi, Masjid Darul Rasid 5 ekor sapi, Masjid Nurul Yakin 4 ekor sapi, SMA 4 ekor sapi, ekor sapi, Masjid Nurul Yakin, BTN dia permai 6 ekor sapi, sehingga jumlah seluruhnya 4.791 ekor sapi dan 200 ekor sapi.

0: fuck you.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap jajaran Forkopimda, aparat pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penceramah kita Profesor Dr. Syahabuddin, yang dihormati segenap kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa minna ilham. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur dan tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Karena pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kenikmatan umur, keselamatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi secara berjamaah dengan tema berkurban sebagai wujud penguatan iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menuju bone yang lebih baik. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumul akhir. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Di pagi hari yang penuh sukacita ini, segenap kaum muslimin dan muslimat berkumpul dan berkeluarga untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Perayaan Idul Adha yang identik dengan haji dan kurban sejatinya adalah merupakan refleksi diri untuk kita agar selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta sebagaimana telah dicontohkan dalam kisah dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha sebenarnya dimaknai tidak hanya sebagai hari sukacita saja bagi umat Islam, tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama adalah nilai-nilai spiritual, di mana pengorbanan dan keikhlasan dilakukan Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Taala. Yang kedua adalah ada nilai-nilai sosial. Selain hablu minallah juga ada hablu minannas, yaitu hubungan dengan sesama manusia dengan berhari-hari kita kami memaafkan, saling bersilaturahim dan berbagi dengan sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tak terasa perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 saja yang kita laksanakan hari ini merupakan Hari Raya Idul Adha yang kedua kalinya setelah kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati. Dalam perjalanan setahun dari pemerintahan, kami telah mempersempatkan berbagai kemajuan bagi rakyat Bone. Antara lain berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan telah menjangkau lebih dari 300 km. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar penghasil beras terbaik internasional. Pelabuhan di Tondra, pembangunan sekolah rakyat, dukungan program MBG, perluasan bandara, dan banyak lagi yang lainnya. Namun demikian yang kami menyadari bahwa tentu masih banyak yang belum kami kerjakan. Tetapi insya Allah kami akan berbuat optimal mungkin demi Bone yang lebih baik sepanjang kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati. Hari Raya Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari ibadah berkurban. Istimewaan berkurban selain sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga mampu membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial, mengisi kesenjangan sosial dengan berbagi kepada sesama. Bolehnya itu selaku pemerintah Kabupaten Bone, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Bone semoga bersemangat berbagi tidak hanya di momen hari raya saja, tetapi juga di hari-hari yang lain sehingga pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penuntasan kemiskinan dapat tercipta. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku pemerintah Kabupaten Bone, kami ingin menyampaikan beberapa hal di hari raya Idul Adha antara lain. Satu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone, baik dari unsur legislatif, Forkopimda, aparat pemerintah, instansi vertikal, TNI, Polri, para camat dan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat semuanya, tanpa terkecuali atas dukungan dan partisipasi sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone dapat berjalan dengan aman dan lancar sebagaimana harapan kita bersama.
0: Ya, dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya terkait dengan makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat yang akan mengakomodir siswa dari keluarga tidak mampu, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan beberapa program strategis nasional lainnya. Tiga, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, di mana pemerintah Kabupaten Bone bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh telah memberangkatkan sebanyak 2.018 orang jamaah calon haji yang terbagi dalam 8 kelompok terbang. Saat ini mereka sedang menuju Mina untuk melakukan pelemparan jumrah sebagai salah satu rangkaian dari ibadah haji. Semoga dilancarkan dan insya Allah pulang dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Empat, senantiasa mendoakan agar Kabupaten Bone semakin berjaya dan eksis menjadi daerah yang baik, yaitu Bone yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagaimana semboyan leluhur kita, mali sipa rapte, lepas sipa tokong, malilu sipa kainu, yang artinya, ketika hanyut kita saling menyelamatkan, ketika tumbang kita saling menegakkan, dan ketika lupa kita saling mengingatkan. Semboyan ini adalah merupakan wujud rasa persatuan, persaudaraan, dan dukungan yang kuat dalam falsafah Bugis, yang insya Allah akan selalu dibukakan dan dikerjakan demi tercapainya harapan dan cita-cita bersama dalam membangun Kabupaten Bone yang kita cinta ini. Tiga, kelima terkait musibah banjir yang melanda daerah kita pada beberapa titik waktu yang lalu, mari kita petik hikmahnya dengan melakukan introspeksi diri sebagai manusia. Apakah selama ini kita telah benar-benar menjaga dan mencintai alam dan lingkungan kita agar tidak rusak? Atau mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain bencana banjir tersebut memotivasi kita untuk saling empati, saling membantu dan menolong saudara kita yang terdampak. Pada kesempatan ini, saya mewakili masyarakat Bone menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua unsur yang cepat tanggap dalam penanggulangan bencana, terkhusus kepada Bapak Menteri Pertanian Andi Ahmad Suleman, Bapak Gubernur Provinsi Kesehatan Andi Sudirman Suleman yang turun langsung memberikan bantuan kepada korban banjir. Hal ini membuat kita menjadi terharu dan patut bersyukur atas kepedulian beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlimpah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebelum mengakhiri sambutan. Tak lupa kami selaku pemerintah Kabupaten Bone dan secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita sebaik-baik umat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bone, Haji Andi Ahmad Suleman, Ekspos MM.

kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan sungguh tidak ada ucapan yang pantas kita syukurkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya sampai saat ini. Berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama. Sehingga pada hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul berbahagia dan bersuka cita untuk melaksanakan salat Idul Adha yang insya Allah segera kita akan laksanakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan selalu tertanam dalam hati kita semua mendapatkan syafaat dalam amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini Rabu tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 Masehi, kita berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam suasana berbahagia untuk melaksanakan salat hari raya Idul Adha bersama warga masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bone. Adapun susunan acara sebagai berikut. Penjelasan tentang tata cara salat Id yang akan disampaikan oleh Bapak Nathan S.Pd. yang bertindak sebagai imam salat Id oleh Bapak Haji Muhammad Taufik S.Pd. Sedangkan yang bertindak sebagai hafiz oleh Bapak Profesor Dr. Haji Syahbudin M.Ag. Guru Besar IAIN Bone. Secara berturut-turut kepada Bapak dengan hormat disilakan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kembali kami mengingatkan kaum muslimin tata cara pelaksanaan salat berjamaah. Yang pertama, kita berniat. Usalli thumma lil 'ayl adha. Raka'atain ma'mumah lillahi ta'ala. Allahu akbar. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله ذكرى سوى فينا تسودا كتا مباشا دواء كتا كتا مباشا تشبيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Inilah yang kita ulangi, kita bertakbir dan bertasbih kembali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, tidak termasuk takbiratul istiqbal, takbir bangkit dari sujud, dan tidak ada lagi takbir setelah kita melakukan takbir ketujuh dan kelima, kita mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Quran.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ

0: الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء في السماء ورجع كلهم في البقاء أشهد أن لا إله إلا الله والهدى وأشهد أن محمدا عبده هو خير الصفات اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin hadirin jamaah Id yang sama-sama berbahagia pada hari yang penuh berkah ini hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah patut kita menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita lahir dan batin yang menerangi hati dari kegelapan menuntun jiwa dari kebingungan dan menunjuki akal dari kesesatan. Mari kita berselawat kepada junjungan Nabi Allah, yakni Nabi andalan yang mengajak manusia untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini berkurban sebagai wujud penguatan iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menuju dunia yang lebih baik dengan visi misinya mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. 10 Hijjah 1447 Hijriah yang kita rayakan ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman, khususnya bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, dan bagi umat Islam yang telah menyiapkan hewan kurban dimanapun berada, termasuk yang ada di tempat ini. Ada tiga hal yang sempat dan yang sangat penting dalam peringatan Idul Adha tahun ini, yaitu pertama, momentum ibadah haji. Pada hari ini nunggang di sana, di sebuah kota suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jutaan kaum muslimin berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini dengan menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur, tiada lain balasannya selain surga. Adapun kita yang pada tahun ini tidak berkesempatan memenuhi undangan Allah untuk menyelenggarakan ibadah haji, maka kesucian itu dapat kita peroleh meskipun kualitasnya berbeda, yaitu dengan melaksanakan sunnah Rasulullah seperti salat sunat id dan memotong hewan kurban bagi yang berkesempatan dan berkemampuan. Yang kedua, momentum yang sangat bersejarah, yaitu kurban sosial kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, berkurban merupakan bentuk konkret satu ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah, mencintai agamanya, maka hal tersebut harus dibuktikan dengan rela melakukan persembahan terbaik kepadanya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menyimpakkan sebahagian harta yang kamu cintai, dalam surah Al-Imran 92. Oleh karena itu, berkurban hakikatnya kewajiban setiap hamba Allah sebagaimana konsekuensi perjuangan menggapai kemuliaan di sisi Allah. Dengan sebagai mukmin, muslim, muttaqin, maupun muslimin dan mukhlisin dan sebagainya adalah gelar kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang mau berjuang dengan berbagai pengorbanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kaum muslimin jamaah yang sama-sama berbahagia, banyak sekali peristiwa sejarah yang patut dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah adalah saudagar kaya, tetapi seluruh harta kekayaannya diinfakkan untuk menegakkan agama Allah dan untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Begitu besar pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan umat manusia, sehingga dalam riwayat disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali lapar pada saat umatnya kelaparan. Namun beliau menjadi orang yang terakhir merasa sedikit kenyang ketika umatnya berada dalam kemakmuran dan ketenangan. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, dari sejarah kurban yang melibatkan peranan tiga tokoh, yakni Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam, dapat diambil pelajaran bahwa suatu gagasan besar, cita-cita mulia untuk melakukan perubahan diperlukan dukungan dan kerjasama tiga elemen penting, yaitu generasi tua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, generasi muda, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan kaum perempuan, yaitu Siti Hajar. Nabi Ibrahim mewakili generasi tua, Nabi Ismail mewakili generasi muda, dan Siti Hajar mewakili kaum perempuan. Untuk menciptakan perbaikan sosial agar kesejahteraan masyarakat boleh meningkat, harus musyawarahkan dengan melibatkan ketiga unsur tadi itu. Masing-masing tidak boleh berjalan sendirian atau memaksakan kehendak kepada yang lain. Itulah sebabnya, sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin rumah tangga, beliau tetap meminta pendapat kepada anaknya Ismail dan meminta persetujuan dari istrinya Siti Hajar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran As-Saffat 102. Falamma balagha ma'a sa'ya falamma qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara qala ya abati ifal ma tu'mar satajidini insyaallah minas sabirin. Tatkala Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu, wahai anak Ismail." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku, termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin jamaah Eid yang sama-sama berbahagia. Apa yang termaktub dan esensi daripada ketiga unsur ini? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim AS mendapat wahyu. Bahwa dalam manusia itu adalah ilham. Sementara Nabi Ismail AS adalah keikhlasan yang sangat tulus disampaikan kepada ayahnya. Adakah seorang anak yang begitu tulusnya menyampaikan walaupun ingin dipotong dalam mimpi ayahnya, akan tetap menyerahkan diri sepenuhnya. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Bila lalu bercerai gina ikhlas itu, ia itu ini nawa atau ini nawa. Ini nawa yang dimaksud di sini adalah orang ikhlas. Jadi kalaulah kita orang boleh, terutama di pemerintahan birokrasi TNI Polri, ikhlas untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide kerjanya kepada masyarakat boleh, pasti boleh akan terlaksana visi dan misinya, yaitu mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kaum muslimin jamaah yang sama-sama berbahagia, kemudian kita harus melakukan yang namanya peduli dan berbagi. Makna hakiki ibadah kurban yang paling dalam adalah menjadikan manusia memiliki sifat peduli dan berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Al-Ghazali pernah menuturkan ketika Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tuhanku, di mana aku harus mencarimu?" Allah SWT menjawab, "Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya." Yang dimaksud orang yang hancur hatinya adalah dituturkan dalam hadis kursi. Dalam sebuah hadis kursi diriwayatkan bahwa Allah hanya menerima salat dari orang-orang yang menyayangi orang yang miskin. Ibnu Sabil, wanita yang ditinggal mati suaminya dan menyayangi orang-orang yang mendapatkan musibah. Seperti banjir yang dilaksanakan kemarin. Banyak sekali tugas-tugas pemerintah daerah dan kita masyarakat bumi masih ada namanya bencana alam. Yang proses alam yang harus terjadi seperti longsor, banjir, gempa, dan tsunami. Ada juga namanya bencana sosial, yaitu bencana yang dilakukan oleh ulah manusia. Ada juga namanya bencana non-alam, yaitu kegagalan teknologi. Masih ada keterpencilan masyarakat kita. Masih ada kemiskinan masyarakat kita. Masih ada disabilitas masyarakat kita. Seperti stunting tadi yang sudah disampaikan tadi oleh pemerintah daerah. Bahwa kita sudah mengurangi angka stunting. Yaitu dapturu orang-orang yang turak asupan di dalam kehidupannya. Alhamdulillah pemerintah daerah Boni berhasil mendongkrak semua resiko-resiko sosial. Tugas kita menghadapi resiko-resiko sosial itu adalah mengembalikan fungsi sosialnya. Kaum muslimin jamaah Eid yang sama-sama berbahagia, diriwayatkan pada suatu malam sebagai peduli dan berbagi seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Pada suatu malam Khalifah Umar ditemani dengan seorang pembantunya dengan berkeliling kota Madinah dalam rangka melihat-lihat keadaan masyarakatnya. Saat itu sudah tengah malam dan tidak ada lagi rumah penduduk yang terbuka pintunya. Semua rumah gelap, menandakan penghuninya telah tidur. Dalam perjalanannya ada satu rumah, di mana dari celah-celah jendelanya terlihat sinar cahaya menyembul dan menandakan penghuninya belum tidur. Khalifah Umar sebagai pemerintah daerah pada waktu itu tertarik untuk mendatangi rumah itu dan cari celah jendela tadi sepintas tampak ke dalam. Dan ternyata dalam rumah tampak seorang nenek yang sedang membujuk anak cucunya yang sedang menangis terus dan sudah kelelahan menangis. Khalifah bertanya, "Mengapa anak ini menangis, wahai nenek? Apakah sakit?" Nenek menjawab, "Yang menangis karena lapar." Lalu kemudian Khalifah melihat di dapur ada api menyala yang menandakan bahwa si nenek sedang memasak. Khalifah bertanya, apa yang sedang dimasak nenek? Nenek ternyata memasak batu. Kenapa nenek merebus batu? Nenek menjawab, agar supaya cucu saya yang lapar ini diam dan tidak menangis lagi. Dia melihat saya sedang memasak. Sejak kemarin tidak makan dan kelaparan. Setiap bangun tidur, ia menangis meminta makan karena lapar. Setiap menangis, saya perlihatkan periuk di atas tubuh sambil saya berkata, sabar nak, nenek sedang memasak. Mendengar riwayat ini, Khalifah terharu dan lemas mendengarkan penuturan nenek itu. Selanjutnya, Khalifah langsung mengajak pembantunya ke perbendaharaan negara untuk mengambil gandum sekarung dan dipukuli sendiri gandum itu oleh Khalifah. Sekalipun pembantu Khalifah melarangnya, namun Khalifah mencegah sambil berkata, ini tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat dan saya merasa berdosa dengan kejadian ini. Akhirnya gandum itu tiba di rumah nenek tadi. Kepala nenek menerima gandum. Kemudian nenek mengatakan, bapak lebih pantas menjadi khalifah dan amirul mukminin. Inilah riwayat sosok pemimpin patut dicontohi. Dan alhamdulillah, the next Khalifah Umar dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau muslimin jamaah yang sama-sama berbahagia, suatu visi yang sangat elegan, suatu visi yang sangat cemerlang dan maju dan sukses, yaitu ada namanya mandiri yang kita bahasa agamakan istiqlaliyah. Ada juga namanya berkeadilan yang kita sebut dalam bahasa agama al-adalah, dan ada namanya berkelanjutan yang itu dengan istiqlaliyah. Kalau muslimin jamaah jamaah yang tak masuk berbahagia. Salah satu makna hakiki ibadah kurban yang paling dalam adalah menjadikan manusia mandiri, adil dan langgeng. Kabupaten Bone dengan visi dan misi yang diciptakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone, yaitu mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, yang merupakan cita yang sangat direspon oleh masyarakat Bone yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bone sangat mempunyai potensi bermandiri yang sangat tinggi. Hal ini sebabkan semua penduduknya mempunyai keyakinan agama yang kuat. Agama serupa apapun bangunan normatif dan seterusnya, niscaya tidak akan pernah terhindar dari nilai-nilai esensoris yang diyakini secara rohania oleh penganutnya sebagai kebenaran paling sahih dan otentik yang dapat menyelamatkan diri dari ketidakselamatan. Siapapun yang beragama akan menginginkan istiqlaliyah mandiri, al-adalah berkeadilan, istimrara berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita dukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Bone dengan tetap memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap mengacu kepada modal sosial atau sosial kapital, yaitu kebersamaan, kebersatuan yang dimulai dari rasa saling percaya. Kalau kita masyarakat Bone melaksanakan prinsip dasar mandiri, keadilan dan terus menerus dengan peduli dan berbagi kepada membayar zakat secara historis, niscaya upaya menetaskan saudara-saudara kita dari lemah kemiskinan tidak sulit dicapai. Sukses dan tidaknya usaha ke arah tersebut sangat tentukan oleh seberapa utuhnya komitmen kita terhadap nasional nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan keadilan secara konkret dan pemerataan ekonomi sekaligus menghindari budaya konglomerasi kepemilikan atas harta di antara kita umat proses umat pemerintah daerah Bone. Motor penggerak menuju masyarakat mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan adalah pokoknya birokrasi pemerintahan dan loyalitas masyarakat terhadap visi misi pemerintah serta menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara maksimal. Kita melihat umpama birokrasi pemerintahan. Pemerintah bisa mandiri, adil dan langgeng manakala satu melaksanakan prinsip profesionalisme dan jaringan laba-laba. Artinya kemudian semua potensi sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bone dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Kemudian memegang prinsip one team, one spirit, one win. Kita di pemerintah Kabupaten Bone, kalau satu matahari pemerintah, insya Allah akan sukses gemilang dalam meraih namanya kesuksesan kesejahteraan. Kemudian ada namanya no like dislike, tidak suka-suka dan tidak ada nama charity. Maka mereka, jadi no like dislike kita tidak terapkan di pemerintah kita. Kemudian ada loyal dan dedikasi. para OPD, para kepala dinas, para dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada pemerintah untuk melaksanakan yang tim, yang spirit, dan yang lain. Kemudian ada tentunya kalau dalam kehidupan birokrasi ada namanya rotasi yang mendatang aparat pemerintah yang sama derajatnya dari tempat ke tempat lain. Ada namanya mutasi, ada seperti itu juga yang dipindahkan dari tempat itu. Ada namanya demosi, menurunkan tempat yang manakala dia melanggar peraturan dan melanggar SOP. Dan ada juga namanya promosi ditegakkan, manakala ini si ACD itu berprestasi dalam kehidupan sehari-harinya dalam birokrasi. Kemudian pemerintah daerah perlu mengedepankan namanya success story. Pemerintah daerah ini memang sumber daya manusianya sudah luar biasa. Di 20 lebih kecamatan, pemerintah daerah Bone sumber dayanya sudah ditebar di mana-mana. Kemudian ini yang disampaikan oleh akal kita, Prabowo Gibran pada waktu menyampaikan paripurna di DPR MPR. Not under imposing, tapi not under accounting, dasain dan dasain. Kita ketahui, jangan sampai kepala dinas, kepala OPD menyampaikan laporan-laporan yang tidak sesuai dengan dasain dan dasain. Melaporkan yang besar-besar ternyata pekerjaannya hanya kecil. Ini juga harus diberantas semua. Kemudian yang terakhir laksana tugas memahami situasi dan lain-lain. Kita seorang aparat di pemerintah, dua saja yang kita lakukan. Memahami tugas pokok dan fungsi dan memikirkan pada masyarakat-masyarakat birokrasi. Kontinu jamaah ini yang sama-sama berbahagia, dari tentunya kita harus tinggal yang namanya prasejahtera menuju sejahtera. Masyarakat bisa sejahtera manakala satu, dapat menerima manfaat dirubah dari DPKS. Data terpadu sejahtera sosial menjadi data tinggal sosial ekonomi nasional. Kalau ini dilakukan, insya Allah tidak terjadi inclusion error dan exclusion error. Apa artinya inclusion error? Semestinya si A yang dapat bantuan karena miskin akan tetap pindahinya ke B, walaupun dia salah. Ini yang sebenarnya inclusion error dan exclusion error. Rata-rata di tempat lain, tapi tidak di Bone. Dalam satu desa, dalam satu rumah tangga. Karena sekarang kita survei ketika saya bekerja di Kementerian Sosial. Dia yang mestinya layak mendapat bantuan, akan tetapi dia yang mendapat bantuan. Kenapa seperti itu? Datanya tidak data tunggal, tetapi data terpadu. Oleh ini perlu disetarakan, perlu menurutkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini yang sebenarnya inclusion error dan jauh dinamanya inclusion error. Kemudian kaum muslimin zaman ini yang sama-sama berbahagia, penerima manfaat kita mudah-mudahan dengan digelontorkannya bantuan-bantuan. Karena saya melihat ada seorang atau sekelompok keluarga yang menjadi the next Ismail alaihissalam, the next Ibrahim alaihissalam, yaitu Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman. Kita bagaikan sebagai the next Ismail alaihissalam. Bapaknya Andi B. Sulaiman sebagai Nabi Ibrahim. Pada dalam kehidupan selalu ada namanya the next Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad berikut Muhammad yang dicontoh gaya-gaya hidupnya. Olehnya itu kita tidak heran, alhamdulillah kita di dunia ini adalah the next Ismail Sulaiman, yaitu Andi Asman Sulaiman sebagai Bupati Bone yang didampingi oleh Dr. Andi Akmal Tasnudin sebagai Wakil Bupati Bone. Itu adalah the next Ismail alaihissalam yang selalu peduli dan berbagi pada masyarakatnya. Olehnya itu dalam kurasa kesimpulan itu pada hari ini adalah satu, dengan berkorban menghilangkan ego. Pertama, kita jangan menghilangkan identitas. Kita menghilangkan ego. Yang kedua, kita harus menegur kasih sayang. Yang ketiga, peduli dan berbagi. Dan keempat, damai dengan dunia. Itulah ikhlas. Karena Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang paling mukhlis dan paling ikhlas di dunia akhirat. Karena dia bisa menyerahkan dirinya ketika bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelihnya. Apa itu ikhlas dalam bahasa kita? Itu ingin nyawa. Ingin nyawa inilah kalau kita melakukan ingin nyawa, baik itu berita, di pemerintahan, birokrasi, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha dan pelaku-pelaku bisnis melakukan empat item ini. Satu, tidak menuhankan identitas, menebar kasih sayang, peduli dan berbagi, dan damai dengan dirinya. Insya Allah akan boleh menjadi baubatul fayyibatul warafun wafur. Barakallahu li rasulil Qur'an karim, wa nafa'ani wa iyyakum bimazim nal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Baik, baik. Baik, baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan salat Idul Adha 1440 Hijriah di Lapangan Merdeka Watampone berlangsung dengan sangat hikmat dan lancar. Tadi kita telah menyimak khutbah dari Bapak Prof. D.M. Sabudin Al-Magai yang melaksanakan pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan serta menjaga tali silaturahmi dan semangat kebersamaan di bumi Arum Talaka. Setelah pelaksanaan salat Idul ini dijadwalkan jajaran pemerintah Kabupaten Bone beserta Forkopimda akan melanjutkan agenda pemantauan serta penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan sebanyak 46 ekor sapi kurban yang disalurkan secara luas ke berbagai wilayah pelosok daerah, pondok pesantren, petugas kebersihan, serta warga yang membutuhkan sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan komunitas pemahaman masyarakat. Kami informasikan kembali untuk pemakaman sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto berserta di Komplek Pasar Desa Arapoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang dipantau langsung Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman SSMN. Demikian yang dapat kami informasikan, saya reporter Kudas Gaptar bersama kru yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Selamat Hari Raya Kurban, mohon maaf lahir dan batin, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Firdaus Gaptar dan rekan Mirja juga Andi Asir yang bertugas untuk siaran langsung pelaksanaan sholat Id di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026. Mohon maaf lahir batin dari kami dan selamat berlebaran. Kita kembali di 91 FM RRI Bone.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.